0: Kita beralih ke berita berikutnya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI usulkan rancangan undang-undang anti-LGSP jadi benteng moral bangsa. Dirilis oleh minanews.net. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengusulkan rancangan undang-undang anti-LGSP sebagai salah satu upaya memperkuat benteng moral bangsa di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap penyebaran perilaku yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama, nilai budaya, dan norma sosial di Indonesia. Dikutip dari laman MUI Digital pada Rabu lalu, usulan tersebut juga disertai dengan penggunaan istilah LGSP sebagai pengganti dari LGBT yang dinilai lebih merepresentasikan substansi pengaturan dalam rancangan regulasi tersebut. Majelis Ulama Indonesia menjelaskan penggunaan istilah LGSP merupakan akronim dari lesbian, gay, seks bebas, dan penyimpangan seksual yang dinilai lebih mencerminkan substansi perilaku yang menjadi perhatian dalam rancangan regulasi tersebut. Perubahan istilah dimaksudkan agar pembahasan tidak hanya berfokus pada orientasi seksual, tetapi juga mencakup perilaku seksual yang dianggap menyimpang dari norma agama dan budaya bangsa. Kita beralih ke berita berikutnya, program pemberdayaan pekerja migran diperkuat melalui dana zakat, dirilis oleh minanews.net. Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Republik Indonesia memperkuat sinergi pengelolaan zakat dan program pemberdayaan pekerja migran Indonesia atau PMI dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI. Ketua Baznas Republik Indonesia Sodik Mujahid menyebut sinergi ini difokuskan pada penguatan peran Baznas dalam menghimpun hingga menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah yang secara khusus ditujukan bagi kesejahteraan para pekerja migran. Menurutnya, melalui sinergi ini, Baznas juga menyiapkan dukungan dana tambahan bagi calon pekerja migran Indonesia yang sedang menjalani pelatihan persiapan sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Ya, Kota Limang, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Ki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, dua tentara wanita Israel tewas. Kasus bunuh diri di militer kembali meningkat, dirilis oleh minanews.net. Dua tentara wanita Israel tewas bunuh diri pekan ini, menambah jumlah tentara yang masih aktif bertugas dan mengakhiri hidup mereka sejak awal tahun menjadi 16. Di tengah kekhawatiran angka bunuh diri yang terus meningkat di militer sejak genosida di jalur Gaza berlangsung. Harus melaporkan pada Selasa lalu, seorang tentara wanita dari batalion Bardelas yang ditempatkan di sepanjang perbatasan Mesir-Israel meninggal karena bunuh diri pada Selasa pagi di sebuah pangkalan militer di Israel Selatan. Surat kabar itu mengatakan dia ditemukan terluka di pangkalan dan dibawa ke rumah sakit, di mana dia kemudian dinyatakan tewas. Dalam insiden terpisah, Harus melaporkan seorang tentara wanita yang bertugas di intelijen militer Israel meninggal karena bunuh diri pada hari Ahad di pangkalan militer Gilot dekat Ramat Hasaron di Israel Tengah. Laporan itu mengatakan dia memegang posisi rahasia. Menurut Harus, militer Israel telah membuka penyelidikan melalui polisi militer mengenai keadaan seputar kedua insiden tersebut. Data yang dikumpulkan oleh surat kabar menunjukkan bahwa jumlah tentara Israel yang tewas karena bunuh diri sejak awal tahun ini telah meningkat menjadi 16 orang. Kita beralih ke berita berikutnya. Krisis listrik di Gaza. Analis data satelit ungkap hanya 19% pencahayaan. Dirilis oleh minanews.net. Analisis data satelit mengungkapkan setelah sekitar 2 tahun 9 bulan penurunan tajam dalam pencahayaan malam, jalur Gaza hanya mempertahankan sekitar 19% dari tingkat pencahayaan sebelum perang. Analis spasial terpisah yang tidak mencakup area dalam kendali Israel yang ditentukan oleh garis kuning menunjukkan bahwa pencahayaan yang teramati di area yang tersisa hanya mewakili 12% dari tingkatnya selama periode referensi sebelum perang. Di tengah penurunan ini, warga di jalur Gaza menghadapi dampak sehari-hari yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka karena mengoperasikan ventilasi, pendinginan dan cara pengawetan makanan dan obat-obatan di dalam tenda menjadi sulit. Sementara penderitaan pasien meningkat dalam mengakses layanan kesehatan yang terbatas dan perawatan yang diperlukan untuk penyakit kronis. Krisis ini meluas hingga ke pengoperasian sumur air, stasiun pompa, rumah sakit, toko roti dan jaringan komunikasi. Sementara keterbatasan perangkat, internet lemah dan kesulitan pengisian daya menyebabkan sejumlah siswa tidak dapat mengikuti ujian. Kita beralih ke berita terakhir, dunia diminta bertindak nyata. Bebaskan Dr. Abu Safia dari penjara Israel, dirilis oleh minanews.net. Pusat Studi Tahanan Palestina mendesak agar berbagai tuntutan internasional, baik dari kalangan resmi maupun masyarakat sipil, segera diwujudkan dalam aksi nyata untuk membebaskan Dr. Husam Abu Safia, Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara yang hingga kini masih ditahan oleh otoritas penjajah Israel. Dalam pernyataannya dikutip pada Rabu lalu, lembaga itu mencatat bahwa dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi banyak aksi demonstrasi di berbagai negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Aksi yang digagas oleh kelompok masyarakat sipil, serikat buruh, dan para aktivis itu secara konsisten menuntut pembebasan tenaga medis Palestina yang ditahan oleh Israel. Pusat Studi Tahanan Palestina juga mencatat adanya sejumlah pernyataan dari pemerintah Eropa yang mendesak pembebasan Abu Safia dan dokter-dokter Palestina lain yang dipenjara. Salah satu yang paling menonjol adalah pernyataan Konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang menyatakan keprihatinan atas keselamatan Abu Safia dan meminta pembebasannya. Selain itu, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, juga turut menyerukan pembebasan segera dari Abu Safia. Sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program acara Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
11: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
12: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
12: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
15: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali?

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
1: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
1: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: dunia.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan Yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa 'amilussalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: iya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, ujian. Semua bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Binjaba. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, ikhwatal iman, sahabat muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita akan kembali bersama dalam program acara Iqra, pertemuan ke-107 bersama guru kita Ustadz Alim Basir LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu bagi sahabat muaz yang ingin bergabung bersama kita bisa langsung mengklik link atau tautan Zoom yang telah kami sediakan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
10: Sampai 26. Nah, nanti saya kasih lah. Belum dibuka aja.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Mencurahkan iman yang kepada kita sekalian sehingga pada pagi yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali di dalam program Iqra, di mana di dalam program ini kita sama-sama untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang mulia ini sebagaimana biasa kita akan lanjutkan bacaan Quran kita. Dan alhamdulillah pekan yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di Quran surat Sad ayat yang ke-16. Olehnya itu pada pagi yang mulai ini insyaallah kita akan lanjutkan mulai ayat 17 dan seterusnya. Baik, ikhwatul iman, sebelum kami persilakan ke peserta yang sudah ada di Zoom atau lewat telepon, sudah ada adik kita Muhammad Azam dari SMPT Kim Mu'adz bin Jabal yang akan membacakan ayat 17 sampai ayat 26. Silakan.

0: الحساب.
1: Masya Allah, jazakallah khairan barakallahu fi kepada adik kita Muhammad Azam dari SMPTK Muad bin Jabal yang telah membaca dengan baik. Masya Allah. Baik, ikhwatul iman, kami langsung persilakan dari Zoom. Silakan Nenek Ros.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Nek.
2: Mohon dengar, Ustaz.
1: Silakan.

0: Wahabli mulkan.
1: Dari mana?

0: Udah enggak satu udah.
1: Iya.
0: Mana? Wa akhirina muqarrar. Muqarrarina fil asfad. Arja'ato una famlun au amsik ilairi sab. Wa inna lahu indana lazulha. Wa inna lahu indana lazulha wa husna. Nama abad wadkur abdana ayyub itnada rabbahu itnada rabbahu anni masani as-saytanu binus yuwa azad Ur biri jalik
1: Masya Allah. Jazakillah barakallahu fik Nenek Ros. Allah ibarat fik.
0: Masya Allah. Semoga Ustaz selalu Ustaz. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami silakan Ibu Juwari ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Wa khudh biyadika di'tsan padrib bihi wa la tahban. Inna wajadnahu sabira. Inna wajadnahu sabira.
1: Astaghfirullah
2: ya Allah.
1: Hunya

0: Nah, bis.
1: Fin.
0: Finar.
1: Masya Allah, jazakillah khair barakallahu fiik.
0: Wafik barakallahu ustaz, syukran ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Yani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mukhonya panjang.
2: Oh, inna zalika lahaqqun taqusumu ahlinna. Qul inna

Kul huwa naba'un asir.

خير منه خلقتني من نار وخلقته

0: la'uk, la'uk. Kalau ada dia begitu, la'uk wi. La-nya pendek. Ya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Naam, masya Allah, jazakillah barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ummu Nurul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fal haqq wal haqq aqul.
0: Yang pertama fal haqq.
2: Qala fal haqq wal haqq aqul. La'am la'anna jahal
0: Danya pendek.
2: Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. فاعبد الله مخلصا له الدين.

إن الله

الصديقين وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

ยุตานาบุตรอิยุ

Astaghfirullahi lakum alam taro annallaha

0: نعم، فويل قاسية، قاسية.
1: يا اخوان،

0: التي عند ربك تستقيم.
1: ما شاء الله، جزاك الله بارك فيك.
0: تبارك الله. Terima kasih banyak dan koreksi ya Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya Ustaz.

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟

0: Masya Allah, jazakallah barakallahu fiik kepada Bunda. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selanjutnya terakhir kami persilakan ke Bu Narti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayat 41 sampai 47.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqqi. Famani tada falinafsi wa ma dhalla fa innama yadillu alaiha wa ma anta alaihim biwakil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut. Wallati lam tamut fi manamiha fayum sikul lati kodo alaihal mauta bayur silul akhro
0: ukhro
2: bayur ukhro namusta bayur silul

0: آيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
1: نعم وحده وش
0: وحده وش مع أساس وإذا ذكر الله وحده
1: وحده وش ما
0: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة
1: وبدا لهم
0: من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
1: ما شاء الله جزاك الله خيرا. Sampai situ?
0: Oh,
1: sampai itu. Allah ibarik fiq.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwat al-iman dimuliakan oleh Allah SWT. Bunarti merupakan pembaca terakhir kita pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan keistiqomahannya kepada kita. Baik, kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, Di. Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu he, The Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
2: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. Radio Muad Bin Jabal.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, siapa nih sahabat Muad yang mau bikin suasana rumahnya itu makin nyaman buat keluarga tercinta? Karena pas banget sahabat Muad, saat ini Informa telah memberikan penawaran spesial nih untuk sahabat Muad sekalian hanya sampai tanggal 31 Juli. Mau isi rumah? Kini jadi jauh lebih mudah dan juga hemat sahabat Muad, karena kita dapat memanfaatkan momen spesial ini dengan penawaran yang benar-benar menarik sahabat Muad, karena ada cashback hingga 15%. Dan it's belum sampai di situ ya sahabat Muad, ada juga nih penawaran heboh yang kembali hadir, yaitu beli 1 gratis 1 khusus produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta rupiah sahabat Muad. Kita cukup membayar hanya 1 juta rupiah saja, dan promo spesial ini hanya sampai 31 Juli 2026 ya. Dan serunya lagi sahabat Muad, ada banyak sekali pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan saja sahabat Muad, meja makan idaman kini bisa kita dapatkan hanya mulai dari 1,5 jutaan saja. Dan tidak cuma itu ya, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan saja. Mau ganti suasana ruang keluarga? Tenang saja sahabat Muad, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari harga 170 ribuan saja, masya Allah. Dan untuk sahabat Muad yang ingin mungkin mengupgrade perabotan elektronik di rumah ya, mulai dari TV, kulkas ya kan, mesin cuci hingga speaker, ada Informa Elektronik nih yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Jadi makin lengkap kan pilihannya. Tapi ingat ya sahabat Muad, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa dengan berlaku sampai 31 Juli 2026. Dan kalau sahabat Muad belum jadi member nih, gampang kok caranya. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Jadi tunggu apa lagi sahabat Muad, buruan datang ya ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani lantai 2 dan 3 depan SPBU Kalikadia. Jangan sampai kelewatan ya sahabat Muad, karena promonya terbatas dan stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
2: Radio Muad Bin Jabal.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
8: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: ...94,3 FM... Radio Muadz Bin Jabal.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, siang hari seperti saat ini itu memang waktu yang tepat ya sahabat Muaz untuk bagaimana kita beristirahat sejenak dari rutinitas kita. Dan daripada makan siang seperti biasa ya sahabat Muaz, Raden mau mengajak sahabat Muaz nih untuk manjakan diri dengan orang-orang tercinta dengan hidangan seafood yang lezat tentunya di tempat yang nyaman dan juga asri. Dan saatnya quality time bersama keluarga ya sahabat Muaz, dan mungkin bingung nih mau makan siang di mana. Raden mau mengajak sahabat Muaz untuk ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai tanggal 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau itu ada promo July Holiday sahabat Muaz. Dan kesempatan ini tentu sayang ya jika dilewatkan. Karena selain menikmati suasana yang menenangkan, kita juga bisa nih untuk mendapatkan penawaran spesial untuk makan siang bersama. Kita bisa menikmati diskon 10% ya sahabat Muaz untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera tentunya. Cocok sekali nih untuk makan bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan asri tentunya. Tidak hanya menyajikan hidangan yang nikmat ya sahabat Muaz, Kampung Bakau ini menghadirkan suasana yang membuat setiap pertemuan itu terasa lebih hangat. Baik untuk berbincang santai ya kan, makan bersama keluarga maupun melepas penat setelah beraktivitas. Dan promo ini berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis ya sahabat Muaz, mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi ayo manfaatkan momen ini ya, untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan lewatkan kesempatan sahabat Muaz menikmati promo spesial ini sebelum berakhir ya. Ajak keluarga, sahabat maupun rekan kerja dan menciptakan momen makan siang yang lebih menyenangkan tentunya. Jangan sampai kelewat ya sahabat Muaz. Catat nih promonya, July Holiday, hanya berlangsung dari tanggal 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muaz bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau hubungi 0813-5628-2465, atau bisa juga di 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
2: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
9: Assalamualaikum, kaifa haluk deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
10: Dede bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
9: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
10: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
9: Hah, gampang jini deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tentu setiap hari kita melihat ya, mendengar, berjalan dan juga melakukan berbagai aktivitas. Namun sahabat Muaz, pernahkah kita sejenak itu untuk merenungkan betapa luar biasanya tubuh yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua? Karena tentu setiap bagian tubuh ini memiliki fungsi yang begitu sempurna. Mulai dari detak jantung ya kan yang tidak pernah berhenti, mata yang dapat melihat keindahan, hingga bagaimana paru-paru kita yang terus bekerja menghirup udara tanpa kita sadari. Dan semua itu menjadi bukti nyata akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta kita. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari keajaiban tubuh manusia ini, sahabat Mat? Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Dr. Raihanul Bahrain Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada tubuh manusia. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini, sahabat teman, bisa semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seiman dan seislam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, ya, suatu tema yang benar-benar bisa menjadi pelajaran bagi diri kita sendiri. Sebagaimana tema yang sudah disebar, temanya yaitu tanda kebesaran Allah pada tubuh manusia. Tanda kebesaran Allah pada tubuh manusia. Pada tubuh kita ini ternyata banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak tanda-tanda peringatan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya ayat Allah ada dua. Ayat Allah ada dua. Yang pertama yaitu ayat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, ini sungguh laayat, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang ulil albab, yang mempunyai albab, jamak dari lub, yaitu pikiran atau otaknya, intinya lub albab. Jadi kemudian yang kedua, ayat dalam artian ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihi zadathu ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yaitu ayat Al-Qur'an, maka akan bertambahlah keimanannya. Jadi ayat di sini ada dua. Yang pertama adalah ayat Al-Qur'an yang kita baca, yang kedua adalah ayat yang merupakan tanda. Yang kita maksud dalam pembahasan kita ini, ayat di sini adalah yang pertama, yaitu ayat tanda kebesaran Allah pada tubuh kita. Sehingga sebenarnya manusia ini tidak perlu mencari lagi, mencari jauh-jauh. Manusia tidak perlu mencari jauh-jauh, mencari tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan matahari, penciptaan alam semesta, melihat bintang yang jauh, melihat keanehan-keanehan fenomena alam semesta yang menunjukkan kebesaran Allah dan ayat-ayat Allah pada penciptaan langit dan bumi. Pada tubuh kita sendiri ini sudah ada tanda-tanda dan bukti serta peringatan akan kebesaran Allah, peringatan akan kelemahannya manusia, dan peringatan bahwasanya kematian itu sangat dekat, sangat dekat. Manusia diciptakan di muka bumi ini untuk
13: bukan untuk hidup selamanya, tetapi ingat, mohon maaf bahasa kasarnya, diciptakan untuk mati juga. Diciptakan untuk hidup sekaligus untuk mati. Dunia bukan untuk ditinggali, tetapi dunia untuk ditinggalkan. Dunia ini bukan untuk ditinggali selamanya, tetapi untuk ditinggalkan. Ada ayat-ayat nanti, dan Allah pun subhanahu wa ta'ala telah menyebut bahwa dalam tubuh kita sendiri ini ada tanda-tanda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin.

Tanda kebesaran tersebut ada pada tubuh kita sendiri. Tidak perlu jauh-jauh kita cari. Ya, mencari ke sana, mencari ke sini. Ternyata tubuh kita ini menjadi hujah, menjadi alasan. Tidak ada lagi uzur, tidak ada lagi alasan-alasan kita tidak mengetahui kebesaran Allah. Pencipta kita ada pada tubuh kita. Salah satu tandanya pada tubuh kita ini adalah tubuh kita benar-benar diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami sudah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling sempurna. Beberapa organ-organ, anggota tubuh, setelah kita mempelajari, khususnya teman-teman di bidang kesehatan, mempelajari fungsi, ternyata Allah benar-benar menciptakan dengan hikmah, dengan susunan yang luar biasa. Entah apa yang akan terjadi, seandainya semua ini terjadi secara kebetulan, sangat sulit dibayangkan. Sehingga pada penciptaan manusia ini benar-benar sudah ada yang mengatur, merancang, menjadi arsitek yang mengatur tubuh kita ini benar-benar dalam susunan yang sempurna dan saling melengkapi. Seharusnya teman-teman kita yang mempelajari dalam susunan anatomi tubuh, mempelajari fisiologi tubuh, mempelajari bentuk-bentuk, dia harusnya semakin yakin akan sang pencipta yang mengatur luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami menyusun manusia ini dalam bentuk yang sempurna. Khususnya manusia Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam langsung dengan tangan Allah yang mulia. Dalam suatu hadis dijelaskan, khalaqallahu arba'ata asya'a biyadihi. Al-arsyu, jannatu adn, wa adama wal qalam. Dalam suatu riwayat disebutkan Allah menciptakan empat makhluknya dengan tangannya. Biyadihi, arba'ata asya'a biyadihi, dengan tangannya. Apa saja itu? Yang pertama, arsy Allah yang maha besar, paling tinggi. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Dan pendapat terkuat yang paling pertama diciptakan arsy. Yang kedua, jannatu adn, surga. Yang ketiga, Adam, Nabi Adam. Yang keempat, kolam, pena. Kita perhatikan di sini, maksudnya begini. Kalau Allah menciptakan yang lainnya, Allah hanya mengucapkan kun. Jadi kalau Allah menciptakan yang lain, menciptakan ini, Allah tinggal mengatakan kun, fayakunu, maka jadilah. Innallaha idza arada bihi syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan menciptakan sesuatu, tinggal mengatakan kun. Kun ini bahasa Arabnya jadilah. Kun fayakunu, maka jadilah ia. Jadi ini perlu kita luruskan juga, Allah hanya mengatakan kun, bukan kun fayakun. Kun saja, kun jadi. Karena kun itu artinya jadilah. Fayakunu itu artinya maka dia jadi. Jadi semua Allah menciptakan selain yang empat ini hanya menggunakan kata kun. Menggunakan kata kun. Sedangkan Nabi Adam dan empat yang lain diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah yang mulia. Oleh karena itu ada pertanyaan, siapakah manusia yang paling ganteng di muka bumi ini yang pernah Allah ciptakan? Jawabannya siapa? Ada yang bilang Nabi Yusuf, ada yang bilang Nabi Adam. Jawabannya, manusia yang paling ganteng, paling bagus itu adalah

Nabi Adam. Karena Allah ciptakan Nabi Adam dengan bentuk yang paling sempurna, ahsanat taqwim, bentuk yang paling sempurna, hidung yang paling bagus, mata yang paling bagus, telinga yang paling bagus. Nabi Adam yang paling. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Mi'raj ke beberapa langit dunia, langit, beliau bertemu beberapa nabi setiap langitnya. Bertemu beberapa nabi. Dan ketika di langit ketiga atau empat, ya Allah alam saya lupa, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Nabi Yusuf? Nabi mengatakan, Nabi Yusuf, dia diberikan setengah ketampanan. Diberikan setengah ketampanan. Beberapa ulama mensyarah, menjelaskan hadis ini ada dua pendapat. Yang pertama, setengah ketampanan seluruh makhluk. Jadi kalau kita yang paling ganteng gitu ya, dikumpulin semuanya, semuanya ya, setengahnya itu adalah setengah Nabi Yusuf, setengah gantengnya. Pendapat kedua, dia adalah maksudnya diberi setengah ketampanan, artinya diberi setengah ketampanannya Nabi Adam. Masya Allah ya, Nabi Yusuf aja udah ganteng kayak gitu, tidak ada di muka bumi ini perempuan yang apa namanya terpesona dengan laki-laki kemudian sampai ngiris tangannya, enggak ada. Biar artis apapun, orang ganteng apapun, ngiris tangannya sakit. Enggak ada yang sampai terpesona ya. Ya, sampai terpesona sampai tidak sadar setelah mengiris tangannya. Itu baru setengahnya. Benar-benar manusia ini diciptakan dengan bentuk yang benar-benar sempurna. Ada beberapa hal yang Allah ciptakan dan tidak mungkin semuanya diciptakan dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak mungkin engkau ciptakan semuanya ini dalam keadaan batil, sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin Allah ciptakan ini sia-sia, tidak mungkin. Pasti Allah ciptakan dengan bentuk yang benar-benar sempurna dan hikmah yang banyak. Kita ambil contoh, kita perhatikan beberapa contoh. Ya, contoh misalnya, ya. Dari wajah kita ya, dari wajah kita contohnya Masya Allah. Allah ini menciptakan wajah kita ya dengan bentuk yang sangat sempurna. Allah ciptakan alis. Alis ini diciptakan Allah, salah satu fungsi utamanya bukan hanya sebagai penghias mata. Alis ini ya, dia fungsinya adalah mencegah berbagai macam cairan-cairan yang masuk, yang jatuh menuju mata. Seandainya Allah ciptakan kita tidak ada alis, itu keringat, air, itu akan langsung mengenai mata kita dan ini mengganggu penglihatan. Langsung mengganggu penglihatan. Ya. Kemudian Allah ciptakan juga hidung. Ya, hidung dengan apa namanya? Ke bawah. Ya, dengan lubangnya ke bawah. Enggak kita bayangkan kalau lubangnya ke atas ya, aduh. Naik sedikit aja udah enggak enak, apalagi kalau atas banget. Kalau hujan masuk nanti. Ya. Allah ciptakan juga. Ya, di hidung pun Allah ciptakan, di situ ada bulu-bulu hidung. Bulu-bulu kecil untuk menyaring. Ya, menyaring udara yang masuk. Ya. Kemudian banyak hikmahnya. Allah ciptakan mulut di depan. Allah ciptakan mulut ini di depan kita. Hikmahnya apa, bapak-bapak ibu sekalian? Hikmahnya adalah supaya kita jangan ngomongin di belakang. Diciptakan mulut di depan. Demikian juga Allah ciptakan jari, ada jempol. Jari jempol. Dari semua, dari kelima jari ini, yang paling penting adalah jempol. Jempol, seandainya ya, boleh milih mana jari yang ingin kamu hilangkan. Kalau boleh milih ya, mana saja yang penting jangan jempol. Jempol ini adalah
yang paling penting dalam jari. Tidak ada jempol, tidak bisa dia menulis, tidak bisa memegang dan sebagainya. Jempol. Makanya gunakanlah jempol untuk hal-hal yang terbaik, yaitu memberi jempol. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ya, Allah ciptakan fungsi organ misalnya. Allah ciptakan fungsi organ. Keajaiban dalam penciptaan Allah. Contohnya adalah organ hati kita. Organ hati, ini hati di sini ya. Ini atau liver bahasanya ya. Ini merupakan organ yang paling besar dalam tubuh manusia. Ini hati, besar organ tersebut. Dan organ yang memiliki tugas yang sangat banyak. Menetralkan racun. Kemudian melakukan memproduksi zat-zat penting dalam tubuh. Menghancurkan darah-darah tua. Itu ada di hati, organ yang penting. Oleh karena itu ada hikmah penting di situ supaya kita selalu menjaga hati. Demikian juga ada organ penting yang bahkan disebut dalam hadis. Disebut dalam hadis. Organ penting dan salah satu tanda kebesaran. Dan disebut dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh." Ala wahiyal qalbu. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam jasad kita ini ada mudghah. Mudghah adalah segumpal daging. Sebagaimana hadis ya, kita diciptakan nutfah, mudghah, alaqah. Alaqah mudghah. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam hati kita, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kulluh. Kalau dia segumpal daging ini bagus, bagus semua tubuh. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Kalau dia rusak segumpal ini, rusak semua tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dia itu adalah jantung. Dan terjemah yang lebih tepat, qalbu di sini adalah jantung, terjemah lebih tepat. Sebagian yang lain mengatakan qalbu di situ adalah hati. Hati dalam makna abstrak. Yang benar adalah pendapat terkuat, yang benar di situ adalah jantung. Kenapa? Karena sesuai dengan konteks hadis, yaitu inna fil jasadi mudghatan, ada segumpal mudghah daging. Ya, segumpal pas segini, jantung tuh segini. Begini, jantung kita segini semua. Tapi kok digambar besar-besarnya? Iya, sudah keluar soalnya. Sudah bengkak dia. Kalau dia bagus, ini segumpal daging. Jadi pendapat terkuat itu jantung itu. Al-qalbu di situ. Beberapa yang menerjemahkan sebagian hati katanya. Kalau hatinya bagus, bagus juga badan orangnya. Bukan, tetapi pendapat terkuat di sini adalah jantung. Dengan alasan pertama tadi ya, disebut mudghah. Mudghah pengantarnya ya. Yang kedua, dan memang benar, tidak ada organ dalam tubuh manusia yang seperti jantung. Jantung ya, jantung ini, jantung kita ya, itu tidak boleh rusak sedikit pun. Jantung ini tidak boleh rusak sedikit pun. Jantung rusak sedikit aja, ini sudah merusak tubuh yang lain. Makanya iza soluhat, soluhat jasadu kulluh. Wa iza fasadat, fasadat jasadu kulluh. Kalau dia rusak, rusak semua tubuh. Jantung ini luar biasa. Di saat organ yang lain bisa dia istirahat. Ya, di saat organ yang lain dia istirahat. Ya, paru-paru bisa diam sebentar. Otak kita diam sebentar saat tidur, hibernasi. Ya. Kemudian ginjal kita juga ya bisa dia apa namanya diam sebentar, apa namanya artinya tidak apa namanya kalau ginjal kita kalau rusak sebelah masih ada rusak sebelahnya lagi ya. Begitu juga dengan hati kita, liver kita ya, liver juga sama, yang lain-lainnya juga ya. Tidak ada yang seperti jantung. Jantung ini benar-benar organ yang kalau dia rusak sedikit, rusak semua tubuh.
jantung bocor sedikit, rusak tubuh semua. Organ yang bekerja terus-menerus. Jantung bocor sedikit sudah. Ya, rusak sedikit sudah. Ya, rusak semua tubuh dan bisa mengantarkan kepada kematian. Kalau yang lain belum. Ya, paru-paru ada rusak sedikit masih bisa bernapas. Hati kita ini ada dua lobus, dua bagian, rusak sedikit masih bisa, dipotong sedikit bisa. Otak kita stroke kena kena satu titik, kena stroke paling rusak otak. Ya, paling yang hilang yang rusak sebagian. Ya, misalnya kena ini bagian frontal depan sini dia bisa lupa sedikit, tetapi yang lain masih bisa. Ya, otak kena sebagian ini dia stroke sebelah kanan aja bisa. Yang lain juga demikian, paru-paru, ginjal masih bisa. Tetapi hati, kolbun, jantung, ya sampai disebutkan dalam hadis, jantung bocor sedikit aja sudah. Ya, bocor sedikit aja sudah bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang sebentar. Luar biasa jantung ini, dan memang filosofinya adalah kita harus seperti jantung yang dia terus berdetak, terus berkarya, terus produktif, walaupun yang lain tidak pernah mengucapkan terima kasih, dan walaupun orang lain terus mencela, memberikan komentar-komentar, dia tidak peduli. Jantung ini tetap berdetak sepanjang waktu, apapun yang terjadi, selama hayat masih dikandung badan, jantung tetap berdetak, tetap produktif, tetap menghasilkan karya, tidak peduli dengan laumatal laim, celaan orang-orang yang mencela. Luar biasa. Jantung, kolbun, itu ada pada tubuh kita, tanda-tanda tersebut, ya, jantung. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tubuh kita pun ini ada tanda juga, ya, ada tanda, ya, ada tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum ayatun, juga pada diri kita ada juga ayat dan tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda peringatan pada tubuh kita memperingatkan. Tanda-tanda tersebut yang memperingatkan kita manusia bahwasanya kita tidak selamanya di muka bumi ini, atau kita akan meninggal, kita akan mati. Kita tidak selamanya di muka bumi ini. Bumi ini bukan tempat ditinggali selamanya, tetapi bumi adalah tempat yang akan ditinggalkan. Peringatan pada tubuh kita sendiri, ya, tanda kebesaran dari Allah, peringatan dari tubuh kita bahwasanya kita ini akan meninggalkan dunia. Dunia sebentar, engkau akan meninggalkannya. Sudah diberi peringatan. Beberapa peringatan tersebut saya bacakan dulu, ya. Yang pertama, peringatan dari Allah. Peringatan enggak usah jauh-jauh. Peringatannya enggak usah dari, ternyata dari tubuh kita peringatan itu datang. Yang pertama, saya bacakan dulu. Pertama, umur kita ada yang 30, ya. 40, 50, apalagi 60. Apalagi 60. Sudah ada yang mulai punya rambut putih. Ya, sudah ada yang punya rambut putih. Saya juga sudah ada nih, mau 40. Sudah ada rambut putih. Sudah ada rambut putihnya. Ini kan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rambut putih ini peringatan. Peringatan supaya kita, ya, tidak terus berada di dunia hitam, ya. Artinya rambut pun sudah meninggalkan dunia hitamnya, kita pun sama, sudah saatnya kita meninggalkan dunia hitam kita. Kita sebutkan dulu, ya, peringatan-peringatannya. Yang kedua, nanti kita bahas. Yang kedua, di umur 40, 50, 60 tahun, ya,
peringatan dari Allah. Adakah di antara kita yang mulai bungkuk badannya? Mulai bungkuk. Ada yang mulai bungkuk. Ini bukti peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan bungkuk itu ada dua peringatannya. Allah membuat badan kita bungkuk ketika mulai mencapai usia tua. Ada dua peringatannya. Yang pertama, jangan kita sombong terus-menerus membusungkan dada. Yang kedua, kita disuruh bungkuk supaya kita melihat panah. Oleh karena itu, sebagian orang kita melihat, ada beberapa orang yang dia, Masya Allah, bungkuknya benar-benar bungkuk. Ya, pernah lihat ya? Orang yang tua sekali, jalannya benar-benar bungkuk. Itu artinya apa? Peringatan dari Allah supaya kita jangan melihat langit terus. Jangan bersifat langit, tetapi lihat tanah ini tempat yang engkau akan kembali nanti. Ini kan peringatan dari Allah. Sebentar lagi nyusul ke tanah, lihat terus tanahnya. Peringatan dari Allah. Kemudian selanjutnya kita baca lagi ya. Sudah adakah kita yang mata ketika mulai usia menua yang matanya mulai rabun, penglihatannya sudah mulai menurun? Ada tidak? Ada. Matanya sudah mulai rabun, sudah mulai susah melihat. Ini kan peringatan juga, tanda dari tubuh kita sendiri. Peringatan dari tubuh kita sendiri. Peringatan bahwasanya matamu dibuat rabun supaya engkau tidak silau dengan kehidupan dunia. Supaya tidak silau. Sudah keasikan melihat dunia, lihat terus indahnya dunia, inna dunia hulwatun wa hadir. Sesungguhnya dunia hijau dan manis. Manis dan hijau. Dibuat rabun supaya jangan tersilau terus. Peringatan yang ketiga. Jadi peringatannya tidak jauh-jauh, peringatan dari tubuh kita sendiri. Peringatan yang selanjutnya ada pada tubuh kita sendiri juga, yang patut kita renungkan. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah mulai, ya, mulai usia mendekati usia-usia kematian, sudah diingatkan. Sebagian dari kita ada yang kakinya sudah mulai sulit jalan. Sebagian dari kita lututnya sudah mulai susah jalan. Ya, atau dalam bahasa kedokterannya disebut osteoartritis. Lututnya sudah mulai tidak bisa jalan. Ini kan sebenarnya peringatan. Ya, sudah tidak bisa kuat jalan ke sana ke sini. Ini kan sebenarnya peringatan agar engkau wahai manusia jangan sudah berjalan-jalan lagi di muka bumi. Jangan engkau urus bumimu berjalan ke sana, berjalan ke sini, stop. Sebentar lagi mohon maaf, mau meninggal, mau mati. Jangan sudah cukup, jangan jalan sana, jalan sini, lupa nanti. Itu kan peringatan. Jalannya hanya bisa sebentar-sebentar aja, karena lututnya sakit. Maksudnya adalah, jangan terlalu jauh berjalan ke ujung dunia, itu masjid di sebelah rumah, tidak pernah disamperin. Ada masjid di dekat rumah, tidak pernah dimampirin. Dibuat lututnya tidak bisa jalan ke sana, jalan ke sini, tidak bisa lagi. Sudah sakit lututnya. Ini kan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan. Peringatan dari Allah. Peringatan yang kelima, hanya lima aja ya. Jadi, tanda kebesaran Allah berupa kesempurnaan penciptaan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siapa? Pada tubuh kita sendiri. Yang kelima, enggak usah banyak-banyak ya. Selanjutnya yang kelima, adakah di antara kita, ya, di antara kita sudah mulai mendekati usia kematian ya, umur 40, 50, 60, bahkan yang muda. Tidak ada yang bisa menjamin umur muda bisa masih panjang umurnya, karena tidak ada kuburan, tidak ada perkuburan, tidak ada kompleks pemakaman yang tertulis khusus orang tua saja. Tidak ada. Yang muda bisa mendapatkan kunjungan dari malaikat maut sebentar,
dan dicabut nyawanya. Tanda selanjutnya yang kelima, peringatan Allah pada tubuh kita sendiri, yaitu di usia-usia menjelang kematian, menjelang tua, kita di sebagian kita ada yang mulai lupa, susah mengingat, susah menghafal, bahkan beberapa ada yang lupa dengan nama ini, lupa dengan ini. Itu sebenarnya adalah peringatan dari Allah, peringatan pada tubuh kita sendiri supaya kita mulai melupakan dunia ini. Peringatan. Kita akan melupakan dunia dan kembali ke kampung abadi kita, yaitu akhirat. Selama-lamanya khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal dan dikekalkan selama-lamanya. Ini kan peringatan pada tubuh kita sendiri. Tidak perlu jauh-jauh mengingatkan, kamu hanya sebentar. Kamu tidak, jangan sombong. Kamu tidak akan selamanya di muka bumi. Kamu tidak akan membawa pulang semua harta yang kau cari dengan tamak dari pagi sampai gelap kembali. Ini kan peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu. Ya, tanda-tanda yang telah Allah sebutkan. Peringatan pada tubuh kita sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah rambut putih, uban. Tadi bagaimana peringatannya? Rambut aja sudah mulai meninggalkan hitam jadi putih. Sudah mulai meninggalkan dunia hitam, apalagi kita. Maksudnya begitu. Mas, rambutnya Anda itu sudah meninggalkan dunia hitamnya. Itu juga peringatan bahwa kita yang banyak bergelut dalam dunia hitam ini, maksiat, berkubang maksiat dan berlumpurkan dosa, segera tinggalkan. Bertaubat kepada Allah. Meninggalkan rambut putih. Oleh karena itu, kalau kita bahas dalam sisi syariatnya, rambut putih ini, ada hadis yang melarang mencabut rambut putih. Rasulullah SAW bersabda, "La tantifu syaiba fa innahu nurun yaumal qiyamah." Jangan kalian mencabut uban. Sesungguhnya uban ini adalah nur, cahaya di hari kiamat. Oleh karena itu, dalam syariat, ini uban ini ada larangannya, tidak boleh dicabut. Dan uban ini mencakup semua bulu yang putih. Baik itu uban di jenggot, uban di kumis, atau uban di jambang dan sebagainya, tidak boleh dicabut. Ini ada larangan mencabut uban. Mengapa demikian? Karena tadi, uban itu adalah peringatan pada tubuh kita. Ketika rambut mulai memutih, itu peringatan. Kamu sudah mulai tua, sebentar lagi akan meninggalkan dunia, akan mati, siap-siapkanlah bekal untuk perjalanan ke dunia akhirat yang lebih panjang. Tidak boleh dicabut rambut putih. Karena itu peringatan. Yang kedua, rambut putih pun tidak boleh dicat kembali menjadi warna hitam. Tidak boleh dicat kembali. Jangan masuk ke dunia hitam lagi. Rambut putih tidak boleh dicat menjadi warna hitam. Sehingga fikihnya adalah rambut putih terlarang dicat dengan warna hitam, boleh dicat dengan warna selain hitam. Seperti warnanya pacar ya, warna pacar itu. Warna agak kemerah-merahannya, oranye. Dicatnya boleh seperti itu. Asalkan jangan mengecat uban dengan warna hitam. Lihat bagaimana syariat menjelaskan rambut putih itu peringatan. Peringatan rambut putih itu supaya kamu sadar. Sudah putih, kamu sudah tua berarti. Mau tua berarti mau mati. Siap-siap bekalnya. Mau mati, jangan kumpulkan lagi hartamu.
Jangan kamu tamak, habiskan 24 jam mikirkan harta, mau mati tidak akan dibawa. Tidak akan dibawa harta tersebut. Oleh karena itu tadi, rambut putih tidak boleh dicabut. Rambut putih tidak boleh dicat hitam kembali. Karena rambut putih benar-benar peringatan. Peringatan bagi kita. Dan ada pada tubuh kita sendiri, rambut putih. Dan bahkan rambut putih ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwatin dhafan wa syaibah. Allah menciptakan kita dari keadaan yang lemah. Kemudian Allah menciptakan menjadi kuat, yaitu menjadi pemuda. Kemudian setelah menjadi kuat tersebut, Allah jadikan kita ini do'fin, lemah lagi, do'fan wa syaibah, dan uban. Uban pun disebut dalam Al-Quran. Ini kan peringatan tubuh kita sendiri, uban ini. Banyak yang tidak tahu, banyak yang mencuekkan peringatan dari Allah. Apalagi yang rambutnya masya Allah, rambutnya totalitas semuanya sudah putih, harusnya dia ingat. Mungkin yang sebagian-sebagian ada yang hitam, ada yang putih, atau rambut putihnya nyelip-nyelip. Tetapi ini ada orang, semuanya sudah putih, rambutnya putih semuanya, jenggotnya putih semuanya. Ini kan benar-benar suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurmu sudah sangat tua sekali. Persiapan. Sebentar lagi, mohon maaf bahasa kasarnya, mati sebentar lagi. Tinggal tunggu aja setahun, dua tahun, tiga tahun. Persiapan bekalmu. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut putih. Dan peringatan itu ada pada tubuh kita sendiri. Dan kemudian secara kesehatannya, secara medisnya, mencabut bulu putih tidak bagus bagi kesehatan. Jadi benar hadisnya jangan cabut bulu putih, ternyata diperkuat. Ingat, diperkuat bukan menjadi dalil. Jadi ilmu kedokteran itu hanya memperkuat, bukan dalil. Bukan dalil dalam beragama. Dan ini pun diperkuat, hadis larangan mencabut uban diperkuat dengan ilmu kedokteran, mencabut rambut putih bisa menimbulkan penyakit. Mengapa demikian? Karena rambut putih. Rambut putih ini dia rambut yang sudah tua, yang sudah tidak efektif. Ketika dicabut, ya dia tidak akan tumbuh yang baru. Tidak akan ada yang menggantikan rambut tuanya lagi, tidak ada rambut hitam yang menggantikan lagi. Beda rambut yang hitam kita ini. Karena kita cabut dia akan tumbuh lagi nanti. Tetapi rambut putih tidak. Ketika dicabut akan menyisakan folikel. Lubang di situ, dan ini adalah tempatnya bakteri, tempatnya penyakit dan sebagainya, sehingga tidaklah syariat memerintahkan sesuatu pasti di situ ada maslahat yang diinginkan dan ada madarat yang dihindarkan semuanya. Oleh karena itu perintah larangan mencabut rambut putih, mencabut uban ini mencakup juga maslahat untuk kesehatan. Dan yang kedua, maslahat untuk agamanya, peringatan bagi dia, kamu sudah tua, rambutmu sudah putih, dan jangan sekali-kali kamu merasa muda mencetnya dengan warna yang hitam. Peringatan. Peringatan tersebut ada pada tubuh kita sendiri. Kita lanjutkan yang kedua tadi. Yang kedua, peringatan tubuh kita sendiri. Yang kedua adalah badan kita semakin bongkok. Badan kita semakin bongkok. Masa muda, masa jaya, masa kejayaan, masa eksistensi, masa kesombongan, masa muda. Kebanyakan orang berjalan tegap menunjukkan aku. Masa kejayaan. Tetapi waktu berlalu dan waktu terus berputar. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari ini ada masa-masanya Allah pergilirkan di antara manusia. Ada orang yang sombong, hanya sebentar dia terkenal, setelahnya meninggal, setelahnya mati, dilupakan oleh manusia. Dilupakan. Kita sudah banyak menemukan ya sejarah-sejarah para raja. Jangan jauh-jauh di Jakarta ini, misalnya kerajaan Batavia, sudah bergilir raja-raja tersebut. Yang raja tersebut terkenal pada zamannya. Raja ini terkenal satu Jawa. Kemudian mati, meninggal,
kemudian dikenang sebentar oleh manusia, datanglah generasi selanjutnya, sudah lupa. Siapa itu? Lupa. Tilkal ayyamu nunawwiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan di antara manusia. Digilir. Datang manusia berjaya, mati, lupakan. Datang manusia berjaya, mati, dilupakan. Lupa. Dan kita pun demikian yang sekarang ini. Kita datang di dunia ini, kita berjaya, hanya sebentar diingat manusia. Manusia mati, kita mati, generasi berikutnya sudah tidak tahu siapa kita yang dulu pernah berjaya di muka bumi. Lupa. Lupa. Ya. Dan salah satu peringatan Allah tadi, supaya kita tidak sombong terus, dibuatlah peringatan dan tanda pada tubuh kita, dibuatlah manusia itu badannya bungkuk. Bungkuk. Kalaupun tidak bungkuk banget, kadang-kadang agak bungkuk sedikit. Tidak seperti masa muda dulu yang gampang dia membusungkan dada. Masa-masa muda, otot kuat menopang. Sekarang sudah mulai bungkuk. Ada yang bungkuknya sedikit, ada yang bungkuknya agak, dan ada yang benar-benar bungkuk. Ya, kita pernah lihat ya, ada yang tua banget bungkuk sampai pakai tongkat jalannya. Ini kan peringatan dari Allah supaya kita jangan membusungkan dada terus. Wala tamshi fil ardi maruha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong dan membusungkan dada. Dibuat manusia yang selama ini sombong terus dipaksa bungkuk. Dipaksa oleh Allah, mau enggak mau bungkuk dia. Supaya kita tidak sombong terus. Peringatan pada tubuh kita sendiri. Berhentilah engkau berjalan sombong di muka bumi, wala tamshi fil ardi maruha. Bungkuk, dibuat bungkuk. Kemudian yang kedua, yang tadi kita sudah jelaskan, sebutkan tadi ya. Yang kedua dibuat bungkuk ini supaya kita jangan bersifat langit. Lihat itu tanah terus. Dan kita akan kembali ke tanah. Oleh karena itu, Masya Allah tadi ya, ada yang benar-benar bungkuknya begini. Sampai pakai tongkat tuh. Seolah-olah gak bisa lihat. Jangankan depan atas, jangankan yang atas, langit, depannya aja gak bisa lihat. Karena benar-benar bungkuknya itu. Ya, karena tuanya, bungkuknya, pakai tongkat, jalan begini. Jangankan mau lihat langit, lihat atas saja enggak, lihat depan aja sulit. Bungkuk. Akhirnya pemandangannya apa? Pemandangannya adalah tanah terus. Bungkuk, tanah terus, pandangannya tanah terus. Itu apa? Itu kan peringatan dari Allah. Peringatan supaya ini tanah loh, ingat terus tanahmu ini. Sebentar lagi, kamu akan bergabung dengan tanah, meninggal, mati. Apa yang kamu sombongkan terus? Masih ikut-ikut hiruk pikuk dengan manusia, masih ikut bersaing dengan para pemuda mencari dunia, ya. Masih mencari pujian manusia, masih mencari eksistensi pengakuan dari manusia, itu yang masih kamu cari. Sebentar lagi kamu meninggal, kemudian manusia sebentar aja mengingat kamu. Manusia cuma sebentar mengingat kita. Ketika kita mati, manusia cuma sehari nangis bersedih, cuma sehari. Cuma berapa pekan orang-orang terdekat kita. Cuma berapa pekan mereka nangis. Mungkin berapa manusia nangis pada hari itu. Beberapa pekan orang-orang terdekat masih nangis. Selebihnya semua manusia lupa dengan kita. Semua manusia disibukkan dengan urusan dunianya lagi. Mereka pun sudah sibuk. Sebentar aja. Itukah yang kita cari selama ini? Itukah yang mereka kita cari supaya muji-muji kita? Merekalah yang kita cari selama ini, merekakah yang kita cari selama ini yang kita minta pujiannya, minta pengakuannya, minta supaya melihat kita eksis, melakukan berbagai macam hal-hal, mencari eksistensi. Kalau tidak dengan kesombongan, ya melakukan hal-hal yang aneh itu. Melakukan hal yang aneh. Sebentar. Selama ini itu yang kita cari selama ini. Dunia innamal hayatud dunya lahibun wa lahbun. Wazinatun watafakhurun bainatum watakatsurun fil amwali wal aulad. Itulah kehidupan dunia. Hakikatnya adalah permainan, senda gurau, kemudian sekedar perhiasan, dan berbangga-bangga di antara kalian dan saling berbanyak-banyakan harta dan anak. Itukah yang kita lomba-lomba dengan manusia, mencari pengakuan manusia,
kita sombong di hadapan manusia supaya diakui, sebentar kita mati, meninggal, sudah dilupakan. Tidak akan dikenang selamanya oleh manusia, sebentar. Tidak akan dikenang selamanya. Sebentar aja mereka menangisi kita, lupa. Setelah itu, semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, karena urusan dunia, urusan manusia sudah benar-benar menyibukkan kita. Sebentar. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas secara medisnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Salah satu penyebabnya kita bungkuk ini, adalah karena memang salah satu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif karena kurangnya zat-zat yang bisa memperkuat tulang. Ya. Memperkuat tulang. Zat-zat degeneratif. Dan salah satu yang menyebabkan juga bungkuk adalah kelemahan otot yang menopang tulang tersebut. Jadi tulang dan otot saling mendukung. Ya, otot dan tulang yang saling mendukung. Oleh karena itu salah satu salah satu caranya supaya kita tidak bungkuk sekali, tidak ini adalah kita mendekati usia-usia tua, ya. Mendekati usia-usia tua, kita tetap melakukan aktivitas. Prinsipnya adalah seorang manusia ketika mendekati usia tua, mencapai usia-usia senja, dia tidak mengurangi aktivitasnya. Tidak menghilangkan aktivitasnya tetapi mengurangi. Artinya begini, maksudnya ketika dia muda biasa ya di rumahnya nyapu-nyapu, kemudian nyuci piring, ini jangan ditinggalkan. Tetap dilaksanakan, tetapi intensitasnya dikurangin. Mungkin sudah mulai agak tua ya nyapunya kamar doang, nyapunya ya ini doang teras misalnya. Demikian juga yang lainnya, para bapak punya aktivitas ini tetap dilakukan. Jadi prinsipnya ketika sudah mulai usia mulai senja atau 40 sudah, itu kita tetap melakukan aktivitas kita, jangan dihilangkan tetapi dikurangi intensitasnya. Sebagian orang yang mulai kehilangan ya, kehilangan kekuatan ototnya, kehilangan kekuatan tulangnya, kehilangan aktivitasnya, dia merasa sudah tua, sudah saatnya saya istirahat. Tidak mau aktivitas ini, tidak mau begini, sudah ada anak yang bisa disuruh, sudah ada cucu yang bisa diandalkan. Sudah saya ingin menikmati usia tua, saya duduk, saya santai, tinggal menyuruh-nyuruh. Nah ini yang menyebabkan terjadinya atau percepatannya degeneratif. Jadi prinsipnya adalah, walaupun kita sudah mulai memasuki usia senja, 40 sudah mulai ya, itu kita tetap melakukan berbagai macam aktivitas, tetap, supaya otot tetap kuat dan tidak seperti bungkuk seperti tadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Salah satu bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala tadi adalah yang ketiga, mata yang sudah mulai merabun. Ya. Mata yang sudah mulai merabun. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sudah mulai merabun. Artinya sudah mulai gelap pandangannya dan sebagainya. Ini peringatan supaya kita tidak terus silau dengan kehidupan dunia. Peringatan. Selama ini kita selalu silau melihat dunia. Inna dunia hulwatun wa hadir. Dunia manis dan hijau, enak hijau. Rasulullah SAW menggambarkan manisnya dunia dengan hijau. Ya Indonesia ini. Karena di Arab sana tuh enggak ada hijau-hijau ya. Batu semua. Kita coba nanam mangga, tumbuhnya batu katanya. Ya, enggak ada di sana ya. Dunia manis dan hijau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan hijau karena hijau ini memang indah. Jannah. Jannah itu kan artinya kebun. Kebun. Keindahan. Hijau Indonesia, makanya kita bersyukur nih Indonesia, Masya Allah ya, hijau, bagus. Indonesia harus banyak bersyukur dulu, baru ditambah.
ya, karena kita kebanyakan mengeluh. Ya, Indonesia kebanyakan mengeluh. Padahal yang dikeluhkan Indonesia, kita pun orang Indonesia. Orang Indonesia mengeluhkan, ya Allah, hanya di Indonesia ini padi, ayam mati di lumbung padi. Cuma bisa mengeluh, padahal kita pun orang Indonesia. Ya, di Indonesia ngeluh nih. Di Indonesia nih, waktu gue di Singapura itu lancar tuh internet, cepet. Indonesia lelet, gitu. Lama internetnya. Tapi kalau milih paket, paling yang cari yang paling murah gitu. Ini Indonesia, gitu. Cari. Ya, dunia matanya sudah mulai rabun dibuat oleh Allah. Ini peringatan supaya tidak terus silau dengan kehidupan dunia. Wa ghurratkumul hayatud dunya. Engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Mulai silau dengan kehidupan dunia. Ini tanda dari Allah. Kemudian selanjutnya ya, kita percepat Bapak Ibu sekalian biar bisa bertanya jawab ya. Selanjutnya kemudian kaki tadi ya. Kakinya sudah mulai. Ya, ini banyak ini kaki. Kenapa banyak? Karena saya tahu ya, dokter tahu banyak yang pasien ngeluhin kaki. Dibuat sama Allah Subhanahu wa taala, kakinya kena osteoartritis. Sudah mulai usia tua. Osteoartritis sebabnya apa? Sebabnya memang usia tua. Itu penyakit degeneratif. Tidak ada obatnya. Karena penyakit tua tidak ada obatnya. Inna hadhihi habatus sauda, inna hadhihi habatus sauda syifaan min kulli da illa al haram. Ini habatus sauda, obat segala macam penyakit. Kecuali satu, tua. Nggak bisa. Nggak ada obatnya. Ini gimana caranya nih Pak Dokter? Kaki saya ini sudah mulai sakit. Kita periksa osteoartritis. Kenapa sebabnya? Nggak ada sebabnya. Sebabnya memang usia tua. Pada sebagian orang, ya Allah ciptakan dia mengalami percepatan degeneratif pada kakinya. Pada sebagian orang. Sehingga obatnya apa? Nggak ada obatnya. Obatnya adalah edukasi, jangan sering-sering dipakai. Ya, jangan sering-sering dipakai. Kenapa? Memang sudah spare part-nya sudah menua dan tidak ada spare part cadangan. Memang sudah tua, degeneratif, wis tua, udah usianya. Tidak ada. Tidak ada obatnya supaya sembuh. Yang ada, maintenance saja dalam ilmu kedokteran. Ya, osteoartritis yang parah itu kita suntik nanti. Kita suntik dengan cairan. Cairan untuk menggantikan cairan sinovialnya, cairan sendinya disuntik. Ya, untuk kemudian untuk vitamin-vitamin bagi otot tulang rawan di sekitarnya. Disuntik paling nanti 3 bulan kambuh lagi karena suntik hanya sementara. Tidak ada diciptakan ini kaki. Ya, sebagian orang kakinya sudah tidak bisa dipakai untuk berjalan-berjalan lagi. Obatnya apa? Tidak ada. Minimalkan penggunaannya karena memang sudah tua. Kalau mobil mah apanya rusak ganti spare part baru kan. Ini lutut enggak ada ini. Peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Peringatannya apa maksudnya? Sudah, enggak usah nyari uang kejauhan. Sampai sekarang masih nyari uang sana sini, mencari hiburan ke sana ke sini, menghabiskan uang ke Eropa, ke sana ke sini, sudah cukup. Sudah Allah batasi kakimu enggak bisa dibawa kemana-mana lagi. Jangan jauh-jauh. Kakimu sudah Allah batasi. Kemana kalau begitu? Ya kalau begitu jalan yang dekat-dekat, terutama masjid sebelah rumah. Tidak pernah disamperin. Itu peringatan dari Allah. Dari mana peringatan tersebut? Tubuh kita sendiri kasih peringatan. Tidak kemana-mana. Si peringatan. Tubuh kita yang memberikan peringatan. Udah kena. Kita lanjutkan yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, biar bisa lanjut tanya jawab. Kemudian yang terakhir tadi adalah penyakit sudah mulai lupa, ya. Lupa. Allah buat tubuh kita ini, otak kita ini mulai gampang lupa. Usia sekian gampang lupa, ya. Gampang lupa, mulai lupain lupa. Gampang lupa, memorinya agak sulit menghafal, sulit begini Allah jadikan dia lupa, gampang lupa. Ya, cuma yang diingat itu aja. Yang diingat cuma nama obat, nama dokter, nama rumah sakit. Nah itu yang diingat. Udah mulai lupa. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai lupa.
Ini kan peringatan tubuh kita supaya kita memang udah mulai ngelupain dunia ini. Bahkan ada orang yang dalam ilmu kedokteran ada namanya penyakit Alzheimer. Ini sudah benar-benar penyakit. Alzheimer artinya ya memang penyakit degeneratif. Artinya sampai benar-benar lupa. Orang tersebut lupa, lupa nama anaknya, lupa nama jalan, lupa cara pakai baju, lupa cara nyebok, lupa cara membersihkan buang airnya. Ada namanya penyakit Alzheimer. Itu yang kalau sudah menjadi penyakit. Tetapi secara umum sudah mulai lupa. Mulai lupa, dan ini adalah peringatan dari Allah pada tubuh kita sendiri. Agar kita jangan ingat-ingat dunia ini. Dunia mau dilupakan. Dunia ya bukan untuk ditinggali, tetapi untuk ditinggalkan. Ditinggalkan dunia ini. Ya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ya, silakan. Yang saya tangkap pertama, ada dokter ya melakukan operasi, yang operasi ini caranya agak unik. Tanpa operasi jantung ya. Jantung. Apa aja berarti organ dalam termasuk? Tanpa pembiusan, tanpa jahitan, langsung berdiri, langsung jalan, normal langsung. Iya. Besok kembali lagi. Iya. Iya, ini dokter ya. Nah, ini. Iya, ini ya. Oke. Kalau faktanya demikian, ya, faktanya demikian, berarti jawabannya adalah kembali ke dalam pelajaran tauhid. Kembali dalam kepelajaran tauhid. Ini pentingnya kita mempelajari tauhid dan belajar tentang tauhid bukan sekedar masalah syirik saja, tetapi tauhid ini mencakup semua sendi kehidupan. Dalam pelajaran tauhid ini diajarkan ada dua sebab namanya. Ini perlu dipahami untuk menjawab pertanyaan tadi. Dalam pelajaran tauhid ada dua sebab. Yang pertama disebut dengan sebab kauni, yang kedua disebut dengan sebab syar'i. Ada dua sebab. Yang pertama sebab kauni. Sebab kauni adalah sebab akibat. Sebab akibat sunnatullah. Kalau api kena air, mati. Manusia ditusuk, robek perutnya. Manusia ditusuk, sakit. Manusia perutnya dibelah, sakit. Ini sebab kauni. Yang kedua ada namanya sebab syar'i. Sebab syar'i. Sebab yang syariat menyatakan ini adalah sebab, walaupun bukan merupakan sebab kauni. Contohnya sebab syar'i adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuribalah. Ma'u zamzam lima syuribalah. Air zamzam sesuai dengan niat peminumnya. Sehingga ada ulama yang tinggal waktu itu di Mekah, dia sendiri akhirnya selama sebulan dia hanya minum air zam-zam dan dia pun gemuk. Demikian juga ulama yang lain pakai air zam-zam mengobati sembuh. Padahal kalau secara sebab kauni, sunnatullahnya minum air bisa gemuk enggak? Minum air saya tidak. Tapi syariat menjelaskan ini sebab syar'i. Sebab syar'i. Sehingga dalam ilmu tauhid, dalam pelajaran Islam kita, sebab ada dua, sebab kauni dan sebab syar'i. Ya. Kaedahnya, kalau keluar dari dua kaedah ini, maka ini adalah sudah melanggar sunnatullah dan pasti ada bantuan dari setan atau tenaga yang lainnya. Kalau keluar dari dua sebab ini, bisa jadi itu adalah beritanya tidak benar, ataupun dia teknologi atau yang lain dan sebagainya. Nah, kalau sudah paham dua sebab ini, sehingga kalau ada fakta kayak tadi, kita pun perlu mengecek ya, benar apa enggak. Jangan-jangan sekedar berita. Kalau berita zaman sekarang kan gampang digoreng ya. Adakah doa ya, doa untuk doa atau amalan untuk terhindar dari lupa ya. Seingat saya ada doanya, tetapi mohon maaf saya sudah terlupakan doanya ya. Ada doanya, saya berlindung dari penyakit tua dan sebagainya ya. Ada lengkapnya itu ya. Salah satu pelindung adalah penyakit tua dan pelupa. Ini ada doanya. Ada doanya ya, berlindung dari rasa penakut ya, kemudian haram yang tua. Ini ada doanya. Tapi mohon maaf saya terlupakan ya. Terlupakan doa ini ada amalannya, doa untuk mencegah dari lupa.
Tetapi sebagaimana yang sudah kita lakukan tadi, sudah kita jelaskan tadi, supaya tidak gampang lupa, mbak tadi ya, ketika kita usia sudah mulai tua 40-50, kita tidak mengurangi sedikit pun, tidak menghilangkan sedikit pun aktivitas kita, tetapi kita kurangi. Jangan sampai alasan sudah tua akhirnya kita manja, alasan tua pengen nikmati usia tua, semuanya serba ini, diambilin anak, diambilin ini, disapuin anak, kita tetap lakukan sendiri. Ya ini apa namanya, kiat-kiat supaya kita tua tetap fit, tetap ototnya bagus, dan tetap apa, ingatannya tetap kuat. Demikian Bu ya. Bolehkah memakai obat penyubur rambut agar rambut kita yang mulai botak bisa tumbuh lagi? Jawabannya boleh. Karena ini termasuk berobat tadawu ya ibadurrahman. Ya ibadullah, berobatlah wahai hamba Allah. Fa innallaha lam yaj'al da'an illa yaj'allahu sifaan. Sesungguhnya Allah tidaklah Allah menciptakan suatu penyakit pasti Allah sembuh, pasti Allah menjadikan obatnya. Pasti ada obatnya, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Masalahnya sekarang sudah ketemu belum? Ini masalahnya. Obatnya ada tapi belum ketemu. Belum ketemu. Ya. Jadi boleh pakai obat penyembuh rambut untuk yang rambutnya mulai botak, boleh. Ini termasuk berobat dan termasuk mengembalikan ciptaan Allah. Bukan merubah ciptaan Allah. Ini boleh. Mengembalikan ciptaan Allah boleh. Ya, bahkan sudah saya bahas dalam fikih kontemporer, boleh menanam rambut. Menanam rambut. Ya, rambut botak ditanam itu pendapat terkuat boleh. Itu saya sudah buat tulisannya. Ya. Pendapat ulama yang dulu sama sekarang. Yang tidak boleh adalah menyambung rambut, rambutnya ada disambung lagi. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau menanam rambut, ini termasuk mengembalikan ciptaan Allah, bukan mengubah. Ini boleh. Ya, kalau ingin membahas bolehnya bisa merujuk pada beberapa tulisan yang sudah kita buat. Kalau kita menguruskan badan dengan cara sedot atau suntik lemak, apakah baik kesehatan? Bagaimana dalam pandangan Islam? Sedot lemak, ya, sedot lemak jelas ini adalah tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Sedot lemak tidak boleh. Ya, sedot dosa aja. Sedot lemak tidak boleh, karena ini termasuk apa namanya merubah ciptaan Allah. Ya, merubah ciptaan Allah dengan cara yang tidak benar. Ya, sedot lemak dia buka aurat, kemudian dia apa namanya dia apa melakukan pembedahan di perutnya. Karena perut kita ini ada titipan Allah. Tubuh kita ini titipan Allah, kita harus jaga. Tidak boleh kita sembarangan melukain tubuh. Titipan Allah ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau tidak ada daruratnya, tidak ada kepentingannya, buat apa perut dibedah? Nah, sedot lemak kan perutnya dibedah sedikit sedot. Ya, bahkan kalau yang ekstrim dibuka lebar, diambil satu-satu lemaknya. Dan ini pun kadang-kadang berbahaya juga, punya efek samping ya, karena akan terjadi kekagetan tubuh. Ya, kemudian habis sedot lemak, makannya banyak, lemaknya datang lagi. Ini. Ya, datang lagi. Menguruskan badan dengan sedot lemak, ya. Ya, menguruskan badan ya. Ya. Memang susah mengurus itu ya. Menguruskan badan susah, karena ngurus orang apa? Ngurus diri sendiri aja susah ya. Harus susah. Saya perempuan tapi banyak kutunya. Sudah berusaha dihilangkan tapi tetap banyak. Apakah boleh saya membotakinya? Jangan. Jangan. Ya, karena rambut adalah mahkotanya perempuan, perhiasan perempuan. Ya, rambut adalah perhiasannya perempuan. Jangan perempuan dibotakin, jangan. Ya, ini masih banyak terapi lain untuk membersihkan kutunya, ini masih banyak ini. Banyak terapi-terapi yang lain, ada sampo anti kutu, kemudian ada terapi ini banyak. Jangan dibotaki perempuan. Ya, rambut adalah perhiasan bagi perempuan, mahkotanya perempuan. Oleh karena itu, perempuan itu rambutnya yang panjang adalah perhiasannya. Perhiasan, rambut panjang adalah perhiasan bagi perempuan. Jangan dibotakin, ya cuma karena kutu. Artinya jangan kalah sama kutu gitu ya. Ya jangan kalah, masih banyak terapi-terapi lain, banyak terapi-terapinya ya. Untuk kutu ini. Apakah ada korelasi antara rambut putih dengan beban pikiran? Padahal orang tersebut masih muda, tidak ada hubungan secara langsung. Banyak orang stres tapi rambutnya hitam-hitam aja kok. Ya, ini masalah apa? Pertama memang masalah usia tua. Yang kedua memang kalau orang yang muda masih putih, memang ini ada kelainan hormon dan sebagainya. Tetapi ini hanya kasus kasuistik saja. Cuma sebentar aja. Ya, masih muda, kemudian rambut uban itu hanya berapa orang. Tidak ada dengan beban pikiran. Banyak tuh orang-orang gila gitu ya. Orang ini rambutnya tetap hitam kok. Ya, tidak ada hubungan langsung maksudnya. Ya, justru orang-orang bijak identik dengan putih kan katanya. Iya kan?
orang-orang bijak, pemikir, itu kan rambutnya putih-putih ya. Ada seorang yang membunuh keluarga saya, Masya Allah ya. Tapi saya diam dan sabar, apakah boleh menerapkan hukum kisos? Ya, boleh menerapkan.

0: Bagaimana caranya? Laporkan ke kodi. Ya, laporkan ke kodi. Nanti kodi akan ini, kodi akan melakukan apa? Menerapkan hukuman tersebut. Kalau kodinya tahu hukum Islam, ini dia dibunuh juga. Kalau dia pembunuhan qatli amdin, pembunuhan sengaja, dia juga dikisos. Bisa. Ya. Tetapi kalau pemerintah yang hanya dipenjara dan sebagainya, sudah itu hukuman bagi dia, nanti pembalasan di akhirat lebih besar lagi. Buat apa tentu di dunia? Cuma sedikit dunia ini. Di akhirat nanti tuntutannya lebih besar. Dan paling pertama nanti akan dituntut di hari kiamat adalah masalah dam, masalah darah. Yang pertama kali diadili di hari kiamat. Antar manusia, masalah darah. Apakah boleh mengoperasi perawan kita untuk memuaskan suami? Mengoperasi perawan, operasi selaput darah untuk memuaskan suami. Pendapat terkuat tidak boleh. Sudah saya bahas dalam buku yang saya tulis. Ya, Afan jawabannya ringkas ya. Tak boleh ya. Silakan kalau mau baca agak cepat, mau baca lebih banyak. Sudah saya bahas, ini hukumnya tidak boleh. Dan memang sekarang bisa. Bisa sekarang, ada operasinya dengan kemajuan teknologi bisa. Ya, mengembalikan selaput darah. Ya, ya. Ya, untuk memuaskan suami ya. Perlu diketahui suami tidak hanya puas karena masalah itu aja. Banyak yang bisa memuaskan suami. Kecantikan akhlak, kecantikan fisik, kecantikan akhlak dan kecantikan agama lebih memuaskan suami daripada sekedar itu. Dan suami juga pikirannya bukan itu-itu aja kok. Ya, suami bukan pikirannya itu terus, enggak. Ya, biar cantik kayak apa, tapi dia apa namanya? Tapi jutek, ngomel terus, ya udah lari suaminya. Ya. Lari. Jadi suami laki-laki itu juga punya perasaan, punya, mohon maaf ya, punya feeling, dan mohon maaf bisa ilfil juga laki-laki. Jadi bukan itu aja pikirannya. Jadi perempuan jangan menganggap laki-laki itu cuma urusan cantik aja, enggak. Laki-laki juga punya perasaan, punya apa, bisa ilfil juga, bisa juga. Sehingga jangan fokusnya ke cantik saja, fokusnya ke masalah itu saja, tidak. Percantik juga jiwa kita, percantik akhlak kita, percantik ini, itulah yang membuat. Ya, kecantikan fisik membuat mata laki-laki menjadi menetap, tetapi kecantikan jiwa dan kecantikan akhlak membuat jiwa laki-laki tetap menetap dan tenang. Apakah dalam Al-Quran kehidupan dunia ini diumpamakan seperti tumbuhan kering yang diterbangkan oleh angin? Iya, ada dalam Al-Quran. Ya. Ada dalam Al-Quran, cuma ayatnya saya terlupakan, mohon maaf ya. Dilupakan. Ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya demikian ya, pada Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ada salah-salah kata saya mohon maaf, ada salah ilmu yang saya sampaikan mohon ditegur dan mohon diperbaiki.
1: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Radio Muad Bin Jabal.
8: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, Kota 5 dimanapun Anda berada. Siapa nih Sobat Muaz yang lagi kepikiran ya kan, mau bikin rumahnya itu makin nyaman dan juga tampil lebih estetik. Nah, inilah dia Sobat Muaz, saat yang paling pas karena informasi saat ini

0: itu punya penawaran spesial nih yang sayang sekali kalau dilewatkan dan berlaku hanya sampai 31 Juli 2026. Sekarang isi rumah itu sobat semua tidak perlu bikin kantong khawatir karena belanja jadi jauh lebih mudah dan tentunya lebih hemat. Yang pertama sobat semua ada penawaran menarik berupa cashback hingga 15%, lumayan untuk belanja kebutuhan rumah. Dan masih ada lagi sahabat teman yang tidak kalah seru ya, promo favorit yang ditunggu-tunggu kembali hadir, yaitu beli 1 gratis 1 khusus produk peralatan makan. Cukup belanja minimal 2 juta rupiah sahabat teman, kita hanya perlu membayar 1 juta rupiah saja. Dan penawaran spesial ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026 ya sahabat teman. Dan kalau misalkan sahabat teman mau mencari juga nih furnitur baru ya kan, pilihannya juga lengkap. Ada meja makan berkualitas yang siap mempercantik ruang makan sahabat semua sekalian dengan harga mulai dari 1,5 jutaan saja. Butuh lemari yang kuat dan juga tahan lama? Ada nih, lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan juga awet, cukup 1,6 jutaan saja. Ingin ruang tamu terlihat lebih menarik? Tenang saja sahabat muat. Meja tamu cantik sudah bisa sahabat muat bawa pulang mulai dari harga 170 ribuan saja. Dan bukan cuma furnitur ya sahabat muat. Untuk sahabat muat yang sedang berencana nih mengganti atau menambah peralatan elektronik di rumah seperti TV, kulkas, ya kan, mesin cuci hingga speaker, langsung saja nih ke Informa Elektronik karena ada potongan harga hingga 1 juta rupiah. Perlu diingat ya sahabat muat, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa dan hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Dan kalau misalkan belum jadi member nih sahabat muat, caranya tuh gampang kok. Tinggal download aplikasi Informa di App Store dan Google Play, lalu registrasi, lalu langsung nikmati berbagai harga spesialnya. Untuk itu jangan ditunda lagi ya sahabat muat, langsung kunjungi Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan 3 depan SPBU Kalikadia. Promonya terbatas ya sahabat muat, stok pilihan juga terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
1: Radio Muad Bin Jabal.
2: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
3: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
4: Yeay.
3: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
5: Saya Kak Amin.
3: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
6: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
6: Harus adil dan beradab.
3: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
7: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
3: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
8: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari, Ikhwata 5 dimanapun Anda berada. Tentu di pukul 11.34 waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Di tengah padatnya aktivitas yang kita lakukan, ada baiknya kita kembali meluangkan sejenak waktu untuk bagaimana menenangkan kembali hati kita. Dan tentu salah satu cara terbaik adalah bagaimana kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena tentu ketika Al-Quran dibacakan, bukan hanya telinga kita yang mendengar, tetapi semoga hati kita pun ikut tersentuh. Dan insya Allah di kesempatan ini kembali kita akan bersama dalam program acara Murotal Pilihan.
9: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikhwat taliman dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Fusilat yang akan dibawakan oleh Syekh Hani Arifai hafizahullah ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini bisa semakin membuat kita termotivasi untuk selalu mencintai Al-Quran. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
9: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabu hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
8: Bersikap zuhudlah di dunia. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
9: Zuhud itu apa?
8: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, tibalah kembali di waktu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita tentunya, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat muat yang saat ini masih sibuk beraktivitas di luar, kami mengajak kepada kita semua tentunya untuk bersama-sama menyiapkan diri dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: 94,3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muats, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
4: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini,
5: Apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM.
7: Hadirati sada. Yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
2: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
11: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
12: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
11: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
12: Bah, adakah rezeki yang gurih?
11: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: قدواتنا نبوية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
14: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal: Ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumt Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
14: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: قدواتٌ نبويه.
15: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
14: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور

0: صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adh bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. disiarkan secara live melalui Radio Mu'ad 94.

0: GFM dan Muaz TV.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur, baur, gak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari, merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran. Misalnya di sepanjang jalan, karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
7: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
8: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri. Di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu. Tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a qara'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
9: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diazab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara karena dia kepingin ini. Yo bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini kita di untuk mengingatkan kepada kematian supaya ibadah dia naik lagi, karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat ya, akan qanaah, enggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo dek, ngaji yuk. Hafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah terus, persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
0: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
10: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
11: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
12: Aduh, enggak diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
14: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
13: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
14: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
15: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
16: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
15: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
16: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
15: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
14: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
17: Radio Mu'adz Bin Jabal, 94,3 FM.
18: Bismillahirrahmanirrahim. La

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih dapat beraktivitas dalam kebaikan tentunya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan siang hari yang berbahagia ini di hari Kamis 30 Juli 2026 ditemani oleh saya Ibrahim Jabar dan biiznillahi ta'ala kita akan bersama hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Semoga kebersamaan kita yang singkat ini menjadi sebab datangnya kebaikan, manfaat, dan dampak yang positif untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saudaraku seiman, di tengah kesibukan kita di siang hari ini, seringkali kita mengejar banyak hal demi memperoleh ketenangan. Setuju ya? Kita sepakat akan hal itu. Namun saudaraku seiman, Al-Quran mengajarkan bahwa ketenangan sejati itu bukan berasal dari harta, bukan dari kedudukan, dan juga bukan dari pujian manusia. Ketenangan sejati itu berasal dari hati yang selalu mengingat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ayat ini mengajarkan saudaraku seiman bahwa obat bagi hati yang gelisah adalah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini bukan sekedar ucapan di lisan saja, tetapi juga menghadirkan rasa yakin bahwa segala sesuatu itu berada di bawah pengaturan Allah yang maha bijaksana. Dan juga Nabi SAW mengajarkan agar seorang mukmin itu selalu memandang setiap takdir dengan penuh keimanan. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khairun, walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarra'u syakaro, fakana khairan lahu, wa in asobathu dharra'u sobaro, fakana khairan lahu. Kata Nabi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, sehingga itu pun menjadi kebaikan baginya. Nah, inilah rahasia ketenangan seorang mukmin, sahabat Mu'ad. Ketika mendapat nikmat, kita bersyukur. Ketika mendapat ujian, kita bersabar. Dan dalam kedua keadaan itu, kita tetap dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, jika hari ini ada di antara kita yang sedang memikul beban, menghadapi persoalan pekerjaan, keluarga, atau rezeki, maka jangan biarkan hati kita jauh dari Allah. Perbanyaklah istighfar, bacalah Al-Quran, dan basahi lisan dengan zikir. Sebab hati yang terpaut kepada Allah akan selalu menemukan ketenangan, meskipun keadaan di sekitarnya belum berubah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita termasuk hati yang tenang, lisan yang senantiasa berzikir, serta langkah yang selalu berada di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan siang ini, sahabat Muaz mengawali kebersamaan kita seperti biasa. Kita akan bersama sesaat lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, dan kita akan mendengarkan kisah dari Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti apakah kisahnya? Maka sahabat Muaz jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
4: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
5: Asma binti Abu Bakar
3: radhiyallahu anha.
4: Segera hadir program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bagi setiap umat ada orang kepercayaannya. Dan orang kepercayaan dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya bersih lagi elok. Pandangan matanya mempesona. Tubuhnya kurus tinggi. Kulit pipinya tipis. Menyenangkan bagi yang melihatnya dan menenteramkan hati yang menjumpainya. Di samping itu, dia lemah lembut dalam pergaulan. Sangat rendah hati, sangat pula rasa malunya. Namun bila keadaan genting dan membutuhkan perhatian sungguh-sungguh, dia menjadi seekor singa nan garang. Dia laksana mata pedang yang berkilat-kilat karena ketajamannya. Dia adalah orang yang terpercaya dari umat Muhammad Al-Quraisy. Orang-orang biasa memanggilnya Abu Al-Jarrah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata tentangnya, ada tiga orang Quraisy yang bercahaya wajahnya, yang baik budi pekerti dan sangat rasa malunya. Bila bicara tak pernah berdusta, dan bila diajak bicara tak pernah mendustakan apa yang dibicarakan. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah radhiyallahu an termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan pertama yang masuk Islam. Dia memeluk Islam sehari setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan As-Siddiqlah yang mengajaknya bersama Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Mad'un, Arqan ibn Abil Arqam. Mereka berempat menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Merekalah sendi-sendi pertama yang menjadi pondasi bangunan Islam yang agung dan kokoh. Dalam kehidupannya, Abu Ubaidah mengalami ujian yang amat pedih, seperti yang dialami kaum muslimin Mekah lainnya. Dia mengalami siksaan-siksaan jasmani dan rohani yang tak pernah dialami oleh penganut agama lain di muka bumi ini. Namun ketabahan hatinya begitu mengagumkan. Perkataan dan perbuatan Abu Ubaidah telah menjelaskan keikhlasannya dalam menghadapi segala cobaan karena Allah dan Rasulnya. Namun demikian, cobaan yang menimpa Abu Ubaidah radhiyallahu an dalam perang Badar telah melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia. Al-Kisah. Abu Ubaidah terjun dalam kancah perang Badar yang tak gentar akan maut. Keberaniannya menakutkan kaum musyrikin Mekah. Maka jagoan-jagoan mereka yang berkuda selalu menghindar bila bertemu muka dengannya. Tapi ada satu orang yang berani menghadang setiap langkah Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah sendiri selalu berusaha menjauh menghindarkan dirinya. Makin gencar serangan orang tersebut, makin jauh Abu Ubaidah menghindar. Dan demikianlah, orang itu menjadi perisai hidup yang mampu bagi kawan-kawan musyriknya. Akhirnya, Abu Ubaidah merasa kesal dan tak mampu lagi bersabar lebih lama. Diayunkan pedangnya kuat-kuat, menebas kepala orang itu sampai tubuhnya terbagi menjadi dua. Dia jatuh tersungkur, tak bergerak-gerak lagi. Wahai pendengar yang budiman, jangan berusaha menebak siapa lawan Abu Ubaidah yang satu ini. Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa ujian yang harus disandangnya teramat besar. Barangkali kepala Anda terasa pecah bila saya katakan bahwa orang yang tewas mengenaskan di tangan Abu Ubaidah tersebut adalah Abdullah ibn Jarrah, ayahandanya sendiri. Sungguh, sekali-kali Abu Ubaidah radhiyallahu an tidaklah membunuh ayahnya, melainkan membunuh kemusyrikan yang ada pada diri ayahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan peristiwa dahsyat ini dalam firman-Nya yang mulia.

kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka yang benar-benar beriman itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang hal demikian tidak menakjubkan bila terjadinya bukan pada Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, keikhlasan batinnya, serta amanahnya terhadap umat sudah mencapai puncaknya yang paling tinggi. Muhammad ibn Ja'far mengisahkan, beberapa utusan dari golongan Nasrani menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Abu Qasim, utuslah seseorang dari sahabat Anda agar menjadi penengah kami dalam berbagai masalah harta benda yang kami persengketakan. Sesungguhnya kaum muslimin mendapatkan kepercayaan dari kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kembali nanti petang. Aku akan mengutus seseorang yang paling jujur dan kuat jiwanya." Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, setelah mendengar janji Rasulullah kepada orang-orang Nasrani itu, aku segera pergi ke masjid untuk sholat zuhur lebih awal. Sesungguhnya aku sama sekali tak menginginkan jabatan itu, kalau tidak karena ingin terpilih sebagai orang yang dianggap jujur dan teguh jiwanya oleh Rasulullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam usai mengimami sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha menonjolkan diri agar beliau melihatku. Namun pandangan beliau terus berputar, sampai akhirnya berhenti pada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau memanggilnya lalu berkata, "Pergilah engkau bersama mereka ini, utusan Nasrani. Tengahilah perselisihan di antara mereka." Abu Ubaidah radhiyallahu an memang tidak hanya seseorang yang jujur, melainkan juga kuat. Itu sudah terbukti dalam banyak peristiwa. Pernah ketika Rasulullah mengutus sekelompok sahabatnya untuk mengadakan pengintaian terhadap kafilah Quraisy dengan Abu Ubaidah sebagai pemimpinnya. Bekal yang mereka bawa cuma sekantong kurma, tak lebih dari itu. Abu Ubaidah kemudian membaginya kepada anggota kelompoknya, tiap orang satu. Mereka menghisap-hisap kurma bagiannya bagi seekor

Abu Ubaidah radhiyallahu an adalah satu dari 10 orang yang membentengi Rasulullah dari anak-anak panah musuh. Dalam perang ini, Rasulullah terkena anak panah di gigi depannya. Dahi beliau terluka dan pipi beliau tertancap ujung besi dari topo bajanya. Abu Bakar As-Siddiq hendak mencabutnya, tetapi Abu Ubaidah memohon agar dia saja yang melakukannya. Khawatir menyakitkan Rasulullah, bila besi itu dicabut dengan tangan, Abu Ubaidah menggunakan giginya. Ditariknya besi itu dengan hati-hati sekali, bersamaan dengan tercabutnya benda tersebut dari pipi Rasulullah, gigi depan Abu Ubaidah tanggal 1. Selanjutnya dia menggigit besi yang kedua, dan giginya pun tanggal 1 lagi. Abu Bakar berkomentar, Abu Ubaidah menjadi manusia yang lebih baik dengan tanggalnya dua gigi depannya, atas dan bawah. Abu Ubaidah mengikuti semua peperangan Rasulullah sejak mula pertama bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya beliau. Dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, pada hari kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebelumnya Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, ulurkan tangan kanan anda, aku akan membaiat anda. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada orang kepercayaannya, dan anda adalah orang kepercayaan dari umat ini. Jawab Abu Ubaidah, sekali-kali aku tidak akan mendahului seseorang yang telah diperintah Rasulullah untuk menjadi imam dalam sholat. Abu Bakar adalah imam kita dalam sholat hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiqlah yang dibaiat menjadi khalifah pertama, dan Abu Ubaidah adalah sebaik-baik penasehat dalam kebenaran dan teman dalam kebajikan bagi khalifah. Saat Abu Bakar berwasiat agar memilih dan membaiat Al-Faruq sebagai khalifah sesudahnya, Abu Ubaidah juga mendukung penuh. Dia taat dan tunduk pada setiap perintah Khalifah Umar, kecuali sekali saja. Tahukah anda, wahai para pendengar, dalam masalah apakah itu? Waktu itu Abu Ubaidah berada di Syam dan memimpin kaum muslimin dengan hasil kemenangan yang satu ke kemenangan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menaruh pada tangannya kekuasaan atas seluruh Syam sampai daerah Al-Furat bagian timur serta Turki bagian utara. Negeri Syam sedang dilanda wabah sampar yang ganas. Rakyat belum pernah mengalami wabah sampai separah itu, yang menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Ubaidah sebagai berikut, aku punya keperluan yang tidak boleh tidak kecuali anda yang harus mendampingi di sini. Bila surat ini sampai kepada anda malam hari, kuharap anda berangkat tanpa menanti pagi. Dan bila surat ini sampai pada siang hari, janganlah menunda hingga malam tiba. Menerima surat perintah ini, Abu Ubaidah radhiyallahu an menuliskan surat balasannya. Dalam suratnya beliau berkata,

0: Wahai Amirul Mukminin, aku telah memahami keperluan Anda. Tetapi aku sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang ditimpa malapetaka di Syam ini. Dan tidak patut aku menyelamatkan diri sendiri. Aku tidak mau meninggalkan mereka sampai Allah menjatuhkan takdirnya atas diriku dan mereka. Bila surat ini telah sampai di tangan Anda, bebaskanlah aku dari perintah Anda dan izinkanlah aku tetap tinggal di sini. Setelah membaca surat tersebut, Umar ibn Khattab radhiyallahu an menangis tersedu-sedu sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya bertanya dengan gugup, "Apakah Abu Ubaidah wafat wahai Amirul Mukminin?" "Tidak," jawab sang khalifah. "Tetapi kematian itu dekat kepadanya." Dugaan Umar tidak meleset. Tak lama kemudian Abu Ubaidah tertular penyakit sampar sampai merenggut nyawanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia berpesan kepada sekalian pasukannya, "Saudara-saudara, aku ingin meninggalkan pesan yang bila kalian mengikuti, niscaya akan selalu dalam keadaan baik. Yang pertama, laksanakanlah sholat 5 waktu. Dan yang kedua, berpuasalah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, lakukanlah ibadah haji. Keempat, berumrahlah. Dan yang kelima, saling berwasiatlah satu dengan yang lain. Yang keenam, patuhlah kepada pemimpin. Jangan mengkhianati mereka. Dan yang ketujuh, jangan terperdaya oleh dunia. Sesungguhnya andai pun ada manusia yang hidup sampai usia 1000 tahun, dia tetap akan menemui kematian seperti yang kalian saksikan ini." Sejenak kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu an berpaling kepada Mu'adz ibn Jabal. Katanya, "Wahai Mu'adz, pimpinlah kaum muslimin dalam sholat mereka." Lalu keluarlah ruh suci Abu Ubaidah dari tubuh kasarnya. Mu'adz segera berdiri dan berkata, "Wahai saudara-saudara, kalian telah dikejutkan oleh kematian seseorang. Yang demi Allah, aku belum pernah melihat orang yang seperti dia. Dia baik, jauh dari kedengkian dan kejahatan hati. Lebih mencintai akhir kehidupannya dan tulus mengabdikan diri demi kepentingan umum. Mohonkanlah ampun dan rahmat kepada Allah untuknya. Semoga Allah mengasihi kalian." Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu box-box barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Pejabat goblok, siap di doa.
8: Kita dapat BBM gratis, kan di internet.
9: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Assalamualaikum, Konan.
12: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
12: apa kita bikin?
11: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
12: Oh, begitu, Kak. Sini, Pak Le. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
11: Baru bagaimana motorku?
12: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
12: Masya Allah.
13: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
13: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
14: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
15: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia, itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
17: 94,3 FM.
18: Takutlah kepada Allah
19: pada saat Anda sedang sendiri.
18: Takutlah kepada Allah
19: pada saat tidak ada yang melihat.
20: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
18: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
19: berhentilah.
18: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
20: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
21: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
20: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
21: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
20: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
21: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
20: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
21: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
22: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
21: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
22: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
20: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
22: Hidup di dunia hanya sebentar.
20: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
22: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
21: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
20: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
21: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
22: Hai jiwa yang keluar.
21: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
20: Siapakah yang mampu melindungiku?
23: Wama hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang
3: supaya dibantu.
2: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
3: Baik, cuma anak saya sakit.
2: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
3: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
4: La haula wala quwata illa billah.
3: Menghinakan diri pada manusia.
2: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
5: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kesempatan siang ini Kak Ibrahim menyapa adik-adik semua dalam program favorit adik-adik di rumah dimanapun berada, yaitu di program Quran for Kids. Ngomong-ngomong adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga tentunya dengan kesehatan ini adik-adik bisa semakin semangat dalam beribadah kepada Allah dan juga melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Oke, seperti biasa dalam program Quran for Kids kita akan belajar tentang Al-Quran. Dan bersama Kak Ibrahim hari ini kita akan mendalami satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Surah An-Nasr. Ada yang hafal? Pasti adik-adik semua udah hafal ya. Surah An-Nasr, surah ke-110 di dalam Al-Quran. Pasti adik-adik udah hafal. Dan bahkan sangat hafal surah yang mulia ini, gitu ya. Jadi Kak Ibrahim akan jelaskan satu ayat di surah yang mulia ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Al-Quran Surah An-Nasr dan juga beberapa surah berikutnya yang kali ini akan dibawakan oleh Ahmad Al-Misbahi Hafizahullah Ta'ala. Adik-adik jangan kemana-mana ya, tetap di Quran for Kids.
2: Quran for Kids.

0: kena tabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Absen kok dititip? Emang jastip?
3: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
5: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
3: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Quran for Kids.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Masih dalam program Quran for Kids, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan beberapa pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Ahmad Al-Misbahi hafizahullah taala. Adik-adik udah dengar ya? Kalau kita dengarkan dari bacaan beliau itu, beliau tipenya tidak terlalu banyak variasi dari pembacaan Al-Quran beliau. Temponya cepat ya, dan datar-datar saja. Tetapi jelas penyebutan hurufnya, dan tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang telah ditentukan oleh para ulama kita gitu ya. Jadi memang adik-adik baca Al-Quran itu tidak harus selalu memiliki irama. Walaupun datar-datar saja, yang penting itu dan wajib itu adalah kita membacanya dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang telah ditentukan dan telah diajarkan oleh para ulama kita, gitu ya? Iya. Kalau misalnya suaranya bagus, ada iramanya juga bagus, selama tidak berlebihan, itu bonus. Tapi kalau misalnya baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, maka ini wajib adik-adik, tidak boleh tidak gitu ya. Iya, Masya Allah. Oke, seperti janji Kak Ibrahim, kali ini Kak Ibrahim akan jelaskan pelajaran yang ada di surah An-Nasr ayat yang pertama. Ya, kita langsung mulai saja. Di dalam Al-Quran di surah An-Nasr ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tahu tidak adik-adik? Ayat ini sebenarnya merupakan kabar gembira dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Yang dimaksud dengan An-Nasr adalah pertolongan Allah yang menguatkan agama Islam. Sedangkan Al-Fath ini menurut mayoritas ahli tafsir adalah penaklukan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Gitu ya, paham ya? Nah, adik-adik, Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud Al-Fath dalam ayat ini adalah penaklukan Mekah. Nah, setelah kota Mekah ditaklukkan adik-adik, manusia kemudian masuk Islam secara berbondong-bondong sebagaimana yang akan disebutkan pada ayat berikutnya nanti. Dan dalam tafsir dari Ibnu Katsir disebutkan bahwa surah ini adik-adik, surah An-Nasr ini merupakan pemberitahuan dari Allah tentang dekatnya berakhirnya tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Setelah misi dakwah mencapai puncaknya dengan kemenangan Islam, maka Allah memerintahkan Nabi untuk memperbanyak tasbih dan juga istighfar. Dan adik-adik, tahu tidak? Hal ini juga dipahami oleh Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Ibnu Abbas memahami bahwa surah An-Nasr ini adalah sebagai tanda bahwa ajal Nabi itu telah dekat. Dan Umar juga membenarkan pemahaman tersebut. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Umar bertanya kepada para sahabat tentang makna surah ini. Maka Ibnu Abbas ya menjawab bahwa surah tersebut merupakan tanda dekatnya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar berkata bahwa beliau tidak mengetahui maknanya selain seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wah, Kak Ibrahim jadi sedih ya kalau membahas yang ini, karena ternyata ayat pertama dari surah An-Nasr ini adik-adik merupakan kabar juga bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adik-adik sudah dekat. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat yang pertama ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adik-adik, kita bisa memahami bahwasanya kemenangan itu datangnya dari Allah semata, bukan dari orang lain, gitu ya. Allah tidak mengatakan apabila engkau menang, tetapi Allah mengatakan idza jaa nasrullah. Ini menunjukkan bahwa adik-adik, setiap keberhasilan itu adalah karunia Allah, bukan semata hasil kepandaian ataupun kekuatan manusia. Gitu maksudnya. Dan juga Allah berfirman di surah yang lain, di surah Ali Imran ayat 126, "Wa man nasru illa min indillah." Tidaklah pertolongan itu melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemenangan datang dari siapa adik-adik? Dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adik-adik di ayat yang pertama ini adalah bahwasanya seorang mukmin itu tidak boleh sombong ketika berhasil. Ketika kemenangan datang, Allah memerintahkan apa kepada Nabi Muhammad? Tadi sempat Kak Ibrahim bahas ya. Allah perintahkan apa kepada Nabi untuk dilakukan? Ketika kemenangan sudah datang, Allah memerintahkan Nabi untuk bertasbih dan beristighfar pada ayat berikutnya nanti yang akan dibahas oleh kakak penyiar yang lain. Nah, ini mengajarkan bahwa adik-adik, keberhasilan itu hendaknya melahirkan rasa syukur, tawadu, dan introspeksi, bukannya kesombongan. Jangan mentang-mentang diberi kemenangan atau keberhasilan, wah ini semua karena usaha saya nih, ini semua karena saya pintar nih. Bukan adik-adik, jangan seperti itu. Ya. Jadi seorang mukmin tidak boleh sombong ketika dia berhasil. Ingat ya. Kemudian adik-adik, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat pertama di surah An-Nasr ini adalah bahwasanya pertolongan Allah itu datangnya pada waktu yang Allah tentukan. Adik-adik, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama bertahun-tahun menghadapi penolakan dan ujian sebelum datang Fathu Makkah. Betul? Betul ya? Nah, hal ini mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dan juga keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajarannya adik-adik. Jadi, pertolongan Allah datang pada waktu yang Allah tentukan dan pentingnya kesabaran serta keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran terakhir yang bisa kita ambil di surah An-Nasr ini adik-adik adalah bahwasanya keberhasilan dakwah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk Islamnya manusia secara berbondong-bondong bukan semata karena strategi Nabi untuk menaklukkan kota suci Mekah, tidak. Tetapi karena Allah yang membuka hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jelas ya adik-adik ya? Jadi keberhasilan dakwah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam, itulah pembahasan yang bisa Kak Ibrahim jelaskan untuk adik-adik ya, pelajaran yang ada di surah An-Nasr ayat pertama dan juga tafsirannya. Semoga adik-adik paham ya. Iya, semoga pelajaran yang sudah Kak Ibrahim sebutkan tadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Demikian kebersamaan kita dalam program Quran for Kids kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan adik-adik dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94,3 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
11: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqih Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
12: Alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqih fiddin. Wahadhal mukhtasar.
10: Bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
13: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
10: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muaz 94.3 FM dan Muaz TV.
14: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
15: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
16: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
14: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
16: Dede bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kak dulu di mana servis HP yang bagus kak. Yang bagus kak punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
14: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
16: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda, kasih tahu mak.
14: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
17: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
18: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan. Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam dua tahun, tiga tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
20: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
21: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: 94,3 FM Radio Mu'az bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'az yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan siang ini. Dan saat ini, jarum jam telah menunjukkan pukul 14 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Di kesempatan siang ini, sahabat Mu'az, berikutnya kita akan mendengarkan kajian siang. Dan telah selesai kajian siang yang biasa kita dengarkan di beberapa hari sebelumnya, di mana kajian yang kita dengarkan adalah kajian yang membahas kitab Al-Hadyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nasi yang dibawakan oleh Ustaz Johan Saputra Halim MHI Hafizahullah Ta'ala. Jadi sekarang kita akan mendengarkan pembahasan yang baru, yaitu kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Yang kajian ini dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah Ta'ala. Jadi ikhwat aliman yang dimuliakan oleh Allah, kitab ini adalah sebuah kitab ringkas tentang akidah Islam yang menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat, tabi'in, dan para generasi salaf. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau tentunya adalah salah seorang ulama terkemuka di bidang akidah, fikih, dan usul fikih. Tujuan penulisan kitab ini adalah untuk menjelaskan akidah yang benar berdasarkan dalil, untuk mengingatkan kaum muslimin dari berbagai penyimpangan akidah, dan untuk menjadi pengantar yang mudah dipahami bagi penuntut ilmu yang mempelajari akidah. Bahasa dari kitab ini ringkas namun padat, sehingga banyak dijadikan materi kajian di berbagai mahad dan pesantren yang mengajarkan manhaj salaf. Dan pokok-pokok pembahasannya adalah tentang pentingnya tauhid dan akidah yang benar, kemudian makna syahadat la ilaha illallah, kemudian macam-macam tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, kemudian syirik dan berbagai bentuknya, Kemudian iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir dan takdir. Kemudian definisi iman menurut Ahlus Sunnah. Kemudian loyalitas kepada kaum mukminin, ya, yaitu al-wala, dan berlepas diri dari kekafiran atau al-bara. Ini sesuai tuntunan syariat. Kemudian sikap terhadap para sahabat Nabi dan tentang bahaya bid'ah dan penyimpangan di dalam agama. Jadi sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, kitab ini cocok sekali untuk pemula yang ingin mengenal dasar-dasar akidah Islam, juga cocok untuk penuntut ilmu yang mempelajari akidah Ahlus Sunnah secara sistematis, dan juga cocok bagi pengajar yang membutuhkan materi ringkas sebagai bahan kajiannya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, olehnya itu kita akan masuk ke pembahasan kitab ini hari ini, yang sekali lagi dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Firdaus, LC Hafizullah Ta'ala. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kajian berikut ini. Dan pembahasan pertamanya adalah tentang pentingnya mendakwahkan akidah yang benar. Selamat mendengarkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كمسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita muji Allah, kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membahas tentang perkara-perkara agama kita, terutama tentang akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan asas, merupakan dasar dari diterimanya amal ibadah kita, dan juga merupakan dasar kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai insyaallah pembahasan. Kita akan sama-sama membaca kitab yang dikarang oleh Ma'ali Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yaitu kitab Al-Irsyadu Ila Sahih Al-I'tiqad Wal-Raddu Ala Ahli Syirki Wal-Ilhad, yaitu kitab Irsyad, bimbingan ila sahihil i'tiqad, kepada keyakinan yang benar, dan juga kebantahan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar. Yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Beliau adalah Fadilatul Syekh Al-Doktor Saleh bin Fauzan ibn Abdullah min Ali Fauzan min Ahli Asy-Syamasiyah Al-Wadda'ina min Kabilati Ad-Dawasir. Beliau adalah dari keluarga Al-Fauzan, dari penduduk Asy-Syamasiyah dari kabilah Ad-Dawa Ad-Dawasir, yang mana beliau adalah termasuk kibaril ulama al-mu'asirin, kibaril ulama sekarang yang merupakan ulama besar yang memiliki ihtimam yang besar terkait tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah kita akan membaca buku ini. Kita akan memulai dari mukaddimahnya. Beliau mengatakan, alhamdulillah rabbil alamin khalaqana li'ibadatihi wa amarana bitauhidihi wa ta'atihi wa huwa ghaniyun 'anna wa nahnu muhtajun. Beliau mengatakan di awal mukaddimahnya, bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin yang telah menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya dan memerintahkan kita untuk mentauhidkannya dan taat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita dan kita sangat butuh kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku. Ma uridu minhum mir rizq, aku tidak menginginkan, kata Allah, dari mereka rizki. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku juga tidak menginginkan dari mereka makanan. Innallaha huwar razzaq, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat sangat kokoh. Arsala rusulahu da'iyatan ila at-tauhid wa ikhlasiddin, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menyeru sebagai dai kepada tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul. Tidaklah kami mengutus sebelummu, hai Muhammad, dari seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku," kata Allah. "Fa'budun," maka sebab demikian sembahlah aku. "Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila an-nasi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina hajaru wa jahadu wa sabaru walladhina awaw wa nasaru wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin." Amma ba'du, beliau mengatakan, "Falamma kana توضيح العقيدة الصحيحة والدعوة إليها هو أهم الأمور وآكد الواجبات." Maka akidah, menjelaskan akidah yang sahihah, menjelaskan akidah yang benar, dan mendakwahkan kepadanya, ia adalah perkara yang paling penting, kewajiban yang paling wajib. Kenapa demikian? Akidah yang benar adalah kewajiban yang paling wajib, perintah yang paling penting. Li'annahal asas, karena dia adalah dasar. Alladhi tambani alaihi sihatul a'mali wa qabuluha, yang mana di atas dasar akidah yang benar, disitulah dibangun kebenaran amal dan diterimanya amal. Tidak akan benar suatu amalan dan tidak akan diterima kecuali dibangun di atas dasar yang benar, yang mana dasar yang benar ini adalah akidah yang benar, tauhid yang benar. Maka dengan sebab demikian, kana ihtimamur rusuli salawatullahi wassalamuhu alaihi, maka inilah yang menjadi perhatian para rasul salawatullahi wassalamuhu alaihi, sehingga para rasul dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, dari zaman pertama sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memiliki ihtimam, memiliki perhatian yang besar terhadap tauhid ini. Wa ihtimamu atba'ihim, begitu juga perhatian para pengikut para rasul, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, mereka memiliki ihtimam.

terkait tentang kajian-kajian akidah, kita juga harus memiliki perhatian, memiliki semangat, karena ini adalah dasar keselamatan. Sebesar apapun, sebanyak apapun akidah yang dilakukan oleh seorang hamba, namun tidak dibangun di atas dasar yang benar, maka ibadah-ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan tertolak. Begitu juga wa kana nasibu hadzal janib min suwaril Qur'an wa ayatihi an-nasibal awfar. Begitu juga bagian akidah terkait tentang surah-surah di dalam Al-Quran, surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya, yaitu memiliki bagian yang besar. Artinya dalil yang terdapat di dalam kitabullah, yaitu penuh dengan akidah yang benar, membicarakan tentang tauhid, membicarakan tentang bahaya kesyirikan. Wa kana nasibuhu min da'wati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ihtimamihi an-nasib al-akbar. Begitu juga bagian akidah ini dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapnya memiliki perhatian yang besar. Mayoritas, keseluruhan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Terkait tentang akidah yang benar. Faqad makatha sallallahu alaihi wasallam fi Makkata 13 sanah yad'u ila at-tauhid wa islahil aqidah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah memulai dakwahnya, yaitu 13 tahun lamanya dari semenjak diutus menjadi seorang rasul. Selama 13 tahun mengajak manusia kepada tauhid dan memperbaiki akidah umat. Walamma fatahallahu alaihi Makkah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya negeri Makkah, ditaklukkannya Makkah. Kana awwalu ma bada'a bih hadmul asnam. Hadmal asnam, hal pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai, yaitu menghancurkan berhala. Selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, mengajak kepada tauhid sampai dikeluarkan, sampai beliau berhijrah, sampai diusir. Begitu juga ketika kembalinya kepada Makkah, ditaklukkannya kota Makkah, hal pertama adalah menghancurkan kesyirikan, menghancurkan berhala. Kemudian wal amr bi ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah, dan memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Begitu juga wa qad aula ulama hadhihi al-ummah hadha al-janib qadran kabiran min juhudihim wa jihadihim wa ta'limihim wa ta'lifihim. Begitu juga ulama-ulama umat ini, mereka memiliki perhatian dari sisi akidah dengan kadar yang besar. Kesungguhan para ulama mengajarkan manusia tentang akidah, jihadnya mereka menyampaikan akidah kepada umat, akidah yang benar. Wa ta'limihim, mengajarkan manusia akidah yang benar,

0: mutalifihim, dan mereka mengarang kitab-kitab yang banyak yang membahas tentang akidah, sehingga kitab-kitab akidah adalah kitab-kitab yang banyak di maktabah-maktabah kaum muslimin. Ini menunjukkan akan pentingnya perkara akidah. Maka Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, dengan sebab inilah aku ingin ikut andil dengan usahaku yang sedikit untuk melakukan amalan yang mulia ini. Artinya, aku ingin ikut andil untuk mendakwahkan tauhid kepada manusia. Maka beliau mengarang kitab ini. Yang mana kitab ini? Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Tidaklah mendatangkan hal yang baru. Akan tapi apa yang ada di sini diambil dari para a'immah, dari para ulama kaum muslimin, sebagaimana yang beliau katakan, wa qad istabastu hadhil kalimat min kutubi a'immatid dini wa ulama'il muslimin. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, sungguhnya aku telah mengambil pembahasan-pembahasan di dalam kitab ini, yaitu dari kitab ulama-ulama agama, dari kitab ulama-ulama kaum muslimin, dari kitab para a'immah ahli sunnah, ka kutubi Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah wa tilmidhi Ibn al-Qayyim wa tilmidhi al-Hafidh Ibn Kathir, yang mana aku mengambil dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan murid beliau Ibn Qayyim dan murid beliau Al-Hafidh Ibn Kathir, begitu juga dari kitab Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan murid-muridnya dari para imam-imam dakwah Al-Islahiyah yang mengajak manusia kepada tauhid, khususan min Fathul Majid, khususnya adalah kitab Fathul Majid. Kemudian beliau mengatakan, wala adda'i annani ataitu bijadid, aku tidak mengatakan bahwasanya pembahasan di dalam kitab ini adalah aku membawa sesuatu yang baru, bukan. Akan tapi yang aku sampaikan di dalam kitab ini, kata beliau, adalah sesuatu yang sudah saya ambil dari ulama-ulama sebelumnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana pembahasan kitab ini adalah asalnya yaitu dari halaqah yang disampaikan melalui Idha'atul Quranil Karim, yaitu acara di radio di Al-Quranil Karim di Mamlakah Al-Arabiyah Saudi-Saudiyah. Dan beliau mengatakan, aku tidak meniatkan akan keluar dalam bentuk buku kalau bukan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sebagian para ikhwah al-kiram yang telah mengusulkan untuk mengumpulkan pembahasan-pembahasan beliau, menyusunnya kembali dan mengeluarkannya dalam bentuk kitab, sehingga manfaat dari kitab ini terus berlanjut insyaallah. Aku berharap, kata beliau, di dalam kitab ini terdapat kebaikan, dan aku juga berharap ikut andil walaupun sedikit di medan dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di waktu sekarang ini banyak orang yang tidak mengetahui jalan dakwah yang benar, dan banyak dari para da'i perhatian mereka terhadap tauhid yaitu perhatian yang kecil yang tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan tanpa akidah ini, yang mana banyak dari para da'i meninggalkan dakwah kepada akidah, padahal mereka melihat manusia telah terjerat di dalam syirik besar. Mereka melakukan kesyirikan di sekitaran kuburan atau tempat-tempat ziarah yang mengandung kesyirikan. Banyak dari manusia terjerat di dalam kebid'ahan dan khurafat, dan juga terjerat di dalam ajakan-ajakan para da'i yang mengajak kepada kesesatan, yang mereka menguasai manusia dari orang-orang awam dan orang-orang jahil. Wasaquhum ila mawaqi'il halaki wadh-dhalal, yang mana orang-orang awam ini digiring menuju kepada kebinasaan dan kesesatan. Wattakhaduhum 'abidan lahum, dan dijadikan orang-orang awam ini sebagai budak-budak mereka. Yatasarrafuna bi uqulihim wa amwalihim, yang mereka menguasai akal-akal mereka dan harta-harta mereka. Wa yatara'asuna 'alaihim bil batil wa bismil ilmi wal wilayah, dan mereka menguasai manusia dengan kebatilan dan dengan nama ilmu dan perwalian. Kemudian beliau mengatakan, inna katsiran minad du'ati al-yawm, sesungguhnya banyak dari para dai pada zaman sekarang ini, ma'al asaf, sangat disayangkan, la yahtamuna bijanibil aqidati wa islahiha, mereka tidak memiliki perhatian terhadap perbaikan akidah, tidak memiliki perhatian terhadap akidah, tidak memiliki perhatian untuk memperbaiki akidah manusia, akidah yang keliru. Barubbama yaquluna ba'dhum, bahkan sebagian mereka mengatakan, para dai-dai ini yang tidak memiliki perhatian terhadap tauhid, utrukun nasa ala aqaidihim wala tata'arradu laha, ijma'u wala tufarriqu. Ini adalah syubhat para duat yang tidak memiliki perhatian terhadap tauhid. Mereka mengatakan, utrukun nas, biarkan manusia, ala aqaidihim, di atas akidah-akidah mereka, di atas akidah masing-masing, walaupun itu menyimpang. Wala tata'arradu laha, jangan ditentang akidah-akidah umat ini, akidah-akidah manusia, walaupun itu menyimpang dari kebenaran. Ijma'u wala tufarriqu, kumpulkan manusia, jadikan manusia bersatu, jangan dicerai-beraikan. Ini adalah ungkapan sebagian dari duat, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dianggap mengajak manusia kepada tauhid itu dari bagian dari memecah belah umat waliyadu billah. Padahal mengajak kepada tauhid ini untuk mempersatukan umat di atas al-haq, di atas kebenaran. Sehingga mereka mengatakan, linajtami'a ala mattafaqna alaih, supaya kita bersatu terhadap atau di atas apa yang kita sepakati. Wal ya'dhura ba'duna ba'dan bima ikhtalafna fih, supaya kita saling memaklumi satu dengan yang lain tentang apa yang kita perselisihkan. Sebenarnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersatu di atas kebenaran dan kita saling menasihati ketika ada penyimpangan, ada yang keluar dari akidah yang benar, kita nasihati, bukan kita biarkan orang berada di atas penyimpangannya. Au nahwan min hadhil ibarah, atau kalimat-kalimat yang lain yang semisal dengan ini, allati tukhalifu qaulallahi subhanahu, yang mana hal tersebut menyelisihi firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khair, dan itulah yang lebih utama, wa ahsanu ta'wila, dan yang paling lebih baik akibatnya. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita mempelajari akidah yang benarin, supaya kita tahu siapa yang kita ibadahi, supaya kita tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan juga kita mengetahui kemana kita mengajak manusia ketika kita melihat penyimpangan dari jalur yang benar ini, dari jalan Allah, dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Syaikh Fauzan mengatakan, innahu lajtima'a wa la quwwata illa birruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Sesungguhnya tidak akan ada persatuan dan tidak akan ada kekuatan kecuali dengan kita kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tarki ma khalafahuma, dan kita meninggalkan segala apa yang menyelisihi kitabullah dan menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siyama fi masailil aqidah allati hiya al-asas, terutama dalam perkara-perkara akidah yang mana akidah ini merupakan dasar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan syariat yang Allah turunkan, dengan wahyu yang Allah turunkan, dengan akidah yang benar. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, sebagaimana beliau mengutip perkataan salaf, wala yasluhu akhir hadhihi al-ummah illa bima aslah awwaluha, tidak akan baik kondisi umat ini kecuali yang telah menjadikan baik umat-umat terdahulu, artinya para salaf terdahulu, para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Apakah yang menjadikan mereka jaya dulu? Apakah yang menjadikan mereka mulia dulu? Maka umat akhir ini tidak akan baik kecuali apa yang mereka menjadikan dulu jaya, dan yang paling menjadikan mereka jaya dulu adalah akidah yang benar ini. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar di masa mereka tegak akidah yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kepada jalan yang lurus. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikut di dalam jalan yang lurus ini, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Semoga kita terus berada di atas akidah yang benar, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kita diwafatkan oleh Allah azza wa jalla. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Radio Muaz Binjabal, 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran, orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan kali ini. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu salat asar telah tiba. Di tengah kesibukan dan aktivitas yang kita jalani, marilah sejenak kita menghentikan pekerjaan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah penyejuk hati kita, penghapus dosa kita, dan sebaik-baik amalan yang akan dihisab pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan dua salat yang sejuk, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang menjaga salat, khususnya salat asar, dan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya. Kini marilah kita dengarkan kumandang azan asar bagi kaum muslimin. Mari kita menjawab lafaz azan dan bersiap menunaikan salat berjamaah bagi yang mendengarnya. Saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka.

Nia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain 1 ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan 1 ekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan 1 ekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi,
dan yang terdiri

0: dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yatarajaani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Hadirati Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan em potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
3: nih? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Qudwatun Nabawiyah.
10: Ani Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
11: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه، دري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
9: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
11: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
1: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
13: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
14: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: Eh, tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
14: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav XMTK, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
15: Labbaik Allahumma labbaik.
16: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
17: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Adhkarul Masa. A'u

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Eh, ada saldomu di situ?
2: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
1: 10.000 Ji.
2: Mau beli pulsa kah?
1: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
2: Buat apa ini?
1: Buat bangun rumah layak huni.
2: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
1: Bisa toh, insya Allah.
3: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath, Binjabal, Kendari.
2: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
1: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
2: Nah, kenapa begitu?
3: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'ath Binjabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
5: Radio Mu'ath Minjabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkan. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau, wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara.
2: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama di program acara Murotal by request. Di edisi hari Kamis ini, tepatnya 15 Safar 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan 30 Juli 2026 di penanggalan Masehi. Dan saat ini kita tengah berada di penghujung bulan Juli ya. Dan besok tanggal 31, tepatnya tidak lama lagi kita akan berganti bulan. Ya, tidak terasa. Dan begitulah waktu yang berlalu begitu cepat, Masya Allah. Dan untuk kesempatan kali ini, seperti biasa kami akan menemani sore hari sahabat Muaz sekalian hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi sahabat Muaz yang ingin bergabung di program acara Murotal by Request, seperti biasa kami membuka layanan via WhatsApp tentunya untuk merequest dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, kemudian spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852 55 500 943. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini, kami akan memilihkan sebuah surah atau 2 buah surah ya, untuk sebagai surah yang menjadi opening di program acara Murotal by Request, yaitu surah Al-Fatihah dan juga surah An-Najm dengan korinya yaitu Syekh Hani Ar-Rifai hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu kami menunggu partisipasi dari sahabat Muaz sekalian. Dan sambil menunggu, marilah kita dengarkan surah Al-Fatihah dan surah An-Najm berikut ini di program acara Murotal by Request. Selamat mendengarkan.
3: Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat muat sekalian, masih bersama di program acara Murotal by request. Dan saat ini kita baru saja mendengarkan surah yang menjadi opening program acara ini, yaitu surah Al-Fatihah dan surah An-Najm yang dibacakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai hafizahullah ta'ala. Dan kami masih mengajak sahabat muat sekalian untuk bergabung di program acara ini dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55500-943. Dan kami masih menunggu requestan dari sahabat muat yang nantinya insya Allah akan kami bacakan di program acara ini ya. Pesan-pesannya mungkin, atau ingin merequest surah dan qori yang ingin sekali didengarkan, mulai dari surah favorit hingga qori yang menjadi favorit sahabat muat sekalian. Dan saat ini kita akan membuka requestan dari sahabat muat ya, membuka pesan request dari sahabat muat. Dan saat ini sudah bergabung Abdul Rahman di Andonohu ya, seperti biasa merequest surah yang ingin diputarkan, yaitu surah Al-Waqiah dengan qori Syekh Yusuf Usman ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Abdul Rahman di Andonohu yang sudah bergabung di program acara ini. Dan kami masih menunggu requestan dari sahabat muat yang lain. Ayo kita bersama-sama ikut program acara ini sambil kita mengisi sore hari kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, yaitu mendengarkan ayat suci Al-Quran ya. Apalagi jika bersama dengan keluarga, kita sama-sama mendengarkan dan menghayati isi dari Al-Quran tersebut. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi sahabat muat sekalian, kita langsung saja dengarkan surah Al-Waqiah dengan qori Syekh Yusuf Usman yang direquest dari Abdurrahman di Andonohu. Oleh karena itu, selamat mendengarkan dan stay tune terus di 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih bersama di program acara Murotal by request. Dan baru saja sahabat semua sekalian, kita memutarkan requestan dari Abdurrahman di Andonohu. Ya, dia beliau merequest surah Al-Waqi'ah dengan kori yaitu Syekh Yusuf Usman, ya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Abdurrahman di Andonohu yang sudah bergabung di program acara ini. Dan kami masih menunggu sahabat muas yang lain untuk bergabung. Jadi kita bisa sama-sama mendengarkan kori dan surah favorit sahabat muas kalian di program acara ini, ya, sambil mengisi sore hari kita agar lebih bermanfaat, ya, dengan mendengarkan Al-Qur'an. Semoga dengan mendengarkan Al-Qur'an, sering membacanya dan menghayatinya, bisa mengobati hati kita, bisa menambah keimanan kita dan menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saat ini kami masih membuka requestan, ya, yang ingin bergabung. Kami masih membuka kesempatan untuk sahabat muat yang lain untuk bergabung, merequest surah dan kori favoritnya. Dan tentu saja surah yang akan kami putarkan yaitu surah yang dari juz ke-27 hingga juz ke-30 atau juz amma, ya, yang pendek-pendek saja sehingga kita semua bisa mendengarkan requestan dari teman-teman yang lain. Dan saat ini juga kita berada di penanggalan 15 Safar, ya, 1448 Hijriah. Tidak lupa kami ucapkan bagi sahabat muat yang saat ini sedang berpuasa Ayyamul Bid, yaitu dimulai dari tanggal 13 Safar, 14 Safar sampai 15 Safar, atau di penanggalan Masehi yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 Juli 2026 kami mengucapkan selamat berpuasa. Dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sahabat muat yang tidak sempat melaksanakan puasa Ayyamul Bid, jangan berkecil hati, insya Allah di bulan depan kita sama-sama berpuasa lagi, ya. Dan saat ini kembali kami akan membacakan requestan dari sahabat muat yang sudah bergabung. Ya, dari hamba Allah di Kendari, request surah Al-Haqqah dengan kori Syekh Haitam Al-Dokhin. Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Kendari yang tidak disebutkan namanya. Sudah bergabung, ya, kami ucapkan jazakallah khair. Dan langsung saja sahabat muat sekalian, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita dengarkan surah Al-Haqqah dengan kori Syekh Haitam Al-Dokhin Hafizahullah Ta'ala. Tetap bersama di Radio Muaz bin Jabal.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 1 dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
0: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat muat sekalian, masih bersama di program acara Murotal by Request. Dan saat ini kita sudah berada ya di pertengahan program ya. Insyaallah tidak lama lagi program ini akan selesai. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat muat yang sudah bergabung untuk merequest. Dan saat ini kami akan kembali membacakan requestan yang sudah masuk ya. Ada beberapa sahabat muat yang sudah kembali bergabung untuk merequest, dan kami akan putarkan satu persatu. Baik, karena waktunya sudah tidak lama lagi ya, kami akan langsung saja putarkan surah yang berikutnya yang direquest dari Abdullah di Poatu, yaitu surah Al-Qiyamah dengan korinya yaitu Syekh Muhammad Ayub. Dan masih ada lagi beberapa request yang sudah bergabung. Namun sebelum itu kami akan putarkan terlebih dahulu surah Al-Qiyamah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Murotal by Request.
4: Murotal by Request.

الساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Baik sahabat Muas, dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan program acara Murotal by Request. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada sahabat Muas yang sudah berpartisipasi untuk merequest di program acara kali ini. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk sahabat Muas yang belum sempat kami bacakan requestannya, insya Allah kita akan kembali bertemu esok hari ya. Jangan lupa untuk kembali merequest. Dan sebelumnya kami mohon maaf apabila tidak sempat kami bacakan requestannya karena waktu yang terbatas. Dan saat ini kita akan membacakan prequest yang sudah masuk ya, prequest terakhir dari Syabil Syawalan di Lorong Amalia. Request surah Al-Mudassir dengan Qori Usman Al-Haddad, atau mungkin ya, maksudnya Usman Mishal Al-Haddad ya. Insya Allah kami akan putarkan sebagai penutup dari program acara Murotal by Request. Dan ada pesan yang beliau sampaikan, ya kita bacakan dulu. Minta tolong titip pesan untuk Syakina Bilal agar lebih rajin murojaah di rumah. Tetap semangat, semoga Allah berikan kemudahan kepada kalian berdua. Jazakallah khair, barakallahu fik. Ya, terima kasih kepada Syabil Syawalan di Lorong Amalia yang sudah merequest surah Al-Mudassir dengan korinya Usman Al-Haddad. Ya, sahabat muat sekalian, kita akan putarkan surah terakhir kali ini di program acara Murotal by Request. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah kita akan kembali esok hari pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan program acara Murotal by Request. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Murotal by Request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
2: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
2: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullah ta'ala.
2: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
2: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
2: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
2: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
0: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Mau bikin rumah makin nyaman buat keluarga tercinta? Wah, pas banget karena Informa memberikan penawaran spesial untuk Anda semua hanya sampai tanggal 31 bulan Juli ini. Mau isi rumah? Kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali. Manfaatkan momen spesial ini dengan penawaran yang menarik. Cashback hingga 15%. Bahkan, ada penawaran heboh yang kembali hadir. Beli 1 gratis 1, khusus produk peralatan makanan. Dengan minimal belanja 2 juta, bayar hanya 1 juta. Hanya sampai 31 Juli 2026, sahabat Muadz. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa Anda miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Nggak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh, dan awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari harga 170 ribuan saja. Nah, untuk Anda yang ingin upgrade perabotan elektronik di rumah seperti TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker, ada Informa Elektronik yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Ingat ya, penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang banget, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan 3, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
7: Kadang kita semangat untuk beribadah. Dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
9: 94,3 FM.
10: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
11: FM Radio Muaz bin Jabal.
12: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Apalagi ya? Lupa Kairan. Ini Kairan mau pantun ceritanya nih ya. Diulang. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Kalam pemanis selamat datang, ucap salam di awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia. Hari ini kita bisa berjumpa adik-adik di kajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Anak Muslim Ceria yang disiarkan di channel YouTube Kak Erlan Bercerita ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, senang sekali hari ini Kak Erlan bisa bersamai adik-adik kembali. Insyaallah hari ini kita akan belajar kisah seorang ulama yang istimewa, Imam Az-Zubaidi namanya adik-adik sekalian ya. Siapa namanya adik-adik? Imam Az-Zubaidi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama yang satu ini adalah ulama yang sangat semangat ya dalam belajar ilmu agama ya. Kita akan lihat bagaimana semangatnya ulama yang satu ini, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sosok ulama yang satu ini. Adik-adik yang berbahagia, Kak Erlan izin untuk share screen ya adik-adik ya. Kak Erlan mau tulis-tulis juga nih adik-adik soalnya ya. Oke, baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau cerita tentang sosok yang bernama Imam Az-Zubaidi. Kairan share screen papan tulis dulu ya. Semoga kelihatan di tempat adik-adik sekalian ya. Oke, kelihatan enggak adik-adik? Kalau kelihatan, tolong ketik di kolom chat di ruang Zoom-nya adik-adik. Silakan dikomentari dan diketik. Ah, malah dicoret-coret ya. Oke, sebentar adik-adik. Jadi adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kita mau cerita tentang Imam Az-Zubaidi ya. Bentar. Oke adik-adik, Kak Erlan coret dulu. Ini kalian langsung coret-coret semua nih adik-adik ya. Aduh. Ini Kak Erlan soalnya pakai ini nih adik-adik. Pakai MacBook ya. Udah deh, Kak Erlan keluar aja deh daripada coret-coret. Ya adik-adik, Kak Erlan mau cerita tentang Imam Az-Zubaidi rahimahullahu ta'ala. Dia adalah ulama yang sangat semangat belajar ilmu agama. Imam Az-Zubaidi, dia tercatat seorang ulama ahli nahwu. Kalian tahu nggak arti kata nahwu adik-adik? Nahwu itu adalah diantara salah satu cabang ilmu agama ya, yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab adik-adik sekalian ya. Namanya ilmu nahwu. Nah, Imam Az-Zubaidi ini dia adalah ulama terkenal dalam bidang nahwu ya. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdullah bin Hamid Az-Zubaidi. Abdullah bin Hamid Az-Zubaidi. Ini dia namanya, Abdullah bin Hamid Az-Zubaidi. Abdullah bin Hamid Az-Zubaidi ini adik-adik, dia adalah seorang yang lahir pada tahun 460 Hijriah. Tahun berapa adik-adik? 460 Hijriah. Dan dia wafat tahun 555 Hijriah. Oke adik-adik, bisa dipahami ya, dicatat adik-adik ya. Kak Erlan ini sebenarnya pengen share screen, tapi Kak Erlan takut kalian coret-coret lagi nih adik-adik ya. Ya adik-adik, jadi namanya tadi siapa? Az-Zubaidi, nama lengkapnya Abdullah bin Hamid Az-Zubaidi. Dia lahir kapan? 460 Hijriah. 460 Hijriah. Dan wafatnya tahun 555 Hijriah. Baik adik-adik, sudah dicatat belum? Sudah dicatat ya. Oke, jadi namanya Imam Az-Zubaidi. Kemudian dia lahir tahun 460 Hijriah. Wafatnya tahun 555 Hijriah. Dia adalah seorang ulama ahli nahwu. Nahwu itu adalah cabang ilmu dalam bahasa Arab yang belajar tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, adik-adik ya. Nah, kalau kita bahasa Inggris tuh belajar namanya grammar. Nah, dalam bahasa Arab juga ada ilmu namanya ilmu nahwu yang belajar tentang tata bahasa, kaidah-kaidah ya, untuk menentukan mana kata yang kedudukannya sebagai subjek, predikat, objek gitu ya. Dan dengan ilmu nahwu kita jadi bisa membaca harokat akhir dari sebuah kata. Nah, nanti kalian belajar ya adik-adik ya, ilmu nahwu. Dan kita harus belajar ilmu nahwu, kita harus semangat belajar ilmu bahasa Arab. Karena ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu kunci pembuka dari ilmu-ilmu yang lainnya. Kita nggak akan bisa baca kitab para ulama kalau kita nggak belajar ilmu nahwu adik-adik. Kita nggak akan bisa lebih mendalam merenungi ayat-ayat Al-Quran kalau kita tidak belajar ilmu nahwu. Nah, jadi adik-adik, harus semangat nanti ya untuk belajar ilmu nahwu. Masya Allah, masya Allah. Adik-adik sekalian ya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zubaidi dia adalah seorang ahli nahwu ya, dia adalah seorang ahli nahwu. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kak Erlan di kesempatan kali ini akan menceritakan kepada adik-adik sekalian bagaimana semangat seorang ulama yang satu ini di dalam belajar adik-adik sekalian ya. Nah, kalian udah siap belum dengerin kisahnya adik-adik sekalian? Nah, Kak Eran mau ceritain tentang Abdullah bin Hamid Az-Zubaidi yang dia itu sangat semangat belajar ilmu agama. Bahkan di saat dia sedang merasa kelaparan adik-adik, dia tetap semangat belajar ilmu agama ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu kali Imam Az-Zubaidi ini adik-adik pernah terlihat sedang mengemut dan mengulum sesuatu. Jadi ada suatu benda di dalam mulutnya adik-adik semua. Kelihatan kayak lagi ngunyah gitu ya. Gitu kan? Terus orang-orang penasaran apa yang sedang dinikmati dan dimakan oleh Imam Az-Zubaidi ini. Ya, ternyata adik-adik tahu tidak apa yang sedang ada di dalam mulutnya? Yang ada di dalam mulutnya adalah biji kurma. Apa adik-adik? Biji kurma. Tahu pohon kurma? Tahu buah kurma adik-adik? Nah, bentar lagi mau bulan Ramadan kan ya? Bulan Ramadan kita biasanya nanti sahur dan buka puasanya makan jus mangga. Malah jus mangga. Makan buah kurma. Nanti di bulan puasa, biasanya kita sahur dan berbuka, kita akan makan kolak pisang. Kolak pisang. Buah kurma. Kan lagi ngomongin buah kurma adik-adik. Diulang ya, diulang ya. Nanti di bulan Ramadan, bulan puasa, saat sahur dan berbuka, kita akan makan nasi padang. Lele, kok nasi padang? Buah kurma. Buah kurma, adik-adik ini lagi ngomongin buah kurma. Kok kalian jadi sebutin menu-menu makanan sih? Diulang ya. Adik-adik, kalau di bulan Ramadan, bulan puasa, biasanya nih saat sahur dan berbuka, kita akan makan ayam goreng. Malah ayam goreng. Buah kurma adik-adik. Jadi yang disunahkan untuk disantap, untuk dimakan saat sahur dan berbuka adalah buah kurma. Buah apa adik-adik? Kurma. Buah kurma. Ya adik-adik ya, bahkan disinilah bentuk keberkahannya adik-adik ya. Ketika kita mencontoh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan ya. Kalau kita membuka puasa, sebelum kita makan yang enak-enak, dahulukan dengan makan kurma dulu adik-adik. Kalau nggak ada kurma, baru boleh minum air putih ya. Habis itu baru makan yang lainnya. Jadi kurma itu didahulukan untuk disantap adik-adik ya. Dan buah kurma itu Masya Allah manfaatnya buat kesehatan sangat bagus sekali ya adik-adik sekalian ya. Begitu pula ketika sahur, Nabi juga sahur menggunakan buah kurma dulu adik-adik ya. Nah jadi kita harus stok banyak nih buah kurma. Siapa yang di rumahnya sudah ada buah kurma? Hah? Udah siap nih ya mau bulan puasa ya? Hah? Siapa yang di rumahnya belum ada buah kurma? Ayo, angkat tangan. Nah, yang belum ada, nanti bisa beli ke Kak Erlan ya. Malah jualan. Ya, soalnya tim Kak Erlan ada yang jual buah kurma adik-adik ya. Nanti suruh ayah bundanya beli buah kurma ke Kak Erlan ya. Adik-adik, jadi buah kurma ini adalah buah yang sangat spesial ya, yang biasa jadi makanan di saat sahur dan berbuka puasa. Nah, buah kurma itu adik-adik kalau kita makan ya, bijinya harus dikeluarkan, jangan ditelan juga. Nah, nanti bisa berbahaya adik-adik kalau bijinya tertelan. Biasanya biji itu dikeluarkan, dilepeh ya. Dikeluarkan dari mulut, cukup daging buah kurmanya saja yang dimakan. Nah, uniknya Imam Az-Zubaidi ini adik-adik, ternyata dia mengemut dan membiarkan biji kurma ada di dalam mulutnya. Dia emut-emut biji kurma, tujuannya apa adik-adik? Supaya menghilangkan rasa lapar. Karena dia nggak punya makanan apapun, bahkan buah kurmanya dia nggak punya, dia cuma punya bijinya doang. Akhirnya bijinya yang diemut-emut untuk menghilangkan rasa lapar. Adik-adik, kebayang nggak sih bagaimana para ulama terdahulu mereka itu belajar bahkan sampai habis harta-harta yang mereka punya. Mereka jual harta mereka, mereka cari uang untuk bisa membiayai perjalanan di dalam belajar adik-adik sekalian. Dulu bayar belajarnya nggak pakai SPP. nggak kayak kita sekarang ya, kalau mau belajar bayar SPP ke sekolah, betul nggak adik-adik? Hah? Ada biaya bulanan ya kan ya. Nah kalau dulu itu nggak pakai SPP seperti itu,

Or dulu juga belum ada Toirotun. Apa Toirotun? Pesawat. Dulu belum ada Hafilatun. Apa Hafilatun? Bis. Mau nggak ngafal mufrodat bahasa Arab tentang kendaraan?

0: Bistayo. Kok Bistayo? Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah. Dulu para ulama belajar menempuh perjalanan jauh. Mereka punya kendaraan hanya berupa hewan tunggangan saja. Dan adik-adik, untuk tempuh perjalanan jauh mereka harus siapkan perbekalan, siapkan makanan, ya adik-adik ya. Mereka harus beli kertas, apalagi dulu harga kertas sangat mahal lah adik-adik sekalian ya. Sehingga para penuntut ilmu di zaman dulu itu harus siap-siap akan mengalami kekurangan harta. Lihat nih, Imam Az-Zubaidi ya, Abdullah bin Hamid Az-Zubaidi sampai-sampai nggak punya makanan di hari itu adik-adik. Karena hartanya habis dipakai untuk menempuh perjalanan jauh supaya bisa belajar. Sehingga dia nggak punya uang, nggak bisa punya makanan, nggak bisa beli apa yang bisa dimakan, ya. Dan dia pun cuma mengemut biji kurma. Biji kurma, adik-adik, kira-kira bikin kenyang nggak sih adik-adik? Hah? Ngemut biji doang. Ngemut biji doang, adik-adik, bisa kenyang nggak kira-kira? Nggak bisa. Bijinya nggak dimakan, cuma dirasa-rasa doang. Ya ampun, adik-adik. Ini ternyata dilakukan oleh Az-Zubaidi supaya menghilangkan rasa laparnya. Makanya dia ngemut biji kurma. Adik-adik, Masya Allah banget ya. Perjuangannya Az-Zubaidi dalam belajar sampai-sampai dia kelaparan dan dia ngemut biji kurma adik-adik. Nah, dari semua dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu itu kan sebuah ibadah yang mulia ya. Maka wajar ya para ulama terdahulu di antaranya Az-Zubaidi ini sangat semangat belajar meski harus menderita kelaparan adik-adik karena uangnya habis dalam menempuh perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, ya. Tapi adik-adik, kalian juga perlu tahu orang-orang yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk bisa menuju surga. Kata para ulama, siapa saja yang menempuh perjalanan, baik itu perjalanan yang sifatnya konkret ataupun tidak konkret.
1: Kairan maksudnya konkret nggak konkret apa sih Kairan?
0: Jadi maksudnya gini, siapa saja yang beneran menempuh perjalanan, dia tempuh perjalanan dengan naik kendaraan, atau dia tempuh perjalanan dengan jalan kaki, ataukah dia tempuh perjalanan naik kendaraan, apakah lewat jalan aspal, jalan tanah, jalan becek, nggak ada ojek, mana becek. Pokoknya jalan apapun yang ditempuh adik-adik, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini maksudnya menempuh perjalanan secara konkret. Kemudian para ulama juga menerangkan, siapa juga yang menempuh perjalanan secara tidak konkret dalam menuntut ilmu? Maksudnya gimana? Dia mungkin raganya tetap di tempat, tapi dia melakukan perjalanan menuntut

0: Maksud ilmu berupa membaca buku, menghafal ilmu, murojaah, mengulang-ulang gitu ya. Menyimak guru yang sedang mengajarkan. Nah, ini pokoknya bagian dari perjalanan menuntut ilmu juga nih adik-adik gitu ya. Nah, siapa saja yang menempuh langkah-langkah ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk bisa masuk surga. Jadi adik-adik, Az-Zubaidi walaupun kelaparan, dia tetap semangat belajar. Walaupun dia nggak punya makanan, hanya sekedar ngemut biji kurma, dia tetap semangat belajar karena dia tahu orang yang semangat menuntut ilmu agama akan dimudahkan jalannya untuk bisa masuk surga. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk sungai, angkat tangan. Kok sungai? Bukan-bukan sungai, bukan sungai. Surga maksudnya. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Angkat tangan. Masya Allah. Diturunkan lagi ke air lantainya. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk goa? Kok goa? Bukan-bukan gua, bukan goa. Surga maksudnya ya. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Masya Allah, Masya Allah adik-adik. Di antara cara supaya kita bisa dimudahkan masuk surga adalah dengan semangat belajar ilmu agama. Baik. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adik-adik, Kak Eran juga mau ceritakan gimana luar biasanya Imam Az-Zubaidi ya, semangatnya dalam belajar ilmu agama. Disebutkan juga dalam sebuah kisah adik-adik, Kak Eran nukil kisahnya ini dari kitab Kaifa Tatahammas li Thalabil Ilmi Syar'i. Nah, gimana caranya supaya bisa semangat menuntut ilmu. Nah, di situ ada banyak kisah-kisah para ulama nih adik-adik ya. Dan Kak Eran dapati kisahnya Abdullah bin Hamid Az-Zubaidi ini adik-adik. Di mana dia semangat banget belajar ilmu agama.
1: Semangatnya gimana, Kak Eran?
0: Az-Zubaidi, dia sengaja tidur di kandang hewan. Tidur di mana adik-adik? Di kandang hewan.
1: Kenapa, Kak Eran? Itu kandang hewannya siapa?
0: Az-Zubaidi sengaja tidur di kandang hewan ternak milik gurunya. Jadi dia punya guru namanya Syekh Abu Ali. Dan Az-Zubaidi ini pengen belajar kepada gurunya itu. Dia pengen belajar kepada Az-Zubaidi. Dan karena dia nggak pengen kehilangan waktu dari gurunya, dia pengen segera menjumpai gurunya, tapi gurunya belum keluar rumah. Maka dia tunggu adik-adik, sampai-sampai dia nunggu ketiduran, tidurnya di mana? Di kandang hewan ternak di samping rumah gurunya tersebut. Bayangin adik-adik, kandang hewan itu biasanya ada pipisnya, ada eoknya. Kalian tahu eok nggak adik-adik? Ada pupnya. Misalnya kambing, kambing tuh ada pupnya. Biasanya bulat-bulat hitam-hitam kecil ya adik-adik. Atau misalnya sapi, sapi itu ada pupnya juga nggak biasanya di kandangnya adik-adik? Ada. Warna apa pupnya sapi? Warna hijau. Warna coklat. Adik-adik, kandang itu biasanya bau, betul nggak adik-adik? Kandang hewan ternak itu bau karena kan dia pengen nemenin gurunya berjalan adik-adik ya. Supaya apa? Supaya bisa tanya-tanya banyak hal kepada gurunya tersebut. Bahkan supaya tidak ketinggalan dengan sang guru, Az-Zubaidi sengaja tidur. Tidurnya di mana adik-adik? Di kandang hewan di samping rumah gurunya. Ya Allah ya Rabb. Luar biasa ya adik-adik ya. Kalian pernah nggak tidur di kandang hewan adik-adik? Hanya untuk bisa belajar kepada gurunya. Nggak pernah. Tapi ini jadi inspirasi buat kita adik-adik. Bagaimana semangatnya para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Jadi mereka tuh senang kalau dekat-dekat dengan guru. Jadi bisa tanya-tanya banyak hal tentang ilmu agama ya. Makanya kalau ada guru datang atau nggak sengaja ketemu kita, jumpai guru kita adik-adik. Ucapkan salam, salim, jabat tangan guru kita, tanya-tanya ilmu agama kepada guru-guru kita, adik-adik. Jadi senang kalau ada guru malah mendekat ya, dan menunjukkan rasa hormat. Jangan malah ketika ketemu guru malah kabur. Wah, ada Pak Guru. Kabur. Adik-adik jangan kabur, jangan lari kalau ketemu guru. Justru temui gurunya, ucapkan salam.
1: Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Ustazah.
0: Itu ya adik-adik ya. Jadi ucapkan salam, tunjukkan rasa hormat ya. Dan tanya-tanya banyak hal kepada guru kita. Karena guru kita itu akan memberikan tambahan ilmu kepada kita dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, inilah yang bisa Kak Eran sampaikan di kesempatan kali ini. Insya Allah pekan depan kita cerita-cerita lagi ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita cerita tentang Az-Zubaidi hari ini. Insya Allah pekan depan kita cerita tentang tokoh-tokoh inspiratif Muslim lainnya lagi.
2: Radio Muad bin Jabal. Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Assalamualaikum,
6: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
6: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover stir, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Libur sekolah
10: 94.3 FM.
8: Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ya, sahabat muat sekalian dimanapun Anda berada, libur sekolah telah tiba. Saatnya quality time ya bersama keluarga. Bingung mau makan siang di mana? Yuk, ajak orang-orang tersayang ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai tanggal 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau, ada promo July Holiday. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Cocok untuk makan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan asri. Ya, promo ini berlaku setiap hari Senin sampai Kamis mulai pukul 10.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi, manfaatkan momen libur sekolah ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan sampai terlewat. Catat ya, promo July Holiday hanya berlangsung dari 1 Juli sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram @kampungbakau_kendari, kemudian TikTok Kampung Bakau atau hubungi 0813-5628-2465 dan 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
11: 94,3 FM.
12: Natabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
13: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
12: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
13: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
14: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
15: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
14: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
16: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak? Ada yang bisa dibantu, Pak?
17: Ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
16: Halo, Pak.
17: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
16: Halo? Iya, halo.
18: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
19: Tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
18: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
19: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear, pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
20: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
19: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
18: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
19: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
18: Kalau masalah itu tidak usah milih ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
11: Tapi antum kapan pi?
21: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Adapun hubungan sesama jenis, ini dosa lebih besar lagi. Dosa lebih besar lagi. Ya, karena itu di pembahasan fikih disebutkan sepakat para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu hukumnya dibunuh. Iya. Tapi cara membunuhnya yang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dibunuhnya dengan dilempar di tempat yang tinggi, kemudian dia mati dengan cara itu. Ada yang mengatakan ditebas dengan pedang. Ya. Dan seterusnya, tidak ada silam pendapat dalam hal tersebut. Ya, karena itu di masa ini subhanallah, saya juga heran kok bisa ada orang-orang yang tidak waras ditampilkan ucapannya. Ya. Katanya ini LGBT, ini kan hak pribadi orang. Masa pemerintah mau urusi orang-orang sampai apa yang dia lakukan di dalam rumahnya, di atas ranjangnya sendiri. Ini sudah melampaui batas katanya. Ya, jadi ini ucapan-ucapan orang yang tidak waras, memang bukan manusia, lebih bejat daripada binatang, menghalalkan dari hal-hal yang bisa merusak manusia. Justru pemerintah tugasnya memang membersihkan orang-orang yang seperti itu. Dia makan minum sabu-sabu, enggak usah urusi saya, kan saya nyabu-nyabu di rumah saya sendiri. Ya. Saya bikin sabu-sabu di rumah saya sendiri. Saya tidak ganggu orang. Saya tidak ganggu orang. Oh, tidak usah urusi saya. Minuman-minuman keras. Saya bikin di rumah saya sendiri. Ya. Kan begitu? Nanti akan meningkat dengan alasan di rumah sendiri. Semua dosa bisa dihalalkan. Dengan cara dia melakukannya apa? Di rumahnya sendiri. Jadi kerusakan yang besar, tidak masuk akal cara berpikirnya. Jelas ya, itu bukan pikirannya orang-orang waras. Ya, kalau dia hidup di tengah manusia dia sendirian, nah itu dikubur namanya. Ya. Jangan hidup di atas muka bumi. Tapi kalau dia hidup, apalagi dalam sebuah negara, apalagi dalam sebuah bangsa seperti Indonesia ini, yang mereka terikat dan mengakui adanya Tuhan yang diibadahi, kan begitu ya dasar umumnya orang Indonesia. Iya. Maka ini ucapan-ucapan itu orang, ucapan orang-orang yang tidak mengakui adanya yang diibadahi, sehingga dia merasa bebas, bisa keluar melakukan apa saja, melakukan apa saja. Iya. Maka hal-hal yang seperti ini harus diingatkan, dan bukan dari hal yang bagus menampilkan manusia-manusia bejat seperti ini berucap kalimat-kalimat di depan manusia. Itu namanya menyesatkan. Dan ini dari perkara yang mungkar yang harus diingatkan di tengah umat Islam. Iya. Dia kalau berbuat dosa, dosa yang dikerjakan walaupun pribadi tersebut, itu bisa memberi bahaya. Bisa memberi potensi bahaya untuk dirinya, dan bisa memberi potensi bahaya untuk orang yang berada di sekitarnya. Dan paling tidak itu bisa menjadi bahaya karena dosa dan maksiat sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, karena itu harus diingatkan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai jatuh di dalam dosa tersebut. Apalagi itu adalah hal-hal yang disepakati oleh seluruh agama, ya, terkait akan keharamannya, perkara-perkara yang tidak bersilam pendapat manusia tentangnya. Baik, jadi ini dari apa namanya kemungkaran-kemungkaran yang harus kita khawatirkan di negeri ini ketika mulai muncul orang-orang yang mempopulerkannya. Ya, dan itu kerusakan naudzubillah. Seperti itu modelnya. Ya, salah seorang dari pembesar di negeri kita ini menyebutkan bahwa itu masuk anggaran besar supaya bagaimana caranya dimudahkan LGBT ini di negeri kita. Ini dari bahaya yang harusnya diingkari, dari perkara yang harusnya diingatkan, dan seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah. Dan seorang muslim dan muslimah ketika melihat hal yang seperti ini, paling tidak dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki kerusakan di tengah umat Islam, menghendaki kebejatan di tengah manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakannya dan mensucikan negeri kita dari orang-orang yang seperti itu. Itu dari kewajiban kita untuk mendoakan, jangan dibiarkan dan jangan didiamkan. Seorang itu dari bentuk dia mengingkari, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar supaya setiap dari apa namanya, agar supaya kita ini tergolong kepada orang yang mengadakan perbaikan ketika turun musibah dan malapetaka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka kerjakan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Jadi sepanjang ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengingkarinya, ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, memohon agar supaya manusia-manusia bejat seperti itu, binatang-binatang yang bisa berbicara itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkan semoga kita diselamatkan dari apa? Dari
3: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Baik sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap guru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Tetap bersama di 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal, karena tentu saja setelah sholat maghrib nanti akan kami kembali hadir di ruang dengar sahabat Muadz sekalian dengan berbagai macam program-program menarik untuk kita simak bersama, mulai dari kajian, kemudian lantunan ayat suci Al-Quran, nasihat-nasihat Islami, dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita sejenak meninggalkan seluruh aktivitas kita terlebih dahulu dan langsung memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.

ترقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
4: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Fatwa Ulama.
6: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia, dan untuk bersuci bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatawa Arkanil Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
9: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
10: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Salih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah SAW membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Halo sobat fitness.
2: 1, 2, 1, 2, 1, 2.
3: Epis, apa kau bikin itu?
2: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
3: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
2: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
3: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
4: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
2: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bersaing istriku sama saya.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM,
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
8: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Juhudlah terhadap apa. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
8: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat

0: kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
0: داري ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastata' fa bi lisanihi, fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
0: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia

0: عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
4: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
3: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
5: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
3: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, tidak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali itu hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Aki. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan.

0: kesempatan tak jadi jalan.
1: Iya, betul itu, Aki. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
3: Simak dan dengarkan Din Podcast.
4: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
5: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya, tempat ujian. Ya.
3: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
5: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
4: ya,
5: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin.
4: Yang tidak enak-enak lah orang-orang.
5: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
4: Nah, itu dia.
5: Ya, ujian.
3: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muad Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Teman-teman, sudah makan belum? Belum, jangan lupa makan, gunakan tangan-tangan makanan, baca bismillah, makan sambil duduk, jangan lupa ya.
7: Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Wawa, Kota Kendari.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja beberapa saat yang lalu kita telah melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Ya, sebelumnya kita ucapkan tentu saja seperti biasa, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali mengingatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga setiap ilmu yang kita dengarkan menjadi amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita senantiasa meluruskan niat dalam menuntut ilmu, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah di jalan yang benar, wahai Muhammad, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan bahwa istiqomah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah bukan berarti tidak pernah salah, tetapi terus berusaha berada di atas ketaatan. Segera bertaubat ketika tergelincir, sahabat Muadz sekalian. Dan kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar diteguhkan di atas agamanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah, sesaat lagi kita akan kembali memasuki program kajian Ba'da Maghrib ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu yang kita luangkan untuk mendengarkan ilmu sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Ya, tentu saja seperti biasa setiap hari Kamis Ba'da Maghrib kita akan mendengarkan kajian dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin atau pedoman ibadah seorang muslim bersama dengan guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala setiap hari Kamis tentunya pukul 18.30 atau ba'da sholat maghrib di Masjid Syekh Audah Al-Bredi di Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun qadarullah, pada hari ini Ustadz berhalangan hadir dan beliau memiliki uzur sehingga kajian tersebut tidak dapat kita dengarkan secara live. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kesehatan, dan keberkahan kepada guru kita tentunya. Oleh karena itu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan tetap bersama dalam majelis ilmu dengan menyimak siaran ulang kajian dari kitab yang pernah disampaikan sebelumnya. Semoga meskipun merupakan rekaman dari kitab Manhajul Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, semoga tetap memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita terhadap agama kita, serta menjadi sebab bertambahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita bersama menyimak siaran ulang dari kajian Ba'da Maghrib Kitab Manhajus Salikin, hanya di Radio Mutsbin Jabal 94,3 FM. Barakallahu fikum.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa wahayikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk menempuh jalan menuju surga. Karena pada hakikatnya, di saat kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu, hakikatnya kita sedang melangkahkan kaki-kaki kita menuju surga. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh sebab itu, menuntut ilmu adalah merupakan jalan pintas yang paling mudah untuk kita lalui agar kita masuk ke dalam Jannatul Ma'wa, ke surga yang abadi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihain beliau telah menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din innamal ilmu bitta'allum. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia faham akan urusan agamanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu tidak diraih kecuali dengan belajar. Oleh sebab itulah penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang kitabnya kita kaji setiap malam Jumat ini, beliau menamakan bukunya dengan judul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Ya, pedoman berjalan atau pedoman bagi mereka orang-orang yang berjalan menuju surga, dan penjelasan fikih tentang agama. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kita pembahasan kita masih melanjutkan pada bab atau kitabul hajj dari kitab Manhajus Salikin, dan insyaallah akan kita lanjutkan setelah secara global kita bahas tentang manasik haji ketika kita membahas hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Lalu kemudian setelah itu penulis rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang kaifiat atau tata cara pelaksanaan ibadah haji menurut cara yang biasa dilakukan oleh para ulama fikih. Naam.
7: Ahsanallahu ilaikum. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, walau iqtasara al-hajju ala al-arkan al-arba'ah allati hiya al-ihram wal-wukuf bi'arafah wal-tawaf wal-sa'i.
6: Naam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Walawiktasar al-haju alal arkanil arba'ah. Andaikan seorang jamaah haji cukup hanya melakukan rukun-rukun haji yang empat, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i, dan melakukan kewajiban-kewajibannya. Di sini tentu ada syarat dan jawabnya. Nanti jawabnya itu ada setelah beliau menyebutkan al-wajibat, ya, setelah poin ke-6 di al-wajibat. Maka itu sudah cukup sah, kata beliau. Beliau mengatakan rukun haji itu ada 4. Di dalam hadis Jabir yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan secara rinci bagaimana haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, andaikan seorang jamaah haji itu hanya cukup melakukan 4 rukun haji dan 6 wajib haji, itu sudah cukup sah, gitu. Ya. Apa yang 4 rukun haji itu? Perlu dibedakan antara rukun haji dengan wajib haji. Ya, ada perbedaannya. Rukun haji adalah amalan-amalan yang bila kita tidak lakukan di saat kita berhaji, maka haji kita tidak sah. Jadi rukun haji adalah amalan-amalan yang kapan kita tidak lakukan di saat kita berhaji, maka haji kita berarti tidak sah. Seperti kita belajar dalam kitab sholat, kan ada namanya rukun-rukun sholat. Jadi kapan rukun sholat itu tidak kita lakukan, maka berarti sholat kita tidak sah. Ada orang misalnya sholat tapi dia tidak ruku, maka sholatnya tidak sah. Ada orang sholat tapi dia tidak sujud, maka sholatnya berarti tidak sah. Ini rukun sholat. Rukun haji seperti apa? Ya, rukun haji berarti adalah amalan-amalan yang bila kita tidak lakukan di saat kita tidak haji, maka haji kita tidak sah. Ada 4 itu. Yang pertama kata beliau itu adalah al-ihram. Ihram. Ihram itu adalah berihram. Berihram itu adalah mengucapkan perkataan labbaika hajjan. Bukan menggunakan kain ihram. Kalau menggunakan kain ihram itu nanti masuk ke dalam kategori wajib haji. Ya, jadi andaikan ada orang pergi ke Mekah mau berhaji nih, semangat 45 dari sini. Sampai di Mikot, saking semangatnya dia langsung menggunakan baju ihram, tapi dia tidak mengucapkan labbaika hajjan, maka hajinya tidak sah. Itu namanya ihram. Jadi sangat penting sekali. Kalau kita berumrah berarti kita mengucapkan apa? Labbaika umrotan. Karena ihram itu sama dengan takbiratul ihram. Apabila ada orang sholat, ada orang sholat terkadang kita lihat mulutnya tidak bergerak sama sekali. Dia angkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan daun telinganya, tetapi dia tidak mengucapkan Allahu Akbar. Dia langsung datang, sah enggak sholatnya? Sah tidak sholatnya? Tidak sah, karena dia tidak takbiratul ihram. Itu penting sekali kita mengucapkan apa? Takbiratul ihram, karena dia itu rukun sholat loh. Berbeda kalau ada orang mengucapkan Allahu Akbar, dia malas-malas. Dia mengucapkan Allahu Akbar tapi dia tidak mengangkat tangannya. Langsung begitu datang, Allahu Akbar. Sah enggak sholatnya? Sah, karena dia mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Hanyasannya dia tidak melaksanakan sunnah dalam takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan. Tapi sholatnya sah. Demikian pula tadi dengan orang yang berihram. Berihram itu kalau dalam haji mengucapkan labbaika hajjan. Kalau dalam umroh labbaika umrotan. Ini yang pertama, rukun haji pertama adalah ihram. Ya, jadi ihram itu bukan menggunakan kain ihram. Itu nanti hukumnya lain. sama ibaratnya dengan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Ya. Kemudian oleh sebab itu disinilah Bapak Ibu sekalian pentingnya bekal ilmu manasik. Ya. Jadi sebagian jamaah haji sangat disayangkan dia menabung berpuluh tahun, waiting listnya juga sudah puluhan tahun, tapi ketika dia pergi ke sana dia tidak membekali dirinya dengan ilmu. Ini sangat sangat disayangkan. Saya sering ketemu sama jamaah haji, dia tidak tahu. Sudah sampai di Mekah saya tanya, sudah paham bagaimana tata cara ibadah haji? Ah, anu, saya ikut saja. Ya, saya ikut saja. Ya, pernah saya dapatkan mungkin di sekitar tahun 2000. Di tahun 2000 saya dapatkan jamaah haji dari Pomala, ya, hampir satu kloter itu sa'i antara Safa dan Marwah itu 14 kali. Bukan 7 kali. Karena dia pikir ya Safa Marwah itu PP dihitung satu. Ya. Ada lagi saya dapatkan mulainya bukan dari Bukit Safa tapi dari Bukit Marwah, jadi terbalik. Nah, gitu. Dan banyak kasus itu. Ya, oleh sebab itu penting kiranya ya membekali diri kita dengan ilmu sebelum kita berhaji atau berumrah. Ya, baik. Oleh sebab itu sebagian orang dia sudah berpakaian ihram, tapi dia tidak pernah mengucapkan labbaik hajjan. Wah, berarti hajinya ini sangat disayangkan, sudah bayar mahal, waiting listnya lama, ya. Setelah itu kemudian hajinya tidak sah, ya. Kemudian berikutnya yang kedua, rukun haji itu wukuf di Arafah. Berwukuf di Arafah. Nabi SAW beliau bersabda, al-hajju Arafah. Intisari haji itu adalah wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, rukun haji itu tawaf. Ya, tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali putaran. Kemudian yang keempat adalah sa'i, ya, antara Safa dan Marwah. Nah, ini 4 amalan yang masuk ke dalam kategori rukun haji. Nah,
7: ahsanallahu ilaikum, wal wajibatul lati hiya الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لا أجزه ذلك.
6: نعم. والواجبات. Nah, sekarang beliau menyebutkan adapun wajib haji. Nah, apa bedanya tadi? Kalau rukun, kapan tidak kita kerjakan, maka haji kita tidak sah. Kalau wajib, kapan tidak kita kerjakan, haji kita tetap sah. Tetapi kita wajib membayar dam. Wajib membayar denda, baik itu nanti bentuknya ada yang menyembelih kambing, atau ada yang membayar fidyah atau saum. Nanti perinciannya ada. Nah, wajib haji ini ada 6. Yang pertama, nah ini yang paling banyak dilanggar. Ya, insya Allah rukun-rukun haji itu pada umumnya dikerjakan. Ya, dikerjakan oleh jamaah haji. Walaupun tadi ihram yang paling banyak, yang banyak juga tidak diketahui. Ya. Kemudian adapun berkenaan dengan kewajiban haji, ini yang paling banyak dilanggar oleh jamaah haji Indonesia. Ya, kemarin beberapa ikhwah melaksanakan ibadah haji bercerita bagaimana kondisi mabit mereka di Muzdalifah, bagaimana kondisi mabit mereka di Mina, bagaimana mereka ihram tidak dari miqat. Ini semua bermasalah. pulang ke Indonesia terus bagaimana Mi? Saya katakan Anda harus bayar dam. Bagaimana kita sudah pulang? Saya bilang nanti insya Allah kita bantu ya, karena dam itu harus disembelihnya di tanah haram. Ya, apa yang pertama? Al ihramu minal miqat. Ini banyak juga dilanggar sama jamaah haji Indonesia nih. Ihram dari miqat. Kalau yang rukun tadi apa? Ihram. Yaitu mengucapkan apa? Labbaika hajjan. Nah, mengucapkan labbaika hajjannya ini harus dari miqat. Kapan dia melewati miqat, maka berarti dia meninggalkan kewajiban haji. Misalnya ada jamaah haji pas giliran gelombang kedua. Gelombang, jadi haji itu kalau di istilah jamaah haji Indonesia ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Kalau gelombang pertama itu dari tanah air, landingnya nanti di mana? Di Madinah. Nanti miqatnya berarti dari mana? Dari Dzulhulaifah, dari Bir Ali, dari Madinah. Insyaallah itu semua pada taat tuh. Ya, bahkan sebelum itu. Bahkan mereka ada yang miqatnya dari mana? Dari hotel. Ya, itu enggak boleh juga. Tapi enggak sampai meninggalkan kewajiban. Tapi yang bermasalah itu adalah bagi mereka yang kena giliran gelombang kedua. Gelombang kedua seringkali jamaah dari Sultra ini adalah gelombang kedua. Gelombang kedua itu ya tidak masuk Madinah dulu, tapi masuk Mekah dulu. Nanti landingnya di mana? Landingnya di Jeddah. Jeddah itu di dalam miqat atau sebelum miqat? Di dalam miqat. Berarti sesungguhnya orang yang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh dan landing di Jeddah dan dia langsung pergi ke Mekah, maka berarti ihramnya itu harus di mana? Harus di atas pesawat. Jadi kurang lebih sekitar 40 menit sebelum landing, itu saat itulah kita berihram. Biasanya kalau kita naik maskapai ya Saudi Arabia Airlines terutama, ya itu pasti diberitahukan, bahkan hatta di Garuda juga diberitahukan bahwa bagi para penumpang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka 30 menit lagi kita akan akan melewati miqat. Maka dipersilahkan kepada para penumpang untuk melakukan persiapan. Nanti 15 menit diingatkan lagi, 5 menit diingatkan lagi. Begitu kemudian kita lewat di miqat, mereka akan mengatakan ihram sekarang. Taqabbalallahu minna wa minkum ta'atakum. Ya, jadi dikasih tahu itu, dan biasa kan ada layar tuh di pesawat itu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan. Tapi kemudian orang Indonesia banyak inginnya mudah, ana TV saja. Jadi kurang lebih kalau 40 menit kita terbang, itu jarak mana tuh? Bagaimana di rut Sriwijaya Air ini sampai Makassar ya kan? Jadi jaraknya itu udah jauh. Ya, maka kalau seandainya kita ingin lebih mudah agar di atas tidak begitu ribet, ya mungkin karena baru pertama kali pakai ihram juga masih belajar gitu. Ya amannya kalau gelombang kedua kita sudah menggunakan kain ihram itu dari sejak mana? Dari sejak kita di embarkasi. Dari sejak kita di bandara, kita di tanah air sudah menggunakan kain ihram. Sehingga nanti begitu lewat di sejajar dengan miqat, kita tinggal mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Kapan kita kalau sudah turun di Jeddah baru kita miqat? baru kita ihram, maka berarti kita meninggalkan salah satu kewajiban haji. Harus apa tuh? Harus bayar dam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wal wukufu bi Arafah ila ghurub. Kewajiban haji yang kedua itu berwukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Kok tadi disebutkan rukun haji kan ada wukuf di Arafah? Ada. Di sana hanya disebutkan wukuf di Arafah, tapi wukuf sampai terbenam itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada jamaah haji dia datang tanggal 9 Zulhijjah, dia mungkin wukuf sampai jam 2 saja atau sampai asar saja, dia ada keperluan, dia meninggalkan Arafah, hajinya sah, sah, hanya sahnya dia harus membayar dam. Begitu. Saya ingat mungkin sekitar tahun 2005 saya sudah di Kendari, saya ingat tiba-tiba ada salah seorang ikhwah, dia telpon sedang wukuf di Arafah, ya qadarullah istrinya kesurupan. Jadi pas sedang wukuf istrinya kesurupan, habis itu istrinya kabur keluar Arafah. Akhirnya dia telpon saya, Ustaz bagaimana ini, saya kejar jangan istri saya bilang kejarlah istri antum nanti hilang, ya katanya karena kalau saya kejar dia keluar dari padang Arafah. Itu permasalahannya, karena kalau katanya saya kejar dia sudah lari jauh ke padang pasir. Jadi subhanallah, dia si jinnya ini mungkin jin kafir atau gimana, gak mau ikut haji dia. Akhirnya kemudian sampai qadarullah ia mengejar istrinya itu dan tidak bisa melanjutkan wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Maka berarti hajinya tetap sah, rukun dia kerjakan, tapi dia meninggalkan kewajiban, maka dia membayar dam. Baik, yang ketiga, wal mabitu lailatan nahri bi Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah di malam hari penyembelihan, malam tanggal 10. Nah, ini masalah terbesar saat ini. Ada yang haji tahun kemarin, tahun barusan ini? Ada? Ya, 2 tahun yang lalu. Berapa lama antum mabit? 3 jam. Ya, baik. Apa pengertian mabit? Mabit. Mabit itu artinya menginap, bermalam. Kalau antum dari maghrib, ya, sholat berjamaah di Masjid Al-Bredi, tinggal sampai jam 9 malam, antum dikatakan menginap di sini enggak? Hah? Gimana? Tidak dikatakan menginap. Batas minimal dikatakan mabit pada malam Muzdalifah itu adalah kita berada di Muzdalifah walau hanya sesaat jika sudah memasuki pertengahan malam kedua. Itu pun boleh kita meninggalkan Muzdalifah jika kita masuk ke dalam kategori manula atau orang-orang yang lemah, atau kita membersamai kaum wanita. Boleh. Idealnya kita mabit itu sampai subuh, sholat subuh di Masjidil Haram sebagaimana dalam hadis Jabir ibn Abdullah, kemudian berzikir setelah terbitnya subuh dan menjelang terbitnya matahari kita bertolak menuju Mina. Antum masih bagus tuh 3 jam. Ada jamaah yang cerita sama saya untuk tahun kemarin ini, dia bilang bagaimana mi, saya kasihan Ustaz. Nah paling saya di Mina itu di Muzdalifah hanya 1/4 jam. Seperempat jam katanya. Jadi begitu maghrib dari Arafah, kita langsung berjalan ya menuju Muzdalifah. Sampai di sana sesaat hanya disuruh mengambil 7 butir kerikil, kemudian sholat isya apa maghrib isyanya juga jam 8 itu katanya kita sudah di Mina. Jam 8 sudah di Mina. Berarti hanya beberapa menit saja. Ini dikatakan bermalam apa tidak? Para ulama rahimahumullah, tadi saya buka fatwa-fatwa para ulama tentang al-haddul adna lil mabit fi Muzdalifah. Batas minimal mabit di Muzdalifah itu mereka katakan manakala setelah melewati separuh malam bagian kedua, walau hanya sesaat. Jadi bisa saja antum berada di Mina, misalnya di Muzdalifah, mungkin hanya katanya cukup

0: skema murur, ada skema tanazul. Tanazul itu artinya di Mina tendanya tidak diambil, tinggal di mana? Di Aziziyah, di hotel di luar Mina. Nanti pas malam-malam tasyrik itu mereka hanya jalan sebentar, masuk ke Mina, nongkrong-nongkrong sebentar, habis itu langsung kembali lagi ke hotel, menginap di hotel, tidak menginap di Mina. Ini juga muskilah. Ya, saya tidak tahu siapa yang menanggung dosanya ini. Alhamdulillah. Ya, jadi ikhwah sekalian, kalaupun seandainya kita memiliki hotel di Mina, tetap harus mabit. Ya, harus masuk ke Mina. Katanya kita berada di sebagian malam itu sama dengan atau sudah bisa dikatakan kita bermalam. Ya, dalilnya tadi sebagaimana dalam bab wudu kita bahas. Dalilnya apa? Katanya sebagaimana apabila ada orang, katanya dalilnya ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaikot di Syi'ib Amir, ya, oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada malam itu, besok insyaallah kita akan pergi ke Khaif, katanya gitu. Khaif itu di mana? Khaif yang terkenal itu di mana? Di Mina. Masjid Khaif. Ya, itu adalah lembah Khaif. Ketika Rasulullah SAW mengatakan besok insya Allah kita akan pergi ke Khaif, ternyata Rasulullah SAW tidak pergi ke Masjid Khaif, tetapi Rasulullah SAW hanya pergi ke lembah Khaif. Dan lembah Khaif itu adalah memanjang dari Mina, kemudian masuklah ke kawasan Masjidil Haram. Sekarang yang ada lampu hijau antara Safa dan Marwah itu dulu masuk ke dalam kategori lembah Khaif. Maka masuk ke lembah sebagian Khaif berarti telah mendatangi Khaif, katanya begitu. Saya berikan contoh yang lain di pembahasan masalah wudu, ya. Apabila ada orang Jakarta, dia pernah bilang, saya pernah datang ke Kendari. Kemana antum datang ke Kendari? Dia bilang, saya datang ke Lepo-Lepo. Terus kemana lagi antum pernah ke Kendari? Anu, saat itu terburu-buru, langsung saya balik lagi ke Jakarta. Dia sudah dikatakan datang ke Kendari apa tidak? Datang, iya, secara bahasa. Ya kan? Maka demikian pula menurut sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika kita berwudu itu hanya cukup mengusap sebagian kepala, tidak mengusap seluruh kepala, mereka hanya mengusap beberapa helai rambut saja, itu sudah cukup kata mereka. Katanya karena mengusap sebagian kepala sudah bisa dikatakan apa? Mengusap seluruh kepala atau mengusap kepala. Oleh sebab itu mereka ketika berwudu hanya seperti ini. Kalau seandainya dalilnya seperti itu, sekarang bagaimana dengan membasuh wajah? Boleh enggak orang berwudu membasuh wajah, dia cukup ambil air. Ya, ambil tai matanya saja. Bisa? Tidak bisa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita sekalian tentang tata cara bagaimana kita berwudu, sebagaimana dalam hadis Utsman radhiyallahu taala anhu ardhah. Maka demikian pula dalam bab manasik, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Jadi yang ketiga, mabit pada malam-malam tasyrik di apa ya, yang keempat, bermalam di malam-malam tasyrik di Mina. Kemudian berikutnya yang kelima adalah waramyul jimar. Masuk ke dalam kategori wajib haji juga melontar jumrah. Dan melontar jumrah itu waktunya dari mulai tergelincirnya matahari dan waktunya memanjang sampai terbitnya fajar. Ini yang saya maksud adalah melontar jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13. Adapun melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10, waktunya adalah dari sejak kita sampai dari Muzdalifah ke Mina. Walaupun kita sampai ke Mina, katakan sebelum subuh, juga sudah boleh kita melontar jumrah Aqabah. Tetapi di hari-hari tanggal 11, 12, dan 13, maka waktu melontar jumrah itu dimulai dari tergelincirnya matahari dan waktunya berlangsung sampai fajar terbit. Di sini musibah kembali terjadi. Banyak sekali jamaah haji Indonesia itu melontarnya di luar waktu. Kapan mereka melontar? Setelah subuh. Ya, pernah ada jamaah haji bilang sama saya, alhamdulillah tadi saya melontar kosong melompong. Antum kapan melontarnya? Katanya setelah subuh. Lah iya, memang enggak ada kecuali antum yang melontar itu. Karena belum waktunya. Ini juga muskilah nih. Melontar jumrah. Walaupun sekarang orang-orang muassasah, pengurus-pengurus haji dari pihak Saudi itu kan itu adalah panitia. Dan panitia ini bukan para ulama. Panitia ini adalah perusahaan-perusahaan swasta. Ya. Yang tentu mereka juga, yang mereka inginkan selalu apa? Mudahnya. Agar jamaah selamat, lancar. Maka mereka pun memotivasi bahkan memberikan jadwal kepada jamaah haji Indonesia untuk melontar setelah sholat subuh. Padahal yang semestinya kita jadikan acuan bukan apa yang dikatakan sama maktab atau sekarang apa namanya? Masyarik. Ya. Muasasah atau semisalnya, tapi kita kembali kepada fatwa para ulama. Fatwa para ulama di Saudi Arabia mengatakan waktu melontar jumrah itu adalah setelah tergelincirnya matahari. Kalau kita mau dingin, mau kosong, mau luang waktu, maka lontarlah pada waktu malam. Ya, saya alhamdulillah setiap kali saya melontar, hampir setiap kali saya melontar, itu melontar pada waktu malam setelah sholat isya, masya Allah teduh. Ya, jamaah juga sudah berkurang, apalagi sekarang, ya, jamarot itu sudah berapa lantai? 4 atau 5 sekarang? Ya, dulu itu masih 2 lantai, sekarang jumrahnya itu sudah besar. Kalau dulu hanya seperti pilar begini saja. Betul-betul perjuangan. Kalau sekarang enggak, mudah. Ya. Ya, ini romyul jimar yang kelima, melontar jumrah. Kemudian yang keenam adalah wal halqu awit taksir. Kewajiban haji yang keenam adalah menggundul kepala atau memendekkan atau mencukur rambut kepala, dan ini adalah yang afdalnya adalah menggundul kepala. Ya, la ajzahu dzalik, apabila ada seseorang hanya melakukan yang rukun dan yang wajib saja, maka itu sudah cukup ya untuk melaksanakan ibadah haji, artinya sudah cukup sah. Nah, lanjut.
1: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن ذلك الركن لا يصح حده حتى ينحله على صفته الشرعية، وذلك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لذلك.
0: نعم. Adapun perbedaan meninggalkan rukun dalam haji dan meninggalkan yang wajib, bahwa orang yang meninggalkan rukun tidak sah hajinya, sehingga ia mengerjakannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam syariah. Sedangkan mereka yang meninggalkan wajib haji, maka hajinya itu sahih, hajinya itu sah, tetapi dia menanggung dosa dan dia harus membayar dam karena dia meninggalkannya. Ingat, ada satu catatan di sini. Saya pernah mendapatkan ada seseorang yang menurut saya orang ini sombong. Mentang-mentang banyak uang. Dia sengaja melanggar menggunakan kain atau pakaian yang berjahit. Katanya saya nanti, kalau saya nanti pas nanti haji, insya Allah saya akan ini saja. Saya tidak mau pakai ihram, gerah katanya gitu. Saya mau pakai baju biasa saja, biar saja nanti saya bayar dam. Mentang-mentang banyak uang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan denda Anda, enggak. Ini adalah ibadah, kita diuji sejauh mana taslim kita, penyerahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh sebab itu orang yang meninggalkan kewajiban bukan hanya sekedar dia harus membayar dam, tapi juga dia harus berdosa. Dia apa harus menanggung dosa, kecuali manakala ada uzur ketika dia meninggalkan sesuatu yang wajib tersebut. Nah, lanjut. Nah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah, karena nanti akan kita jelaskan apa perbedaan haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Ini perlu konsentrasi lebih ya, khususnya bagi para jamaah yang belum melaksanakan ibadah haji, sehingga agar bisa dicerna dengan baik. Akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Dan silahkan apabila ada yang ditanyakan berkenaan dengan rukun atau wajib haji yang telah kita sebutkan. Nah,
1: baik, demikian tadi kita sudah berbicara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau misalnya pada saat kita sa'i tadi ada kesemuan,
0: ada
2: kesemuan,
0: nah,
2: kemudian dari marwah ke apa namanya ke sa'i,
0: iya, ke sofa, ke sofa, dari sofa ke marwah, nah,
2: kembali,
0: nah,
2: kita awali dari marwah karena ada mungkin kenyataan tidak mengetahui,
0: nah,
2: ini apakah yang dianggap sah hajinya. Kemudian yang kedua, masalah wajib haji ini pada saat kita di Arafah, kadang-kadang pada saat sudah selesai sholat zuhur menjelang asar setelah asar itu sudah bergegas orang ke mobil karena baru lomba naik,
0: yeah,
2: ke mobil
0: mau ke Muzdalifah,
2: tidak sampai terbenam matahari. Nah, kemudian sampai lagi di Muzdalifah tadi ini karena diatur oleh keadaan, artinya bagi kita melalui rombongan sehingga seperti terjadi kali itu ada yang sudah diatur sudah cuma. Nah, ini bagaimana karena kita tidak mungkin berjalan sendiri dan kita tidak tahu situasi itu.
0: Nah, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Untuk kasus mereka yang melakukan sa'i 14 kali, insyaallah sa'inya sah. Hanya saja dia mendapatkan keletihan dan kecapean. Ya. Barangkali pembimbingnya belum pernah ibadah haji atau umroh. Sama seperti dahulu ada seorang ulama besar namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau salah seorang ulama Spanyol. Ya, dari mazhab Zahiri. Beliau memfatwakan bahwa sa'i itu 14 kali. Sehingga para ulama lain mengatakan semoga Allah merahmati Ibnu Hazm. Andaikan beliau pernah haji, maka dia akan tahu bagaimana capeknya sa'i, katanya. Karena beliau ini, ya beliau ini belum pernah haji karena beliau orang Spanyol. Ya, baik. Orang yang tadi sa'inya berlebih, sa'inya tetap sah. Karena walau bagaimanapun ia telah melewati Safa dan Marwah lebih bahkan dari 7 kali. Sama halnya seperti orang yang melontar jumroh. Orang yang melontar jumroh, sebagian orang itu karena informasi yang keliru tentang jumroh, di mana mereka meyakini bahwa jumroh itu adalah syaitan, sehingga sebagian orang ketika melontar jumroh bukan dengan satu kerikil, satu genggaman kerikil langsung dilemparkan, Allahu Akbar, atau 7-7-nya ini, 7 kerikil dilemparkan satu kali. Ketika itu dilakukan, para ulama mengatakan maka hanya dihitung satu lemparan. Ya, hanya dihitung satu lemparan. Adapun berkenaan dengan sa'i, maka insya Allah sa'inya tetap sah. Lalu bagaimana dengan orang-orang awam yang boleh dikatakan terjerumus ke dalam sebuah kekeliruan dalam praktek manasik karena informasi yang salah. Sebenarnya mereka betul-betul ingin melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena informasi yang keliru dan orang yang berfatwa ini adalah kurang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tidak ada kehati-hatian untuk mempelajari manasik sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wallahu ta'ala alam hajinya tetap sah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain

0: Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku, kepalaku." Quran surat ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan, dan bukan termasuk kulit

seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja. Jika kami tidak memberi zakat, tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya akal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawaban: boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan, dasar mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat dibolehkan, walaupun kita berikan itu banyak. Kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk nikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahli ini berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan.

0: Apakah seorang ayah wajib menikahkan anak jika anak tersebut ingin menikah, tapi dia tidak punya modal untuk nikah? Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka saat muda. Jika anaknya minta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, "Kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri." Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anak akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah, lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu wasiat agar anak yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seorang menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Allahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: 94,3 FM. Assalamualaikum, kayak apa hal lu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Junda.
1: Kalau pekerjaan kita, lancar, Ji.
3: Dari mana mau lancar kerja? Nah, kalau hancur layar HP begini, mana HP makna juga mati total, Ki. Tapi itu lu, coba cari tahu kan dulu, di mana seri papi yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah, Ki, nah. Terus yang paling penting, aman, Ki.
1: Sabar, Deng. Bisa lihat HP.
3: Astagfirullah, cepat kasih tahu, Kak, di mana si ikan yang bagus, Ji. Ngapain ikan? Apa maksud di mana servis yang bagus, Kak? Kasih tahu.
1: Hah, gampang. Ini, Deng. Ngal tabur saya di Altaf Jepon. Insya Allah, menyala Jini.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LC, ganti tombol flexel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LED, anti gas kaca, dan bergaransi 1 bulan. Dengan tenaga teknisi bersertifikat untuk kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Orinu, 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Tamso, Baruga, depan Indomaret setelah SM. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-933. Altaf Jayapon, servis phone pilihan Anda.
5: Gimana rasa nasi kebunnya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu kemarin nyari makanan Indonesia, tiba di Indonesia, kan nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur caca yang bisa ngobain. Apalagi konsepnya kayak gini, aman dan free saat bawa keluarkan di sini. Tapi dulu ya, saya sebelah mau ambil pesanan kue di dapur caca cake. Sekalian cek anak-anak yang lagi di tahfiz lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makasih Arab, sembari nungguin anak-anak masuk tepki.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur caca dengan paduan konsep masak Arab dan Nusantara dengan cial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, sop ayam, serta aneka snack cake pilihan dan juga minuman. Dapur caca juga menyediakan privasi untuk warga. Dapur caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi dapur caca jam pertama di samping SPBU TR dan Budi Utomo Huawa. Bank kedua, Jalan Rumba, samping Pramina Saranani. Kunjung juga cabang 3 kami. Ruang Bincang, Dapur Ca. Seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Dapur terkira.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: الأربعون النووية

0: Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
2: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم كما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان سنة ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا فلقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث
0: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai Adam, sesungguhnya selain engkau berdoa kepadaku berharap kepadaku, aku ampuni doa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku, dan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
3: Radio Wahat Jabal 90.3 FM.
4: Hei, kenapa mana? Tu muka ada yang tempat dolapan.
5: Anu kubela, pusing saya terus skripsi kalau mau gitu. Hei, murufnya, murufnya juga. Sama kita bisa lihat masjid dalam dari sini. Hei, kisah okay, bila.
4: Nah ini yang dibilang kampung baku, hai orang. Kau makan apa? Di sini toh, ada sinongi, kopi dingin saus padang, cumi dan saus telur asin, lauk lada hitam, new steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah soga sama kopi. Kau pilih mana? Nanti saya yang traktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ada kota Kendal di tengah hutan mangrove yang sejuk menenangkan. Kampung Bakau mengenakan konsep eko kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, pejabat atau public figure, hingga presiden Republik India, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan Z. A. Sugianto, Kampu, Kota Kendari. Agar jangan Anda tersaji tepat waktu, silakan lakukan reservasi di 0813-5628-2465 atau 0813-1341-007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Marak pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjolannya akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Syariat Islam memang kita dibolehkan untuk berutang, bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi utang pada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus suatu hal yang buruk.
10: Jangan memutuskan orang untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Kufarul syahidi kullu dzambi illa dain. Bukan semua dosa orang yang mati kecuali
9: jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa hanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui
9: pinjaman karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
12: Maka riba, dosa riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
13: Maka anak kebersihan perbaikilah gaya hidup. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
9: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin 3 FM.
15: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ustadz menjawab.
1: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
2: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
3: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
4: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
5: Itu hanya Al-Quran dinyanyikan. Makanya kita nggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah nggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan. Subhanallah, Alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabarruk, penuh khusyuk dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa, husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah.
6: Wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia adalah mahramnya itu karena dia menganggap wajib, maka pada anjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW, laki ataupun seorang perempuan menutup wajah.
7: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua kahfi, kahfi itu gua ya, anjing binatang untuk yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik, ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba masyiatin au harthin. Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu kirat, kecuali anjing penjaga tanaman ternak. Nah, kalau tugasnya saja jaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi jaga manusia lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk pelangenan
8: ya. Kalau sekarang kita kalimat-kalimat yang mohonan atau permintaan, kata Nabi SAW, antara kalian mengucap permintaan atau munajat yang sesuatu cipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan saya berhak lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, tempat ini panas, tidak beruntung, atau bahasa apalah. Doa kalimat-kalimat yang akhirnya sama saja munajat buat hartanya, namanya laknat. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW duduk meninggalkan unta itu, laknat oleh pemilik. Karena pada saat kaki unta ini kesentuh ugal-ugalan lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu akbar, dia berzikir lain. Itu positif karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, naudzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah kalau buruk, berarti namanya laknat, dosa besar. Jelas ya?
9: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur?

0: Yang jelas di malam hari membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayat tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
1: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
2: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Seandainya yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah.
4: Allah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bagai bentuk menjalankan yang telah dipadaki layanan masyarakat ini oleh Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Ini kok pandangan jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu?
5: Benernya masih pake. Gak bisa nyampe sekarang apa? Ini udah sebulan tuh.
6: Halo Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
6: Halo. Iya halo.
7: Astagfirullah. Ya Allah. Murahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh. Pusingnya ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi apa? Kalau begitu ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
4: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
8: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan pi?
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ia sebagai bahan permainan.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia?
0: Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina. Wallahi innahu lal ghina. Wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian. Ia adalah nyanyian. Ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman kata Rasulullah, al-hira wal-harir wal-ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina
1: dan menganggap halal.
0: Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak sebab yang paling banyak masukkan surga tiga adalah ada Allah dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita meskaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri.

0: cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: FM Radio Muaz bin Jabal. Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
3: Mi? Ada di itu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam super frozen, kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertama menuju UH bisa atau juga pembayar bisa COD di luar kota. Untuk info lebih lanjut 5286-1540.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Yang crispy yang berbeda, yang kini telah turun negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gisi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera. Hubungi kami sekarang juga di

0: Nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di
1: Jalanan Suci. Namun hari ini dengan kekecewaan, kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5. Pasti travelnya, jadwalnya. Pasti bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelasnya terjamin. Bersama dengan yang mengutamakan kenyamanan ibadah di 0839 42, atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tur. Tra Anda
2: Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita di suci Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma taqwaha, ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulah, pelindung dan hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang
2: Radio Mu'pat FM.
3: Bersama meniti jalan
5: Allah Subhanahu wa taala dan mereka, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Rabb, kami mengajar Malik tahu sedikit sampaikan kepada kaummu. Malik bin Allah, diri yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita, sifat wara' dan ketakwaan khususnya dalam masalah-masalah agama. Sebagai Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, law sakamma laqatal khilaf, seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدرلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertakan dan malu untuk mengucapkan Allahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia. Wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Binjabal 94,3 FM.
4: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, saat ini kita akan kembali bersama di program acara Ensiklopedia Islam, serial Min Adabil Muslim, Adab-adab Seorang Muslim, dengan tema Adab tentang Resepsi. Ya, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Insya Allah kita akan membahas poin yang ke-6 dan yang ke-7. Ya. Namun, seperti apa pembahasannya? Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Ensiklopedia.

0: Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
0: Ya, saat ini kita akan membahas poin yang keenam dari adab resepsi. Ya, yaitu poin yang keenam adalah acara walimah tidak berisi perkara yang mungkar. Wajib atas tuan rumah untuk tidak memasukkan perkara mungkar dalam walimahnya atau acara pernikahannya, seperti musik, kemudian lagu-lagu yang keji dan liriknya yang terkesan cabul, ya. Kemudian campur baur antara pria dan wanita. Kemudian ada lagi tarian, minuman-minuman yang memabukkan, dan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Semua itu tidak dihalalkan sama sekali. Hal itu termasuk kemungkaran yang besar, yang dapat menimbulkan kerusakan yang sangat berbahaya. Demikian itu juga akan menambah dosa dan kesalahan seseorang. Apalagi bila ia harus mengeluarkan uang yang banyak untuk menghadirkan penari, biduan, dan biduanita atau yang sejenisnya. Jika undangan itu berisi perkara-perkara yang mungkar tersebut, maka wajib atas orang yang diundang untuk tidak menghadirinya. Sesungguhnya tidak ada dosa atas mereka. Ya, mungkin kita sudah mengetahui bahwa hukum asalnya ketika kita diundang oleh saudara muslim untuk menghadiri suatu acara, misalnya walimah, maka kita dianjurkan untuk hadir. Namun jika ternyata kita mengetahui bahwa di acara walimah tersebut terdapat banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang telah kita sebutkan tadi, maka kita tidak wajib untuk menghadirinya. Kemudian poin yang ketujuh, wajib mendatangi undangan bagi yang diundang. Nah, di sini yang tadi telah kita sebutkan bahwa kita wajib mendatangi undangan jika kita diundang oleh seseorang. Hadis-hadis yang sahih telah menunjukkan wajibnya memenuhi undangan walimah. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, hendaklah ia mendatangi walimah tersebut. Ini merupakan hadis dari Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dari jalurnya Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib." Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimatul urs atau pesta pernikahan, hendaklah ia mendatanginya. Beliau juga bersabda, "Datangilah undangan apabila kalian diundang." Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya yang seiman, maka hendaklah ia mendatanginya, baik undangan pernikahan ataupun yang lainnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang diundang ke walimatul urs atau undangan lainnya, hendaklah ia mendatanginya." Rasulullah kemudian juga bersabda di hadis yang lain, "Barang siapa yang tidak mendatangi undangan, sungguh ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Muslim nomor 1432 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sahabat muat, hadis-hadis ini seluruhnya menunjukkan wajibnya mendatangi undangan walimah, bahkan undangan selainnya berdasarkan salah satu redaksi hadis yang telah kita bacakan tadi. Tidak diragukan lagi bahwasanya memenuhi undangan berpengaruh sangat besar terhadap perasaan pihak yang mengundang, yakni akan menumbuhkan kasih sayang dan melanggengkan cinta. Adapun tidak mendatangi undangan justru sebaliknya, yaitu akan menyakiti perasaannya, menyalakan kemarahan dalam dadanya, dan mungkin menghancurkan kasih sayang antar kedua belah pihak. Kewajiban mendatangi undangan ini berlaku apabila seseorang diundang secara pribadi atau atas namanya. Wajib pula, walaupun undangan dikirim melalui surat, selama undangan itu secara khusus ditunjukkan kepadanya. Adapun undangan yang bersifat umum atau kolektif dan tidak ada pengkhususan, maka tidaklah menjadi keharusan yang mendatanginya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sahabat Muas dimanapun Anda berada, demikianlah nasihat singkat yang bisa kami bagikan di program acara Ensiklopedia Islam, serial Min Adabil Muslim atau Adab-Adab Seorang Muslim dalam pembahasan adab tentang resepsi. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan, khususnya mungkin bagi kita yang saat ini mungkin belum berkeluarga, belum pernah melaksanakan resepsi pernikahan. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini sangat kita butuhkan untuk ke depannya. Baik sahabat Muas, dimanapun Anda berada, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Dengarkan terus 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal, karena sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan setelah acara ini ya, ada Dinkes, podcast ngobrol seputar agama dengan tema bersabar terhadap perilaku sesama, yang merupakan faedah dari surah Yusuf ayat ke-15 sampai ke-18 bersama dengan guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah Ta'ala, yang akan insya Allah disiarkan secara live. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Muaz Bin Jabal.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Simak dan dengarkan Din Podcast.
8: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
9: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya, tempat ujian.
1: Program podcast yang membahas seputar agama
10: bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
9: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
11: ya.
9: Bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
11: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
9: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
11: Nah, itu dia.
9: Ya, ujian.
10: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
12: Radio Muat Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, hafizallahu taala. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Masyaallah. Alhamdulillah kita itu juga salah satunya kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk kembali melanjutkan program kita. Dan seperti biasa untuk pemirsa dan pendengar dimanapun berada, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan. Jadi untuk Anda yang menyaksikan program ini melalui YouTube ataupun website atau Facebook dari Muas TV ataupun Radio Muas, bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Dan seperti yang saya sudah sampaikan bahwa tema kita adalah pembahasan atau faedah surat Yusuf dari ayat 15 sampai 18. Kemudian diangkat tema oleh guru kita bersabar terhadap perilaku sesama. Jadi, langsung saja mungkin Ustaz.
3: Ya.
2: Kita tidak terasa nih, kita sudah mengambil 4 ayat ya. Dari ayat 15, 16, 17, 18. Dan bersabar terhadap perilaku sesama. Ini juga memang sesuatu yang kadang-kadang buat kita, kalau istilah orang bilang, atau istilah sekarang bilang, lepas kontrol. Gitu mungkin bisa gitu Ustaz ya. Maksudnya, Ana misalnya dengan teman agak kurang seret, tiba-tiba padahal kita tahu kita berteman ini sering bersama gitu. Kalau istri kita ya sering aku bawa ini, masa tidak aku tahu. Nah, kalau merujuk dari faedah surat Yusuf di ayat 15 sampai 18 ya, tentang bersabar terhadap perilaku sesama ini seperti apa Ustaz?
3: Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ma yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar ya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran ini, alhamdulillah kita bersua kembali dalam edisi Dinkes kita di edisi yang ketujuh dalam edisi pembahasan faedah surat Yusuf. Dan di pertemuan yang ketujuh ini, barakallahu fikum, sebagaimana yang tersebutkan tadi, tema kita adalah bersabar terhadap perilaku sesama ya, atau perilaku orang lain. Dan ini kita ambilkan dari faedah ayat yang ke 15 sampai dengan 18, sebagaimana yang kita juga sudah sampaikan di awal pertemuan kita, bahwasanya kita berusaha untuk konsisten ya dengan membahas tema-tema berdasarkan tertib ayat dari surat Yusuf. Dan sebenarnya ayat yang ke 15 sampai 18 ini masih bagian dari rentetan ayat sebelumnya ya, tentang makar yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya saja secara khusus pada ayat 15 dan ayat yang ke-18 ini, di sana ada poin yang saya kira sangat penting untuk kita bahas yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari, yaitu tentang kesabaran yang diambilkan dari perkataan orang tua Nabi Yusuf alaihissalam, fasobrun jamil, maka aku bersabar dengan kesabaran yang indah, aku mengambil kesabaran yang indah. Tetapi barangkali mungkin sebelumnya untuk lebih jelasnya kita lihat ya, di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka ketika mereka membawa Nabi Yusuf alaihi salam bermain sebagaimana alasan itu yang mereka ungkapkan kepada orang tua mereka, wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub, dan mereka telah bersepakat untuk membuangnya ke sumur. Jadi mereka sepakat untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Maka setelah mereka melakukan rencana atau mungkin sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, "Wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepada Yusuf alaihissalam, latunabbi annahum bi amrihim hadza. Niscaya engkau akan mengabarkan kepada mereka ini tentang perkara mereka ini nanti." Wahum la yashurun, sedangkan saudara-saudaranya ini tidak menyadarinya. Ya, Sebentar kita jelaskan, ini ada hubungannya juga dengan kesabaran. Kemudian setelah itu Allah berfirman, waja'u abahu isya'i yabkun. Setelah mereka bermain sampai di sore hari, mereka keluar di pagi hari, mereka kembali di sore hari. Mereka datang dengan drama. Drama. Apa dramanya? Waja'u isya'i yabkun. Waja'u abahu isya'i yabkun. Mereka datang kepada ayahnya dalam di sore hari dalam keadaan menangis. Ini tangisan air mata buaya. Air mata itu ada beberapa ya.
2: Berarti memang air mata buaya dari zaman dulu saatnya.
3: Istilah orang sekarang air mata buaya ya. Jadi, ya abana, qalu ya abana, ya inna dhahabna wa taraki inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Wahai ayahanda, sesungguhnya kami telah keluar bersama dengan Yusuf alaihissalam. Kita bermain, tetapi kita mendahului Nabi Yusuf. Dan kita meninggalkan dia bersama dengan perbekalan kami. Maka dia dimakan oleh serigala. Akal hudib. Nah, yang menjadi poin yang sangat penting, mereka melanjutkan penjelasan. Wa ma anta bi mu'min lana. Dan engkau mungkin tidak akan percaya kami. Harusnya kan mereka tidak usah katakan itu kan? Yeah. Tapi namanya orang berdosa, berbagai macam cara dia meyakinkan. Karena dia sendiri sudah tidak percaya diri kan? Makanya dia katakan, wa ma anta bi mu'min lana. Walaupun nasodiki, engkau tidak akan percaya. Saya yakin ayah engkau tidak akan percaya kepada kami. Walaupun kami ini jujur, jujur. Nah kemudian bukan hanya sampai di situ. Wajau ala komisi bidamin kadib, dan mereka datang membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam dengan darah. Darah ini disebutkan oleh para ulama itu adalah darah serigala memang. Darah yang mereka bunuh, yang mereka atau dari binatang yang mereka
2: oleskan
3: ke pakaian Nabi Yusuf. Ya zaman dulu mungkin kan akhirnya kalau zaman sekarang kan ya otomatis ketahuan.
2: Ya
3: kalau zaman dulu kan mungkin hal-hal ini masih sukar ya. Tetapi yang anehnya Allah menyebutkan bidamin kadhib, dengan darah yang dusta. Maksudnya darah dusta itu darah yang manipulasi.
2: Ya. Bukan darah Nabi Yusuf.
3: Bukan darah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pakaian Nabi Yusuf alaihissalam juga dalam keadaan utuh. Harusnya kan kalau dimakan
2: tercabik-cabik gitu.
3: Terkoyar
2: apa ya, robek gitu
3: ya. Kemudian akhirnya ayahnya tahu. Ya ayahnya tahu ini tidak benar ini. Makanya ayah mengatakan bal sawalat lakum anfusukum amra. Ya urusan ini terserah kalian lah. Apa yang kalian istilahnya sebagaimana yang kalian inginkan. Fasabrun jamil, kata ayahnya. Maka kesabaran yang indah. Jadi ayahnya dengan melihat gelagat mereka dari perkataannya, diksi-diksi yang mereka pilih ketika mereka beralasan, kemudian dengan pakaian yang mereka lihat, yang dilihat seperti itu, ayahnya firasatnya itu ya artinya secara akal ini kebohongan ini. Tetapi kan ayahnya tidak ingin memastikan karena tidak ada bukti yang yang jelas kan. Nah, beliau hanya mengatakan fasabrun jamil, maka kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala tempat aku meminta pertolongan atas apa yang kalian sifatkan itu. Ya. Baik. Ini ayat 15 sampai dengan ayat 18. Kita lihat di sini bahwa ya kembali lagi rentetan dari awal dalam tema kita adalah bersabar terhadap perilaku orang lain. Kita berbicara dulu tentang perilaku orang lain. Muamalah kita dengan orang lain kan banyak macamnya kan, dan jenis-jenis orang yang kita berhadapan dengannya juga banyak. Ya ada orang baik ya, atau secara garis besar kita bagi dua lah, ada orang baik, ada orang tidak
2: jahat,
3: baik. Ada orang jahat ya. Ada orang baik, ada orang jahat. Kalau tengah-tengah ada nggak ya?
2: Tidak ada. Karena pilihannya cuma dua.
3: Cuma dua. Nah. Kalau tidak baik?
2: Kalau tidak baik berarti dia jahat.
3: Ya. Kalau tengah-tengahnya tidak ada ya?
2: Nggak mungkin.
3: Nggak mungkin. Ima salah satunya atau kedua-duanya terkumpul kan? Ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya ya. Baik. Nah, Subhanahu wa ta'ala menjadi kita itu ditakdirkan untuk berhadapan. Dan ini merupakan sunnatullah. Para nabi pun demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala pemberi petunjuk, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita meminta tolong. Juga dalam persoalan keluarga. Anak-anak kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah terhadap. Artinya jangan lengah. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau sekiranya kalian melapang dada, memaafkan ya. Memaafkan kesalahan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah merupakan ujian. Dan ada satu ayat yang sangat jelas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna ba'dukum atau waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Ini ayat yang sangat jelas. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Apakah kalian bersabar?
2: Iya.
3: Nah, inilah dia. Sehingga dari sini teman-teman sekalian ya, kita harus memasang apa pikiran kita.
2: Iya.
3: Meskipun kita harus berprasangka
2: husnuzon wajib.
3: Iya. Ya. Tetapi kita tidak boleh menganggap bahwasanya semua orang itu
2: jahat.
3: Jahat dan semua orang itu baik.
2: Ya.
3: Artinya di antara mereka ada. Tetapi ya, kita tidak menghukumi ya sesuatu yang buruk kan? Kan tidak boleh kita mengatakan kau ini orang buruk tidak.
2: Ya.
3: Kecuali memang dia memperlihatkan sesuatu yang sangat jelas dari keburukan. Tetapi hukum asalnya bahwasanya dalam satu kondisi saja kita dipertemukan dengan orang-orang begini. Saya kira setiap kita di antara kita demikian dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyandarkan segala urusan dan kelemahan kita. Entah itu di rumah bahkan, entah itu di lingkungan tempat kita bermain.
2: Betul.
3: Ada saja orang yang berseberangan dengan kita kan? Ada saja orang berseberangan dengan kita dan ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan agar kita bersabar. Jadi tidak ada kata lain apabila misalnya kita bertemu, kenapa kayaknya ini orang dibenci sekali sama saya?
2: Ya
3: mungkin kita berkata seperti itu kan. Ada yang mengatakan, di mana saya ada saya, di situ ada dia. Di mana-mana dia ada dan suka dia mengganggu. Ya makanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah memang jadikan sebagai ujian untuk berbagai macam hikmah. Ya untuk berbagai macamnya. Ada yang menarik di dalam tema kita dan hubungannya dengan ayat ini. Yang pertama, bahwa kita harus meyakini ujian kesabaran itu terkadang datang dalam bentuk musibah, kehilangan atau hal apa. Kadang-kadang juga datang dengan perilaku orang lain terhadap kita. Yang Allah jadikan

0: ada di tengah-tengah kita, entah itu lingkungan terdekat kita atau juga secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti misalnya di media sosial.
1: Ya.
0: Ya, kadang-kadang mungkin antum posting atau apa, ada saja mungkin yang tidak,
1: Ya, yang komennya beda gitu ya.
0: yang komennya beda dan mungkin menyerang ya,
1: Ya.
0: yang menyerang kita, menyerang pribadi kita, dan kemudian ini, ya tidak ada kata yang paling indah melebihi kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, dan kami jadikan kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Apakah kalian bersabar? Baik, di antara hal yang pertama tadi kita harus yakin ya, sehingga kita tidak kaget. Kan kadang-kadang yang bikin orang ini lebih berat, mungkin dia tidak siap.
1: Ya.
0: Mungkin selama ini dia tidak pernah berhadapan dengan lingkungan itu.
1: Ya.
0: Tiba-tiba dia berhadapan dengan kondisi seperti itu, akhirnya dia kaget. Menjadi terpukul berat. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Tetapi kalau kita sudah memahami bahwasanya kondisi kehidupan, inilah kehidupan. Tidak semua orang baik.
1: Ya.
0: Maka bukan berarti kita katakan itu akan mengobati seluruh duka di dalam
1: Ya.
0: hati kita. Tetapi minimal itu bisa mengurangi beratnya beratnya beban. Kan begini. Kalau kita misalnya mau ujian, ya orang yang sudah tahu ujian dengan orang yang tidak tahu kalau dia akan ujian itu kan beda.
1: Ya.
0: Beda sikapnya. Misalnya ada orang dia sudah tahu, oh nanti ini akan ada ujian.
1: Ya.
0: Ya akan, nanti ini akan ada ujian. Maka tentu ketika ujian itu datang,
1: Dia bersabar
0: secara
1: dulu.
0: mental dia
1: Ya,
0: sudah,
1: siap.
0: lebih siap kan?
1: Ya.
0: Berbeda dengan orang yang selama ini dia berpikir tidak akan ada ujian. Dia akan berjalan normal-normal saja, baik-baik saja kan? Maka tentu ketika ujian itu datang, dia akan lebih, kondisinya akan lebih terpukul dibandingkan dengan yang pertama
1: Iya,
0: tadi.
1: iya, iya.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Nabi Yusuf alaihissalam melalui sebab saudara-saudaranya ini kemudian dibuang, Allah berfirman, "Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi'amrihim hadza." Allah berfirman, "Dan kami wahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, niscaya engkau akan memberitakan kepada mereka." Apa hikmahnya di sini? Kata para ulama, ini merupakan tasliyah, hiburan
1: Ya.
0: bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menguatkan, mengokohkan hati Nabi Yusuf alaihissalam agar beliau itu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ujian ini memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bersabar. Artinya, memahami hikmah daripada sebuah ujian itu juga akan membantu kita untuk lebih bisa menghadapi ujian ini. Oleh karena itu ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk mengikuti Khidir atau Nabi Khidir alaihissalam, kan Nabi Musa meminta hal hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku ikut denganmu agar engkau bisa mengajariku ilmu yang Allah berikan kepadamu? Apa kata Khidir alaihissalam atau Khidir atau Nabi Khidir ini? Selisih para ulama ya, apakah beliau seorang nabi atau seorang yang soleh. Nabi Khidir alaihissalam, beliau mengatakan, "Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra." Sesungguhnya engkau tidak bisa bersabar bersamaku. Yang menarik adalah kalimat setelahnya, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana bisa engkau bersabar terhadap sesuatu yang engkau tidak tahu tentang hakikatnya? Ini. Artinya, kalau kita memahami terbalik, berarti kalau kita tahu hakikat sesuatu,
1: Ya, kita pasti akan
0: tentu
1: sabar.
0: iya, tentu kita akan lebih mudah untuk bisa
1: Ya.
0: bersabar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya Allah akan memberitakan tentang mereka. Itu sebagian dari ilmu tentang hakikat ini,
1: Ya.
0: hakikat ujian ini, sehingga itu akan meringankan. Nah, bagi kita juga teman-teman sekalian, ketika kita sudah memahami misalnya tadi bahwa memang Allah menjadikan sebagian orang itu sebagai ujian bagi sebagian kita,
1: Ya.
0: itu salah satu hikmahnya, tentu akan lebih siap kan.
1: Ya.
0: Kemudian yang kedua, kita tahu hikmahnya orang-orang yang bersabar, dan hakikat ini hanya bisa kita sandarkan kepada Allah,
1: Ya.
0: kepada wahyu ya.
1: Betul.
0: Jadi artinya, walau misalnya orang-orang itu mengatakan, oh nanti akan begini, nanti akan
1: Ya.
0: begini, tapi kalau tidak disandarkan kepada wahyu, tetap saja pegangannya itu sangat
1: Ya.
0: sangat lemah.
1: Betul, betul.
0: Tapi kemudian ketika kita datang memberikan hiburan kepada orang yang terkena musibah misalnya dengan hikmah dari wahyu,
1: Ya.
0: maka tentu ini akan lebih lebih menenangkan lah.
1: Ya.
0: Lebih menenang ketika dia yakin bahwasanya, oh ini ujiannya seperti ini, insyaallah akan kalau kita sabar akan menghadapi seperti ini dan seterusnya.
1: Dan akhirnya gampang sekali, anak juga jadi gampang melihat, Seth. Baru sekarang ngeh gitu, Seth.
0: Gimana?
1: Setelah anak lihat teman-teman anak yang di depan ini, anak baru tahu ternyata memang ujian kesabaran itu dari mereka-mereka gitu, Seth. Masya Allah. Ya, baru anak sadar ini.
0: Contohnya, ya. Contohnya.
1: Contoh misalnya kayak ada yang terlalu merasa hebat futsal begitu, padahal biasa-biasa saja, yang selalu apa pokoknya begitu loh, nggak enak kalau kalau diungkapkan secara jujur kurang enak sih, gitu. Pokoknya begitulah. Tapi ya, tapi jadi bisa dikatakan kan ada orang bilang gini, bos, sabar itu ada batasnya. Nah, kalau mendengar dari kisah ini, dari cerita ini, kemudian melihat dari ayat suci Al-Quran di surat Yusuf di ayat ini, berarti memang sabar itu tidak ada batas.
0: Iya. Sabar itu tidak ada batas. Tapi ya, maksudnya mungkin orang yang berbicara itu dia maksud masing-masing manusia itu punya keterbatasan.
1: Iya, iya, itu ya, itu fitrah manusia.
0: Iya.
1: Tapi memang sesungguhnya bahwa sabar itu tidak ada
0: batas. Karena pahalanya juga tidak berbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas-sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu akan dibalas dengan tanpa adanya batasan pahala. Maka sepanjang apa Anda bisa bersabar, sepanjang itu pula akan Anda akan mendapatkan pahala.
1: Betul, sebetulnya Masya Allah. Jadi ingat betul itu. Harusnya kan Anda bodi tidak begini, Ustaz. Harusnya dulu, sebenarnya 2 bulan 3 bulan terakhir ini harusnya Anda sudah teliti, Ustaz. Tapi karena ya hujan dapat dari teman Anda begitu kan, jadi bodi masih tetap begini.
0: Masya Allah. Semoga Allah mudahkan.
1: Ya, ya, ya. Oke, mungkin sudah ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Kalau pertanyaan dari pemirsa belum ada, pendengar?
0: Oh, belum.
1: Oke,
0: saya lanjut. Okay. Jadi, tadi sampai di bagian tengah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yusuf, Allah sudah langsung mengabarkan, engkau nanti akan mengabarkan kepada mereka. Yang pertama, yang kedua karena kesabaran itu sebenarnya intinya di awal. Makanya ketika diuji langsung Allah Subhanahu wa taala langsung memberitakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena memang kata para ulama, as-sabru inda sotmatil ula. Kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Dan ini yang berat memang. Kalau bersabar setelah beberapa hari, kadang-kadang memang mungkin kalau kita pikir mau ngapain lagi.
1: Betul.
0: Tidak ada pilihan selain sabar kan. Tapi ketika di awal-awal hantaman ini yang berat. Dan ini yang berat, banyak kita gagal. Kadang-kadang kita pribadi juga dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Ini tidak bisa melewati di saat-saat pertama ini. Makanya kata Nabi SAW ketika Nabi melewati salah seorang wanita kan yang sedang meratapi keluarganya yang meninggal. Nabi SAW lewat ketika Rasulullah SAW mengatakan sabar. Wanita ini kan tidak melihat. Beliau mengatakan, "Ah, engkau tidak tahu apa yang baru saja menimpa." Nabi SAW setelah itu jalan saja. Sahabat, salah seorang sahabat yang bersama dengan Nabi memberitakan kepada wanita ini, "Kamu tidak tahu tadi dia memberitakan itu Rasulullah SAW." Kaget. Dibikin kaget. Akhirnya dia buru-buru mengejar Nabi SAW. "Mohon maaf. Mohon maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau itu Anda tadi." Kata Nabi SAW, sesungguhnya kesabaran itu ada pada pukulan yang pertama. Jadi memang, karena pada pukulan yang pertama itu kan, hati itu bergejolak. Hati itu bergejolak. Ya itu dia. Makanya, dengan mengetahui hikmah dari sering-sering kita menanamkan kepada diri atau mengingatkan kepada diri kita tentang hikmah dari setiap hal-hal yang buruk yang menimpa kita, terutama misalnya berkaitan dengan perilaku orang lain, maka ini akan membantu kita meringankan. Artinya kesiapan mental itu lebih ada ketika kita tidak siap dengan tidak mengetahui apa-apa, artinya kita selalu merasa berada di zona nyaman. Ketika kena satu pukulan, kemudian akhirnya kaget. Tapi kalau kita merasa bahwa sewaktu-waktu itu akan ada, maka mental ini akan lebih siap insya Allah ta'ala. Kemudian yang terakhir, perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika saudara Nabi Yusuf datang dengan membawa pakaian yang
1: berdarah.
0: Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, "Fasobrun jamil." Kesabaran yang indah. Ini yang luar biasa. Kesabaran yang indah itu adalah tingkat sabar yang sangat tinggi. Allah berfirman, "Fasbir sabaran jamila." Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Apa yang dimaksud dengan kesabaran yang indah? Yaitu kesabaran yang diyakini, yang didasari dengan keimanan, dan direalisasikan dalam bentuk ketaatan. Ini kesabaran. Artinya tetap dia konsisten melaksanakan ketaatan, komitmen meninggalkan larangan, dan dia beriman kepada takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Adam mengatakan wallahu musta'anu ala ma tasifun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita memohon pertolongan atas apa yang kalian sifatkan. Nah, yang menariknya adalah perkataan inilah yang diucapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita. Mungkin Anda pernah dengar peristiwa Hadithatul Ifk, peristiwa tuduhan. Tuduhan kepada ibunda Nabi, ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dituduh berzina. Mungkin secara global saya menceritakan. Suatu ketika dalam perang Bani Mustalik, Ummul Mukminin itu tertinggal karena beliau beliau mencari kalung yang jatuh. Beliau kan orangnya tidak besar ya. Dan kebiasaan para wanita itu kalau bersama dengan rombongan itu mereka menggunakan haudaj, semacam kemah di atas onta. Antum mungkin pernah lihat kan. Jadi itu kalau mau diturunkan, kemahnya juga diturunkan. Nah, ketika pasukan memberangkat bersama dengan Nabi, Ummul Mukminin belum datang. Belum datang. Para sahabat ini kan tidak tahu ada Ummul Mukminin atau tidak. Mereka mengangkat. Tiba-tiba Rasulullah mau jalan, mereka mengangkat. Dikiranya Ummul Mukminin sudah ada dalam. Kemudian mereka jalan lah. Jalan. Akhirnya ketika Ummul Mukminin kembali, tidak ada. Akhirnya kemudian beliau, karena beliau orang yang cerdas, beliau tidak kemana-mana. Beliau mengatakan, saya tetap di sini. Nanti mereka pasti akan mencari ke sini kan. Nah, ini padang pasir. Akhirnya beliau tetap situ, beliau duduk. Sambil akhirnya tertidur karena mungkin kelelahan. Nah, kebiasaan Nabi SAW, apabila misalnya berjalan, ada sahabat yang memang ditugaskan menyusul di belakang untuk mencari barang-barang yang tertinggal.
1: Kalau istilah kita sweeper.
0: Oh, sweeper ya? Iya, betul. Kalau dalam touring ya. Jadi dia nyisir di belakang gitu. Dia nyisir di belakang. Jadi ternyata itu kebiasaan Nabi ya. Jadi kemudian datanglah Sofwan. Ya, Sofwan radhiyallahu ta'ala datang ke belakangan. Kemudian beliau melihat ada wanita yang
1: tertidur.
0: Beliau datang mendekat, langsung beliau melihat Aisyah, tersingkapkan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan itu Sofwan kan mengenali Ummul Mukminin karena beliau pernah melihat Ummul Mukminin sebelum ayat hijab turun. Akhirnya Sofwan hanya mengatakan begini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu hanya itu saja yang dia ucapkan. Ummul Mukminin kaget, akhirnya beliau kemudian menutup wajahnya. Sofwan hanya menyerahkan untanya. Kemudian dia berjalan di depan Ummul Mukminin, kemudian naik di
1: unta.
0: Karena kan namanya ya pulang bersama, dia menuntun kan. Masuk di kota Madinah, dilihat oleh orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay melihat ini kesempatan, maka dia menebarkan fitnah bahwa istri Rasulullah SAW telah berzina dengan Sofwan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ya Ummul Mukminin dari tuduhan-tuduhan ini. Kemudian dan sudah disucikan. Ya, sudah disucikan. Nah, setelah itu sampai ke, tapi Aisyah tidak mengetahui. Sampai di telinga Rasulullah SAW dan ini sudah tersebar. Dan yang disayangkan ada beberapa seorang sahabat yang terlibat. Di antaranya Misto. Ya, Misto yang Misto ini keluarga yang dibiayai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Mereka sebenarnya bukan sengaja, hanya begini, kadang-kadang kita ini kan lalai. Bukan niat untuk menyebarkan, tapi latah begitu. Latah. Menyebarkan sesuatu yang kita tidak
1: tahu. Di zaman sekarang di medsos gitu. Tidak tahu benar atau tidak, langsung
0: main. Begitulah kira-kira. Akhirnya kemudian setelah ini tersebar, Rasulullah SAW namanya Rasulullah manusia biasa. Beliau juga berubah sikap kepada Ummul Mukminin. Akhirnya Ummul Mukminin mengatakan kepada Nabi SAW, beliau minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nanti suatu ketika beliau jalan bersama dengan Ummu Mistah, ibunya Mistah ini. Kan mereka ini berkhidmat kepada keluarga Abu Bakar. Jalan Ummu Mistah ini, tiba-tiba beliau tersandung. Ummu Mistah ini tersandung. Dia mengatakan, celakalah Mistah. Kaget. Mungkin, kenapa engkau mencela sahabat? Akhirnya dia cerita, sesungguhnya mereka telah menyebarkan gini-gini. Langsung didengar oleh Ummu Mistah yang selama ini dia tidak tahu. Akhirnya dia menangis. Menangis. Sampai datang Nabi SAW, beliau ingin minta penjelasan, dan seterusnya Rasulullah tidak menjelaskan apa-apa. Akhirnya beliau minta penjelasan kepada ayahnya, kepada ibunya. Ayahnya ibunya juga tidak berani menjelaskan apa-apa. Kenapa? Karena Nabi juga kan tidak tahu ilmu gaib. Nabi tunggu wahyu juga, ya kan? Sampai Puncaknya Ulum Ilham mengatakan, aku tidak akan mengatakan, meminta kalian untuk klarifikasi, aku hanya mengatakan seperti yang dikatakan oleh ayah daripada Nabi Yusuf alaihissalam, fasabrun jamil, kesabaran yang indah, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita memohon pertolongan. Maka setelah itu turunlah ayat yang membersihkan nama beliau, beberapa ayat dalam surat An-Nur yang bisa kita baca, yang sampai hari ini kita baca, itu tentang umumin. Artinya bagaimana kita lihat kesabaran terhadap tuduhan. Dan ya kadang-kadang seperti itu mungkin ikhwat aliman, teman-teman sekalian, kadang-kadang kita mendapatkan hal-hal yang kita dituduhkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yeah. Maka tentu memilih kesabaran itu adalah jalan yang terbaik. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan bagi kita membalas. Ya. Hanya begini, kadang-kadang kalau kita membalas, kita tidak bisa,

0: kita mau berbicara memang sudah tidak ada penjelasan yang pas selain bersabar.
1: Iya.
0: Hanya kan dengan kondisi kita, misalnya kita ini orang yang fakir ilmu lah kalau kita bilang, ilmunya masih waduh dangkal sekali. Nah, kemudian menghadapi kondisi seperti itu, apalagi kalau kita bilang kondisi kita sekarang kan begitu, yang benar pun bisa disalah-salahkan.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghadapi itu, Ustaz? Bersabar di kondisi yang kalau Anda bilang, wah ini sangat berat gitu, Ustaz. Ya. Untuk seseorang yang masih miskin ilmu gitu, Ustaz.
1: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu alaihi wasallam. Memang berat. Ya. Yang paling bagus ya hindari kondisi seperti itu. Menghindari kondisi seperti itu. Artinya kita tidak terjebak. Seperti sekarang misalnya di era medsos ini ya.
0: Ya.
1: Sebisa mungkin ya kita hindari terlibat dalam kondisi-kondisi atau momen-momen yang ada di dalamnya, perdebatan atau perselisihan. Karena kadang-kadang kita tidak bisa bayangkan. Saya pernah melihat ada satu postingan ya. Kemudian komentarnya itu ratusan. Ternyata di dalam itu berargumen. Akhirnya ada yang sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak terbayangkan. Jadi sudah bukan lagi kepada substansi.
0: Ya.
1: Yang dibahas sudah masalah lain kan. Kan seperti itu. Soalnya kan kadang-kadang ujiannya media sosial lebih berat daripada ketika kita berhadapan langsung.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena ini kan pembicaraan hanya searah saja kan.
0: Ya.
1: Kita tidak bisa baca gerak tubuh seseorang.
0: Betul.
1: Karena kadang-kadang kata yang sama,
0: ya,
1: tapi maknanya berbeda.
0: Ya.
1: Contoh misalnya.
0: Karena tidak ada ekspresi,
1: iya,
0: tidak
1: ada intonasi. Gitu. Iya. Misalnya, kalau ada anak-anak, misalnya ada seorang anak, dia mengatakan, "Mak, sapi gimana mandi dulu?"
0: Ya.
1: Mamanya dia bilang begini, "Kok pergi, Mi?"
0: Ya.
1: Itu kira-kira maknanya apa itu?
0: Dua.
1: Satu. Kalau dia bilang begini, "Kok pergi, Mi?" Tapi mimiknya, itu maknanya begini.
0: Kesal pasti.
1: Kesal.
0: Harusnya jangan.
1: Berarti larangan kan?
0: Larangan.
1: Itu ancaman.
0: Ya.
1: Perintah yang bermakna ancaman.
0: Iya.
1: Artinya jangan coba-coba kau pergi kalau begitu.
0: Ya.
1: Tapi kan tulisannya tidak bisa menerjemahkan itu. Tulisan kita tidak bisa terjemahkan ini orang dia berkata ini. Apakah maksudnya ini atau maksudnya lain? Akhirnya kita menerjemahkan tulisan sesuai dengan keadaan hati kita.
0: Ya, itu dia, betul.
1: Ya, kalau keadaan kita lagi bagus, ya bagus kita terjemahkan. Kalau keadaan hati kita lagi gusar, ya bisa salah kita.
0: Tapi berarti ibu ini masih kategori ibu yang bagus karena kok pergi ini? Kok kan ibu Bung Sarang coba-coba nih. Itu beda. Wah, kalau itu sudah penekanannya sudah jelas. Coba-coba. Kan begitu.
1: Iya. Jadi memang di dalam bahasa hadis juga ada dikenal itu.
0: Oh.
1: Perintah yang mengandung ancaman seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzalam tastahi fasna ma'syita." Apabila kau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesukamu.
0: Itulah
1: bagian ulama mengatakan, lakukanlah sesukamu itu perintah yang bermakna ancaman, maksudnya jangan.
0: Iya.
1: Jangan. Bukan berarti silakan kau lakukan sesukamu.
0: Iya.
1: Tidak, maksudnya itu adalah ungkapan yang bermakna ancaman.
0: Oke, Ustaz, Abang, kita break dulu sedikit, kita angkat dulu pertanyaan yang telah dikirimkan oleh pemirsa Muas TV, Ustaz.
1: Ya.
0: Ustaz, apa? No apa kone? Gede. Kenapa langsung lari ke sana? Ustaz, apa maksud bahwa suara wanita adalah aurat? Karena saya pernah dengar ungkapan seperti itu.
1: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Maksudnya adalah suara wanita itu adalah aurat karena dia bisa menimbulkan fitnah.
0: Ya.
1: Aurat wanita itu ditutup karena itu memang sebab munculnya fitnah.
0: Ya.
1: Yang diperbolehkan adalah wajah dan telapak tangan yang diperselisihkan oleh para ulama kan. Ya, sebabnya karena adanya fitnah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan apabila kita berbicara dengan sahabat yang akan berbicara dengan istri Nabi SAW agar mereka berbicara di balik hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalika athharu min dzalikum athharu fi qulubikum wa qulubihin. Apabila kalian meminta kepada istri-istri Rasulullah SAW, maka mintalah dari balik hijab. Hal itu lebih mensucikan bagi hati-hati kalian dan juga hati-hati mereka. Nah, dikatakan aurat karena itu tadi halus suara.
0: Iya,
1: karena kan
0: ya betul.
1: Mungkin teman

0: teman-teman bisa tahu sendiri, kadang-kadang kan suara bisa mempengaruhi seseorang.
1: Betul, betul, betul.
0: Macam-macam.
1: Kadang-kadang kan juga suara apa ya kalau bilang, biasa suara itu tidak sesuai dengan tampilan asli sebenarnya biasanya. Gitu. Sekarang kalau yang tua pun juga suaranya bisa, iya kenapa? itu yang ngeri itu. Iya, iya, iya. Jadi memang kita harus hati-hati ya.
0: Iya.
1: Ah, tapi apakah misalnya gitu, jadi para perempuan itu kalau mau ngomong, waalaikumsalam, kenapa? Enggak begitu juga mungkin ya?
0: Tidak, ya normal saja.
1: Normal saja.
0: Normal saja.
1: Iya.
0: Iya. Artinya seperti seperti biasa, normal aja.
1: Iya. Yang tidak boleh itu kalau dibuat mendayu-dayu gitu saja.
0: Iya. Iya.
1: Pertanyaan kedua, Ustaz. Apakah benar makmum yang masbuk sholat haram membaca doa iftitah karena imam sedang membaca surat Al-Fatihah? Karena katanya hukum doa iftitah itu sunnah, sedangkan mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah wajib.
0: Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, wallahu alam, apakah dia sampai hukumnya sampai haram? Wallahu alam. Ya, setahu saya makruh ya, makruh. Artinya karena memang lebih utama bagi kita adalah untuk mendengarkan bacaan imam, kecuali surat bacaan imam yang diperselisihkan adalah surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu merupakan rukun. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga para ulama berselisih bagi makmum apakah dia tetap membaca atau tidak. Tetapi Allah alam, sebagian mengatakan karena bacaan makmum itu juga adalah bacaan imam, maka dia mendengarkan berdasarkan keumuman firman Allah. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Ya itu. Sehingga kalau seorang masbuk, jangankan doa iftitah, ya jangankan doa iftitah, Al-Fatihah pun sebenarnya mereka ketika mereka sudah imam sementara membaca, misalkan, nah, maka mereka kalau mengambil pendapat yang mendengarkan, mereka cukup mendengarkan saja, ya cukup mendengarkan saja, karena doa iftitah itu pun juga hukumnya adalah sunnah di dalam sholat.
1: Nah. Ada yang mau bertanya di sini? Belum ada? Pemirsa, pendengar radio belum ada yang bertanya ya? Ada? Oh, belum? Belum atau tidak? Nah, kalau belum, pasti kan kita tunggu nih. Kalau belum. Tapi kan, maksudnya, ambil sabaran kita.
0: Ya. Wallahu ta'ala, misalnya berteman, kadang teman-teman ini membawa dampak yang tidak baik, penyakit dan seterusnya, atau mungkin hal yang buruk. Kata para ulama, kalau memang keberadaan kita di sana bisa menyebabkan terjatuhnya kita kepada keburukan, maka tidak mengapa untuk menjaga jarak, tetapi dengan tetap menjaga adab. Ya, menjaga jarak tetap dengan menjaga adab. Karena mungkin ada sebagian orang, ya ada sebagian orang yang memiliki perangai yang bisa mempengaruhi kita. Karena menularnya perangai itu biasa sangat cepat daripada penyakit. Jadi kita memutuskan kemudian untuk menjaga jarak dengan hal seperti itu, maka itu diperbolehkan, tetapi dengan catatan bukan untuk mengurangi hak. Kalau dia punya hak kepada kita yang wajib untuk kita tunaikan, maka kita tetap menaikkan hak tersebut.
1: Kalau misalnya, sebut lagi nih, kita memilihnya misalnya menegur, apakah juga itu merupakan cara yang terbaik? Misalnya, jangan suka bicara begitu, saya tidak suka. Misalnya gitu. Artinya kita ya, belak-belakan kalau orang bilang, terbuka nih. Jangan suka main-main begitu.
0: Dia qalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya kalau bisa, mafad, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Tetapi memangnya kalau misalnya kita melarang, bukan alasan karena kita tidak suka. Yang idealnya adalah karena misalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya karena kalau kita kan itu sifatnya relatif. Karena kalau
1: kita bisa dorongan lain itu saat.
0: Mungkin menurut kita baik, atau menurut orang juga tidak baik dan seterusnya. Allah alam.
1: Memang sabar itu kok bukan is the best ya. Sabar itu memang sangat
0: semua.
1: Tapi apa Ustaz? Ada yang mau bertanya? Kita terima pertanyaan. Siap. Boleh, silakan.

0: Ini kejadian-kejadiannya sering sekali kita hadapi. Jika orang mengambil sikap prioritas, dengan cara marah. Banyak kasus orang yang mengambil prioritas tepat justru melihat dia sendiri. Sikap-sikap tertentu, batasan tertentu untuk menjaga kita tetap aman, terus ada level kita kawat. Karena ada dari juga mengatakan batasan paling sederhana surga. Artinya di persoalan-persoalan desakan kehidupan kita berinteraksi, seringkali kita berhadapan orang yang mau peduli kita, terus kita paham peduli yang agar terus itu berdampak pada akhirnya kita terus terusan dirugikan. Apakah sikap kita untuk melakukan perlawanan itu masuk pada level bahwa kita telah melanggar kita ini? Itu yang pertama. Yang kedua, sabar ini kan sebenarnya puncak dari saya nggak bisa mengatakan puncak dari seseorang menghadapi kehidupan, karena di Al-Quran sendiri sebenarnya banyak banyak kisah di apa kerja di bolehkah saya menasihati, saya mengkonven dengan firman Allah dan di akhir ayat Al-Quran lagi pada Allah mengabsat ilah usahat tidaklah Allah menggugurkan seseorang sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan dengan orang tersebut. Kurang lebih seperti ini. Bolehkah saya menasihati seseorang pada kalau kamu berdoa ketika kamu menghadapi ujian, jangan meminta kekuatan. Percuma karena Allah sudah menetapkan kamu pasti kuat ketika kamu saya uji. Yang kamu minta justru adalah
1: sama.
0: Kau bisa tidak, kau minta tingkat kesabaran yang tinggi menghadapi situasi itu. Dan minta cepat. Kuat, pasti kuat nih.
1: Iya. Nabi bilang itu kedua, Ustaz. Nah yang ketiga, coba ya. Lagi.
2: Halo, salat ya.
1: Sudah, mereka lebih dulu.
2: Ya, berkaitan dengan yang pertama. Wallahualam, apabila orang, seseorang, mungkin begini, mungkin dibedakan dulu persoalan persoalan antara persoalan yang berkaitan dengan hak Allah, hak agama dengan hak kita manusia. Karena begini, Nabi SAW kata diriwayatkan oleh sahabat tentang salah satu sifat Nabi. Apabila itu berkaitan dengan hak Allah, maka beliau itu marah. Beliau marah.
1: Yeah.
2: Kalau berkaitan dengan agama, hak Allah, maka beliau itu marah kalau misalnya ada sesuatu yang dilanggar. Tapi kalau dirinya sendiri,
1: dirinya
2: Rasulullah SAW itu lebih banyak mengalah kalau berkaitan dengan dirinya. Makanya ketika misalnya beliau dilempar di di Thaif, ya, beliau tidak mengadukan tentang lukanya beliau, tidak. Tidak. Beliau hanya memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Itu kalau Nabi SAW sifatnya itu kan ideal, memang paling ideal. Ya. Nah, mungkin dalam kasus ini kalau berkaitan dengan kebenaran, memang itu adalah sebuah kebenaran yang akan berdampak kepada luas, memang patut untuk diperjuangkan. Kalau misalnya ini sesuatu yang berdampak pada tegaknya kebenaran dan tercegatnya sebuah kejahatan yang berdampak luas, itu patut untuk diperjuangkan bagi mereka yang mampu untuk melakukan. Ya, meskipun ada konsekuensinya kan. Seperti sabda Nabi SAW di antara bentuk jihad itulah kalimat yang hak di atas seorang pemimpin yang buruk. Artinya ketika berhadapan dia berani untuk mengucapkan sesuatu yang benar, tapi untuk kebenaran, ya, kebenaran bukan terhadap hak-hak pribadi, tetapi sifatnya yang luas. Wallahualam. Adapun kalau dengan kita pribadi, kalau sejauh itu bisa masuk pada kategori adil.

0: maka tidak, insya Allah tidak bertentangan dengan kesabaran. Hanya dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama, kata para ulama, yang paling utama memang dia mengalah. Kenapa? Karena ketika kita sudah melakukan perlawanan atau untuk melakukan pembalasan, taruhlah, kadang-kadang ini kan tidak terukur, ya, tidak ada yang menjamin ketika kita melakukan hal tersebut, misalnya kita dizalimi orang, kita akan melakukan pembalasan dengan menuntut, ya, dengan menuntut, silakan, tetapi kata para ulama hendaknya melibatkan jalur yang pihak sebagai hakim yang akan memutuskan. Kenapa? Karena hakim ini akan memiliki alat yang terukur untuk mendudukan suatu perkara. Kalau kita pribadi yang kemudian melakukan, bisa-bisa nanti tidak terukur, ada hal ya, ada kondisi-kondisi tertentu nanti. Makanya kenapa para ulama lebih menganjurkan untuk menahan diri, lebih menganjurkan untuk menahan diri, meskipun tidak menutup diri kalau seseorang kemudian memperjuangkan hal itu. Allah, Allah. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua,
1: yang kedua tadi bisa diulang
0: berkaitan dengan
1: apa itu tadi, masalah
2: kesabaran.
1: Doa berdoa.
0: Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Ini kalimatul haq, kita tidak ragukan sama sekali bahwa setiap orang ketika diuji dia mampu. Hanya persoalan seseorang yang menghadapi, secara fisik dia mampu, tetapi kadang-kadang secara perasaan itulah yang mengalahkan kemampuan dia. Artinya dia mampu, cuman karena kurangnya keyakinan, kurangnya iman, sehingga dia merasa tidak mampu untuk menjalani ujian ini.
1: Padahal sesungguhnya mampu.
0: Sebenarnya sejatinya setiap orang itu mampu. Kalau dia mau,
1: Kalau betul-betul dia kembali,
0: betul-betul dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ketika misalnya kondisi seseorang, kan macam-macam faktor yang menjadikan orang tidak mampu. Salah satu di antara faktor yang sangat menentukanlah dosa. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa wada'na anka wizrak. Mensifati Nabi SAW menyebutkan salah satu nikmat, Allah telah mengangkat dari pundakmu beban yang memberatkan. Maksudnya dosa. Disifati dosa itu sesuatu yang memberatkan, karena memang dosa itu menjadikan seseorang itu merasa berat. Artinya sejatinya sebenarnya seseorang bisa menghadapi ujian, tapi karena dia terjebak dalam sebuah dosa, sehingga ujian itu dia merasa sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Nah, wallahu alam, mungkin dalam satu sisi apa yang kita sampaikan itu benar, dalam satu sisi, tapi dalam sisi lain juga barangkali punya sisi-sisi yang perlu kita
1: mungkin dudukkan. Bisa jadi dalam kondisi tertentu dia tidak kena jadinya gitu ya.
0: Artinya begini, karena menerjemahkan kekuatan itu kan mungkin berbeda-beda. Kekuatan itu mungkin bukan hanya fisik, tapi mungkin berikan saya Allah berikan saya kekuatan agar mengukuhkan imanku untuk bisa menghadapi ini. Mungkin fisik kuat, tapi jiwa kita yang tidak siap menerima ujian ini. Tetapi saya yakin dan percaya setiap orang itu diuji, sebagaimana yang antum katakan, setiap orang itu diuji dia mampu, hanya saja itu tadi, karena tingkat keimanan berbeda-beda, akhirnya bukan dia tidak mampu sebenarnya, tetapi wallahualam, dia jauhnya dia mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tertutup baginya, ya, tertutup baginya sesuatu yang bisa menyebabkan dia bisa
1: dia
0: menghadapi
1: lagi kena lepra, dia lemah perasaan, zaman dulu itu begitu. Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz, tapi ini dijawabnya singkat saja. Karena kita sudah mau closing sebenarnya. Bagaimana para salaf memberikan contoh, mau bertanya? Oh, kita utamakan yang hadir. Oh, ya, silakan.
2: Disini dengan orang lain. Bagaimana kalau kesabaran itu, Ustaz, karena kelalaian kita sendiri, apakah juga mendatangkan pahala, misalkan kunci motor kita tercecer atau baju yang kita sudah rapikan dia kusut karena perbuatan kita sendiri, apakah juga ini akan dapatkan kebaikan?
0: Iya, jelas, walau itu merupakan kelalaian kita, ketika konsekuensi, salah satu konsekuensinya adalah menyebabkan gangguan pada, karena Nabi SAW sudah menjelaskan, tidaklah seorang mukmin dia ditimpa berupa gangguan, berupa penyakit, bahkan duri yang diinjek melainkan akan menjadi penghapus dosa. Artinya kalau kehilangan kucing menjadikan kita susah, ya kan? Dan seterusnya, walaupun asalnya adalah kelalaian kita, tetapi dengan sabarnya kita minimal dia bisa menjadikan peringatan bagi kita di masa yang akan datang kita tidak mengulang perbuatan yang sama. Atau dengan kesabaran itu tentu juga akan mendapatkan pahala. Insyaallah taala. Ya walaupun itu adalah sebab kelalaian ya. Sebab kelalaian karena lupa misalnya dan seterusnya. Misalnya dompet hilang karena salah kita sendiri kan. Ya tapi karena ketika kita hilangkan kan banyak kerugian di sana, banyak konsekuensi kerugian. Bukan hanya masalah dompetnya yang hilang, tapi isinya juga. Ada surat-suratnya dan seterusnya. Itu sebenarnya. Ya itu konsekuensi. Ya ketika kita sabar, mudah-mudahan ini menjadi kafarat atas kelalaian kita. Kafarat atas kelalaian kita.
1: Dan sebelumnya kami mohon maaf, ini karena waktu juga yang membatasi kita ya. Dan untuk antum yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui pemirsa TV Mos TV yang tidak sempat kami angkat pertanyaannya, insya Allah minggu pekan depan kita akan coba angkat, walaupun mungkin temanya sudah beda, tapi sebagai bentuk amanah ya, insya Allah pertanyaan antum akan kita angkat untuk di pekan depan. Nah, Ustaz, karena juga kembali lagi ada waktu yang selalu membatasi kita dan kita cukupkan kebersamaan kita di kesempatan kali ini, dan sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini, dan kepada saudara-saudaraku juga yang telah hadir di sini dan juga yang menyaksikan program ini atau tayangan ini, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Semoga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
10: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
9: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
10: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim, sholat, antum harus tahu bagaimana sholat yang diterima oleh Allah SWT. Itu kewajiban kita.
9: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
11: 94,3 FM.
10: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan. Baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Enggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan. Mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
11: 94,3 FM.
12: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan ya akhi. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin

0: Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahu, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
1: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda sebuah kisah dari rangkaian perjalanan kehidupan manusia, dengan sebuah kisah wanita pengidap kanker divonis mati oleh dokter tapi sembuh atas izin Allah. Ini adalah kisah yang patut dijadikan pelajaran zaman sekarang ini. Kisah seorang wanita bernama Laila Al-Hulwa yang sebelumnya tidak pernah mengingat Allah dan lupa kepadanya. Suatu ketika, ia diberi cobaan dengan penyakit yang menakutkan dan menjijikkan sekaligus mematikan. Barulah setelah itu, ia tersadar dan menyadari bahwa hanya Allah lah tempat berlindung dan memohon. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha menyembuhkan. Kemudian ia habiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Haram. Dan di sanalah terjadi kejadian aneh yang akhirnya merubah kehidupannya secara total. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturannya. Sudah 9 tahun aku mengidap penyakit yang sangat mengerikan sekali, yaitu penyakit kanker. Semua orang pasti tahu bahwa nama ini sangat menakutkan. Di negeriku Maroko, orang tidak menyebutnya penyakit as-saratan atau kanker, tetapi disebut momok atau al-gaul alias penyakit kotor, al-maradal, al-khabith. Penyakit ini mengenai bagian payudaraku. Sebelumnya tingkat keimananku kepada Allah sangatlah remah. Aku lalai dari mengingat Allah. Aku mengira bahwa kecantikan seseorang akan abadi selama hidupnya, dan masa muda dan kesehatannya juga demikian. Aku sama sekali tidak mengira akan menderita penyakit yang amat berbahaya, kanker. Namun setelah aku benar-benar menderita penyakit ini, jiwaku menjadi sangat guncang. Aku berpikir bagaimana bisa menghindar darinya, tetapi hendak kemana? Sementara penyakitku ini akan selalu bersamaku dimanapun aku berada. Aku juga pernah berpikir untuk bunuh diri, namun aku masih mencintai suami dan anak-anakku. Aku sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Allah akan menyiksaku bila mana aku jadi bunuh diri, sebagaimana yang aku jelaskan sebelumnya, sebab aku orang yang lalai dari mengingat Allah. Rupanya, melalui penyakit ini Allah ingin memperbaiki dan memberikan hidayah kepadaku, dan melalui perantaraanku pula Dia memberikan hidayah kepada banyak orang. Setelah itu mulai semua urusan berkembang. Ketika menderita penyakit tersebut, aku bersama suamiku pergi ke Belgia untuk berobat, dan di sana aku mendatangi beberapa orang dokter terkenal. Namun mereka semua hampir sepakat mengatakan kepada suamiku bahwa payudaraku harus dihilangkan. Tidak sebatas itu, aku juga harus menggunakan obat-obatan dengan dosis tinggi, di mana efek sampingnya dapat merontokkan rambut, melenyapkan bulu mata, kedua alis mata, kemudian menumbuhkan seperti jenggot di atas wajah, bahkan merontokkan juga kuku dan gigi. Karena itu, aku menolak sama sekali seraya berkata, "Aku lebih baik mati dengan tetap memiliki payudara dan rambutku serta semua apa yang diciptakan Allah untukku daripada harus cacat." Lalu aku meminta kepada para dokter agar membuat resep pengobatan ringan untukku, dan mereka pun mengabulkannya. Kemudian aku kembali ke negeriku, Maroko, dan aku gunakan obat yang diberikan para dokter tersebut. Ternyata obat itu tidak memiliki efek samping apapun, dan ini membuatku senang. Aku berkata pada diriku, "Barangkali saja para dokter itu salah dalam mendiagnosaku, dan aku sebenarnya tidak menderita penyakit kanker itu." Akan tetapi, setelah kira-kira 6 bulan kemudian, aku mulai merasakan susutnya berat badanku, warna kulitku banyak berubah, dan merasakan berbagai keluhan sakit. Ya, sakit yang selalu bersamaku. Lalu dokter pribadi kami di Maroko menyarankanku agar pergi ke Belgia. Maka aku pun berangkat ke sana bersama suami. Di sanalah seakan bencana itu benar-benar tiba. Para dokter malah berkata kepada suamiku, penyakitnya sudah menyerang seluruh tubuhnya, termasuk kedua paru-paru. Mereka menyatakan tidak memiliki resep apapun yang dapat menyembuhkan kondisi yang aku alami tersebut. Kemudian mereka berkata kepada suamiku, "Sebaiknya Anda bawa kembali istrimu ini ke negerimu hingga ia menemui ajalnya di sana." Suamiku kaget mendengar pernyataan itu dan tidak mudah percaya begitu saja dengan ucapan mereka. Karena itu, kami bukannya pulang ke Maroko seperti yang disarankan, tapi malah ke Prancis. Kami mengira bahwa pasti ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakitku itu. Namun kami tidak mendapatkan apa-apa, sehingga akhirnya kami sangat ingin sekali untuk meminta tolong kepada seseorang di sana agar aku dimasukkan ke rumah sakit untuk menghilangkan payudaraku dan menggunakan obat-obat berdosis tinggi itu. Akan tetapi, suamiku rupanya ingat sesuatu yang selama ini kami lupakan, bahkan sepanjang hidup kami. Allah telah memberikan ilham kepada suamiku agar kami berziarah ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Kami harus berdiri di hadapannya guna memohon disembuhkan dari penyakit yang aku derita ini. Kami pun melakukan hal itu. Kami berangkat dari Paris seraya bertahlil dan bertakbir. Aku sangat gembira sekali karena untuk pertama kalinya memasuki Baitullah Al-Haram dan melihat Ka'bah yang dimuliakan. Di sebuah toko di kota Paris, aku membeli sebuah mushaf, dan setelah itu kami berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya kami sampai juga di Baitullah Al-Haram. Tatkala sudah masuk dan melihat Ka'bah, aku banyak menangis karena menyesali atas perbuatanku yang telah lalu. Aku sudah tidak pernah melakukan berbagai kewajiban yang diperintahkan Allah, solat, puasa, kekhusyuan diri kepadanya. Aku berkata, "Wahai Rob, pengobatan terhadap penyakitku sudah membuat tak berdaya para dokter, sedangkan penyakit itu berasal darimu, dan engkau pula lah yang memiliki obatnya. Semua pintu telah tertutup di hadapanku, yang tinggi hanyalah pintumu saja. Karena itu, janganlah engkau kunci pintumu dari hadapanku." Aku pun melakukan tawaf di Ka'bah dan banyak memohon kepadanya agar dia tidak menyia-nyiakan harapanku dan tidak menghinakanku serta dapat membuat tercengang para dokter yang telah memvonisku. Seperti apa yang telah kukatakan tadi, dulu aku orang yang lalai dari mengingat Allah dan jahil terhadap agamanya. Karena itu aku mendatangi beberapa ulama dan syekh yang berada di sana seraya meminta mereka menunjukkan buku dan doa yang mudah dan ringkas untuk aku jadikan pegangan. Lalu mereka menasihatiku agar banyak-banyak membaca Al-Quran dan meminum air zam-zam sepuas-puasnya. Mereka juga menasihatiku agar memperbanyak berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di Baitullah, aku merasa ketenangan jiwa yang luar biasa. Karena itu, aku minta izin kepada suamiku untuk tetap tinggal di Al-Haram dan tidak pulang ke hotel. Dia pun mengizinkanku. Di Al-Haram, kebetulan ada beberapa saudariku seiman dari Mesir dan Turki yang menjadi tetanggaku. Duduk-duduk, mereka sering melihatku sedang menangis, lalu bertanya perihal sebab aku menangis. Aku menjawab, karena aku sudah sampai di Baitullah, padahal aku tidak mengira akan demikian mencintainya seperti sekarang ini. Kedua, karena aku mengidap penyakit kanker. Lalu tekan kepada mereka bahwa aku berniat itikaf di rumah Allah ini. Maka mereka pun memberitahu kepada suami-suami masing-masing untuk meminta izin tinggal bersamaku. Kami tidak pernah memejamkan mata, tidak makan kecuali hanya sedikit. Kami hanya banyak minum air zam-zam, sebab di dalam hadis Nabi SAW bersabda, air zam-zam itu sesuai dengan tujuan atau niat meminumnya. Hadis Sahih, riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Meminumnya karena niat agar disembuhkan, maka Allah akan menyembuhkan Anda. Meminumnya karena niat agar hilang dahaga, maka Allah akan menghilangkan dahaga Anda. Dan meminumnya karena niat agar berlindung kepada Allah, maka Dia akan melindungi Allah. Benar, Allah telah menghilangkan rasa lapar kami dan kami terus melakukan tawaf. Kami melakukan sholat dua rakaat, lalu mengulangi tawaf lagi. Kami meminum air zam-zam dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Demikianlah siang dan malam, kami hanya sedikit tidur. Ketika aku sampai di Baitullah, tubuhku kurus sekali. Pada sebagian tubuhku, bagian atas banyak sekali tumbuh bintik-bintik dan benjolan-benjolan yang menandakan bahwa kanker telah menyerang seluruh anggota badanku bagian atas. Mereka menasihatiku agar membasuh separuh tubuhku bagian atas dengan air zam-zam. Akan tetapi aku takut bila menyentuh benjolan-benjolan dan bintik-bintik itu. Aku akan teringat sakit lantas membuatku terlena dari berzikir dan beribadah kepada Allah. Aku pun membasuhnya tetapi tanpa menyentuh tubuhku. Pada hari kelima, teman-temanku itu maksaku agar menyapu seluruh tubuhku dengan sedikit air zam-zam. Pada mulanya, aku menolak, tetapi tiba-tiba aku merasakan bahwa hal tersebut adalah hal yang baik dan aku mendapatkan kekuatan yang mendorongku untuk mengambil sedikit air zam-zam lalu menyapuhnya ke tubuhku. Saat pertama kali aku merasa cemas, kemudian aku merasakan ada kekuatan lagi. Tetapi aku masih ragu-ragu. Namun ketika untuk kali ketiganya, tanpa terasa aku memegang tanganku, lalu menyapu air zam-zam ke tubuh dan payudaraku yang mengeluarkan darah dan nanah dan bintik-bintik. Di sanalah terjadi sesuatu yang tidak pernah aku sangka-sangka. Rupanya, semua bintik-bintik itu lenyap seketika dan aku tidak menemukan sesuatu pun di tubuhku. Tidak rasa sakit, darah, ataupun nanah. Pada awal mulanya, aku betul-betul kaget. Karenanya aku masukkan kembali kedua tanganku ke dalam bajuku untuk mencari penyakit yang dulu bersarang di tubuhku. Namun aku tidak mendapatkan sedikit pun benjolan-benjolan itu. Bulu kuduku merinding saking kagetnya. Akan tetapi barulah aku teringat bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu aku minta salah seorang temanku untuk menyentuh tubuhku dan mencari bintik-bintik dan benjolan-benjolan. Barangkali saja ada. Tiba-tiba mereka berteriak tanpa sadar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak seberapa lama setelah itu, aku tidak kuasa lagi untuk segera pulang dan memberitahukan perihal tersebut kepada suamiku. Aku memasuki hotel tempat kami menginap dan begitu sudah berdiri di hadapan matanya, aku robek bajuku seraya berkata, lihatlah rahmat Allah. Kemudian aku memberitahukan kepadanya apa yang telah terjadi, tetapi ia tidak percaya. Ia menangis dan berteriak dengan suara kencang. Tahukah kamu bahwa para dokter tempo hari telah bersumpah

atas kematianmu setelah 3 minggu saja? Lalu aku berkata, sesungguhnya ajal itu di tangan Allah Ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah. Setelah itu, kami tinggal di Baitullah selama 1 minggu penuh. Selama masa-masa itu, aku tidak putus untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya yang demikian tak terhingga. Kemudian kami mengunjungi Masjid Nabawi untuk melakukan sholat dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu kembali ke Perancis. Di sana, para dokter tampak benar-benar kaget dan bingung, alang kepalang melihat kejadian aneh yang menimpa aku. Mereka antusias bertanya, apakah benar Anda ini si ibu tempo hari yang pernah datang kemari? Lalu dengan penuh rasa bangga, aku tegaskan kepada mereka, ya, benar, dan si fulan itu adalah suamiku. Aku telah kembali kepada Robku, dan aku tidak akan pernah takut lagi kepada siapapun selain Allah. Semua takdir berada di tangannya, dan segala urusan adalah miliknya. Mereka bertanya, sesungguhnya kondisimu ini merupakan sesuatu yang sangat aneh sekali, sebab benjolan-benjolan itu sudah hilang sama sekali. Izinkan kami untuk mengadakan pemeriksaan sekali lagi. Kakem, sebelumnya gara-gara benjolan-benjolan itu, aku sama sekali sulit untuk bernafas. Akan tetapi, ketika sampai di Baitullah Al-Haram dan aku meminta kesembuhan kepada Allah, maka sesak napas itu pun hilang. Setelah peristiwa aneh itu, aku bergiat mencari tahu mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, riwayat hidup para sahabat, dan aku banyak menangis. Aku menangisi masa laluku, karena sudah sekian lama melewatkan waktu dengan sia-sia dan tidak dapat mengecap rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku menyesali hari-hari yang telah aku sia-siakan dan membuatku jauh darinya. Aku memohon kepada Allah agar menerima amalanku dan menerima taubatku, suamiku dan seluruh kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebuah kisah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkan dari penyakit kanker. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmat.

0: Dari buku Al-Aidul Ilallah, halaman 65, disusun oleh Muhammad Al-Musnid.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat. Radio Muad bin Jabal.
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu, ainuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, min tahtihal anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah kembali kita melanjutkan pembahasan rutin dari kitab Tafsir Al-Muyassar, dan bi'idnillahi ta'ala di pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu pembahasan tentang surat Ibrahim. Dan bi'idnillahi ta'ala di pagi hari ini kita memasuki pembahasan ayat yang ke-18 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca firman Allah Azza wa Jal dari ayat 16 sampai ayat 18 dari surat yang mulia ini.

0: pada suatu hari yang berangin kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai', mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan semasa di dunia. Dzalika huwadh-dhalalul ba'id, yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, apa korelasi atau munasabah antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kita ketahui di dalam beberapa ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian akan kerugian dan kebinasaan serta kehinaan yang akan diperoleh oleh mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Maka di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjelaskan tentang berbagai macam azab dan siksa yang akan mereka peroleh, seakan ada orang yang bertanya, lalu bagaimana dengan nasib amal perbuatan baik mereka semasa di dunia? Kok mereka bisa diazab? Maka dijawab dengan ayat 18 dari surat Ibrahim ini. Ya, bahwa perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Allah di akhirat kelak, amal perbuatan mereka itu bagaikan debu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang, sehingga debu tersebut akan berterbangan. Tak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghimpunnya kembali. Dan itu adalah merupakan sebuah kesesatan yang sangat jauh, ya, yang tidak mungkin untuk dikembalikan atau dikumpulkan sebagaimana semula. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala sifatu a'malil kuffari fid dunya kalbirri wasilatul arhami kasifati ramadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin dhi rihin shadidatin falam tatruk lahu atharan fakadhalika a'maluhum la yajiduna minha ma yanfa'uhum inda Allah faqad adhhabaha al-kufru kama adhhabatir rihur ramada dhalika sa'yu wal-amalu ala ghairi asas huwa ad-dhalalul ba'idu an tariqil mustaqim.
0: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala sifatu a'malil kufari fid dunya, sifat amal perbuatan orang-orang kafir semasa di dunia. Kalbirri wasilatil arhami kasifati ramadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin dhi rihin shadidah, seperti kebaikan-kebaikan. Ya, dalam bahasa Arab itu ada bir, ada bar, ada bur. Itu beda tuh. Ya, dan bedanya jauh. Ya, kalau bir itu kebaikan, kalau bar itu daratan, kalau bur itu gandum. Ya, maka dibacanya bir, bukan bar atau bukan bur, karena artinya sangat jauh. Kal birri, seperti kebaikan, wasilatil arham, dan menyambung tali persaudaraan. Kasifati ramadin ishtaddat bihirrihu fi yaumin dirihin syadidah, perumpamaannya seperti keadaan debu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang pada suatu hari yang banyak angin kencang di dalamnya. Falam tatruk lahu atharan, maka dia tidak meninggalkan bekas. Fakadzalika a'maluhum la yajiduna minha ma yanfa'uhum indallah, maka demikian pula amal perbuatan mereka, mereka tidak akan mendapatkannya sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah. Faqad adhabahal kufru, maka kekafiran telah menghilangkannya. Kama adhabatir rihur ramada, sebagaimana angin itu telah meniup debu. Dzalika sa'yu wal amal ala ghairi asas. Karena amal perbuatan dan usaha mereka dibangun tidak di atas pondasi yang kokoh. Wa huwa dhalalul ba'id. Dan pekerjaan seperti itu adalah merupakan sebuah kesesatan yang sangat jauh anit tariqil mustaqim, dari jalan yang lurus. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang aneka ragam azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir di ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini tentang nasib amal perbuatan mereka semasa di dunia. Masalul ladina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan orang-orang kafir terhadap Rabb mereka, a'maluhum, amal perbuatan mereka di akhirat kelak, karomad, bagaikan debu. Ya, romad itu adalah debu sisa pembakaran dari sebuah benda. Ya, jadi misalnya sebuah kayu dibakar sampai habis. Nah, debu peninggalannya itu dinamakan dengan romad. Ya. Karomadin ishtaddat bihir rih. Seperti debu yang ditiup oleh angin. Fi yaumin asif. Pada suatu hari yang berangin. Asif adalah sifat dari hari. Sama ketika kan hari yang panas, hari yang dingin, hari yang berangin. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat yang mulia ini adalah karomadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asifir rih. Pada hari yang sangat kencang anginnya, tetapi kata-kata rih yang kedua tidak disebutkan karena sudah disebutkan pada kata rih, ada kata rih sebelumnya sehingga dapat dipahami. Fi yaumin asif, ay fi yaumin asifir rih, yang angin yang sangat kencang. Ya, debu sisa-sisa pembakaran apabila kemudian didatangi oleh angin yang begitu kencang, tidak ada sesuatu yang tersisa. Maka Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kekufuran itu bagaikan angin yang sangat kencang itu, yang dapat menghilangkan debu-debu sisa bakaran tadi. Sementara amal perbuatan mereka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang sangat mudah terbang. Mengapa sangat mudah terbang? Karena dia tidak berdiri di atas satu pangkal dan pondasi yang kokoh. Demikian orang-orang kafir, amal perbuatan mereka tidak dibangun di atas dasar tauhid, di atas dasar iman. Sehingga betapa sangat mudah dihapuskan oleh kekufuran mereka dan kesyirikan yang mereka lakukan semasa di dunia. Ya, sehingga orang-orang kafir di akhirat kelak, masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum, yakni pada hari kiamat kelak, perumpamaan amal perbuatan orang-orang kafir, maksudnya di akhirat kelak, karomadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin asif, seperti debu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Yang dimaksud dengan a'maluhum, perbuatan mereka, maksud perbuatan mereka di sini adalah perbuatan-perbuatan baik sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Kalau perbuatan buruk, ya amal perbuatan kaum muslimin pun kan akan hancur. Tapi yang dimaksud dengan masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum, a'maluhum di sini adalah a'malul hasanat. Perbuatan-perbuatan baik mereka. Silaturahim, memberikan makan kepada orang miskin, bakti-bakti sosial mereka, semuanya itu akan hancur, tidak bermakna sama sekali. Karomadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu. Mereka tidak akan mampu, ya, mendapatkan sesuatu. Mimma kasabu fid dunia,

Mereka tidak akan mampu mendapatkan manfaat dari apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Ya ala syai, di akhirat kelak. Di akhirat kelak tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun juga. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Dan itu adalah sebuah kesesatan yang sangat jauh. Mengapa kesesatan disifati dengan kejauhan di sini? Adalah untuk menunjukkan kesempurnaan kerugian mereka yang tidak mungkin dapat dikejar. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyelamatkan mereka ketika mereka meninggal di atas kekufuran. Dan ini banyak senada dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, ini adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan tampakkan perbuatan orang-orang kafir di akhirat kelak. Perbuatan kebaikan mereka itu akan ditampakkan. Dan ini adalah akan semakin membuat mereka bersedih. Jadi sebelum dihancurkan amalnya, ditampakkan terlebih dahulu kepada mereka. Ini loh amal perbuatan kalian. Dari berbagai macam kebajikan yang mereka lakukan di dunia. Ketika mereka sudah sangat berharap untuk mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Tapi tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya bagaikan debu yang berterbangan. Ya, dibayangkan seseorang sudah dia banyak berharap mendapatkan pahala, tiba-tiba kemudian Allah hancurkan. Wa qadimna ila ma amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kemudian kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan. Di dalam surat Ali Imran ayat 17 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat serupa, masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya. Perumpamaan apa yang mereka nafkahkan semasa dalam kehidupan dunia ini. Kama salirihin fiha sirrun asobat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan apa yang diinfakkan oleh orang-orang kafir itu seperti angin yang mengandung cuaca yang sangat dingin. Lalu kemudian angin yang mengandung cuaca yang sangat dingin ini menerpa tanaman suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri sehingga menjadikan kebun-kebun mereka itu hancur lebur, tidak memberikan manfaat sedikit pun juga. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, hadza masalun darabahu Allahu taala li a'malil kuffar alladziina 'abadu ma'allahi ghairahu wa kadzabu rusulahu wa banau a'malahum 'ala ghairi asasin sahih fanharat wa 'adamuha wa hum ahwaju ma yakunu ilaiha. Ibnu Katsir mengatakan ini adalah sebuah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat bagi amal perbuatan orang-orang kafir yang telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendustakan para rasulnya dan mereka telah membangun amal perbuatan mereka di atas tanpa asas, ya, tanpa pondasi. Oleh sebab itu di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an ini adalah salah seorang tokoh Makkah, tokoh penduduk Makkah di masa jahiliyah yang dikenal sebagai orang yang sangat baik, melayani jamaah haji, orang-orang yang berkunjung ke Masjidil Haram, menolong orang-orang yang terzalimi, memberikan makanan kepada fakir miskin. Orang ini sangat dikenal dengan berbagai macam kebaikannya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, inna ibna Jud'an fil jahiliyati kana yasilu rahim." Wahai Rasulullah, dulu Abdullah ibn Jud'an di masa jahiliyah dia dikenal sebagai orang yang menyambung tali silaturahim, wa yut'imul miskin, dan dia memberikan makan kepada orang miskin. Hal dzalika nafi'ah? Hal dzalika nafa'ahu? Apakah itu semua akan memberikan manfaat kepadanya di akhirat kelak? Apa yang disabdakan oleh Nabi?

0: Rasulullah SAW kemudian beliau menjawab, la yanfa'uhu, itu semua tidak akan memberikan manfaat kepadanya, li'annahu lam yakul rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena semasa hidupnya di dunia dahulu, ia tidak pernah mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Karena dia tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amalan atau amal apapun juga, walau sebanyak apapun, semulia apapun dari amal perbuatan kita, kapan dicampuri dengan kesyirikan, nasibnya adalah kehancuran. Jangankan amal perbuatan kita, amal perbuatan Nabi SAW saja atau para nabi yang lain, andaikan dicampur dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, la in asyrakta, jikalau engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, maka amal perbuatanmu itu akan hapus, akan hancur. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan engkau niscaya pasti akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Di dalam surat Al-An'am, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 18 nama para nabi dan rasul dalam satu tempat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan para nabi dan rasul yang telah kami sebutkan nama-namanya itu menyekutukan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, akan hapus semua apa yang telah mereka kerjakan. Ini para nabi dan rasul, apalagi selain mereka. Nah, dari sinilah kita mengetahui tentang bagaimana bahayanya kekafiran dan kesyirikan apabila dilakukan oleh seorang hamba. Oleh sebab itu perintah pertama setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk berdakwah, maka misi utama Nabi alaihi salatu wasalam adalah menegakkan tauhid, mendakwahkan tauhid dan memberikan peringatan kepada kita sekalian agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebagaimana apa yang telah kita bahas tadi malam di dalam kajian Qasasul Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu, sebagian ahli tafsir mengatakan hatimu, jiwamu, fatahhir, maka sucikanlah. Sucikanlah dari apa? Sucikanlah dari kesyirikan. Oleh sebab itu di ayat berikutnya, warujza fahjur, dan peribadatan terhadap berhala, ya, maka tinggalkanlah. Misi utama seorang dai, juru dakwah, adalah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena kesyirikan pembatal keislaman. Bukan hanya membatalkan satu dua amalan. Yang sangat aneh, terkadang sebagian dari kalangan kaum muslimin bila ditanya apa itu pembatal sholat, apa itu pembatal saum, apa itu pembatal zakat, apa itu pembatal haji, dia tahu. Padahal apabila dia melakukan pembatal sholat misalnya, yang batal cuma sholat yang bersangkutan dengan pembatal itu saja. Pembatal saum misalnya apabila dilakukan oleh seseorang, maka saum yang batal hanya saumnya pada hari itu saja. Tetapi ketika ditanya sebagian kaum muslimin apa itu pembatal-pembatal keislaman, sebagian dari mereka tidak mengetahuinya. Padahal pembatal keislaman apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka akan mengakibatkan bukan hanya saumnya, bukan hanya zakatnya, bukan hanya puasanya atau hajinya yang batal, tetapi seluruh amal perbuatannya. Usianya sudah 60 tahun, 45 tahun kurang lebih setelah pasca, setelah ia balig, beramal soleh, semuanya hapus menjadi sia-sia karena kesyirikan yang dia lakukan. Oleh sebab itulah disinilah pentingnya kita sekalian mengkaji tauhid, sehingga kemudian kita terhindar dari segala amal perbuatan yang dapat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menghapuskan amal perbuatan kita. Demikian Allah Ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk di sesi kedua, dialog interaktif seputar syariat Islam. Dari hadirin jikalau ada, mohon diarahkan mic-nya depan. Ke depan mas. Ya. Jazakallahu khairan. Baik, untuk kesempatan pertama dari hadirin kami silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiik Ustaz.
0: Wa fiikum barakallah.
2: Ayat 18 surat Ibrahim ini menunjukkan betapa meruginya orang-orang kafir dan ancaman siksaan kepada orang-orang kafir. Dalam ayat 16-17 ini, 18, memunculkan pertanyaan, bagaimana nasib dengan bayi yang wafat di dalam rahim, yang bayi yang sudah lahir, wafat, dan anak-anak yang balik, yang wafat dari rahim orang-orang kafir. Apakah mereka sama nasibnya mendapat azab dan siksa Allah nanti di akhirat? Pertanyaan yang kedua ini di luar materi Pak Ustadz. Apakah ada dalil dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk melakukan salawat secara terpimpin dan secara berjamaah atau mengundang orang banyak di suatu tempat itu untuk dilakukan amalan salawat yang dipimpin oleh seorang ustaz? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, apa tempat kembali bagi anak-anak orang-orang kafir di akhirat kelak? Apakah mereka akan digabungkan bersama dengan orang-orang tua mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ke-15 sampai ayat 18 dari surat Ibrahim ini, ataukah mereka bersama dengan anak-anak kaum muslimin yang disepakati oleh para ulama bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal di usia dini sebelum mereka balig semuanya di dalam surga, dan itu disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Adapun berkenaan dengan anak-anak orang-orang musyrik, jikalau mereka meninggal sebelum mereka balig, maka di sana ada beberapa pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Pendapat pertama, mereka menyebutkan bahwa anak-anak kaum musyrikin apabila meninggal ketika mereka masih kecil, mereka itu adalah di dalam surga. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa mereka itu masuk ke dalam kategori ashabul a'raf, yang kemudian ya ada di satu kawasan tempat yang sangat tinggi antara surga dan neraka. Ya. Dan banyak para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid. Dan dalil mereka adalah hadis Samurah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam suatu ketika diperlihatkan kepada beliau Nabi Ibrahim bersama dengan anak-anak kaum muslimin dan anak-anak kaum musyrikin di dalam surga. Ya. Kemudian dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad namun didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ditanya, ya Rasulullah man fil jannah, wahai Rasulullah siapakah yang ada dalam surga? Nabi SAW beliau bersabda, fil jannati, ya asyhad, beliau mengatakan an-nabiyyu fil jannah wasyahidu fil jannah wal mauludu fil jannah wal waidu fil jannah. Beliau mengatakan di surga itu ada nabi, ada orang yang mati syahid, ada anak yang baru dilahirkan lalu meninggal, kemudian juga anak yang dikubur hidup-hidup juga ada di dalam surga. Ya. Kemudian pendapat yang kedua kebalikan dari pendapat yang pertama. Artinya mereka mengatakan bahwa anak-anak kaum musyrikin itu bersama dengan ayah mereka di dalam neraka. Dan pendapat ini adalah dinisbatkan kepada Al-Qadhi Abu Ya'la dan juga pendapat Imam Ahmad, dan berdalil dengan beberapa hadis, ya, beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau didatangi oleh Salamah ibn Qais al-Asja'i. Ia kemudian mengatakan, ataitu ana wa akhi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku telah datang bersama dengan saudaraku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kemudian kami berkata, inna ummana matat fil jahiliyah wa kanat tukri'ud dhaif wa tasilur rahim wa annaha wa adat ukhtan lana fil jahiliyah. Beliau mengatakan sesungguhnya ibu kami meninggal di masa jahiliyah, sedangkan dia selalu memuliakan tamu, menyambung tali persaudaraan. Hanya saja ia pernah membunuh saudari kami ketika ia masih kecil. Yani anak perempuan dibunuh pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, al-wa'idah wal-maw'udah finnar illa antudrikal wa'idatul islam fatuslim. Rasulullah kemudian bersabda, anak yang telah dibunuh pada masa jahiliyah itu ada di dalam neraka kecuali anak perempuan yang dibunuh setelah datangnya Islam dan dia mendapatkan informasi Islam lalu kemudian dia masuk Islam. Ya, hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, ya, dan diterima pentashihannya oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid. Dan hadis-hadis yang lain yang dipakai oleh kelompok kedua ini adalah banyak didhaifkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dan di sana ada pendapat yang ketiga. Jadi pendapat pertama di dalam surga, pendapat kedua dalam neraka. Pendapat yang ketiga di mana? At-tawaqquf fihim. No comment. Ya, pendapat yang ketiga mereka mengatakan wallahu taala a'lam, dan ini adalah pendapat dari Ishaq ibn Rohawi, demikian juga dengan Abdullah ibn Mubarak dan Hammad ibn Salamah. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Abbas, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam suatu ketika ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam kemudian bahwasannya mereka itu akan menjadi bagian dari kelompok yang akan diuji pada hari kiamat kelak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan sebuah amalan, sebagian orang mengatakan diperintahkan untuk sujud sama seperti ahlul fatrah. Sama seperti orang-orang yang hidup di antara yang hidup di masa di antara kedua di antara dua kenabian, di masa vakum. Maka mereka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Barang siapa yang mentaati Allah saat itu maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang menyelisihi perintah tersebut akan masuk ke dalam neraka. Dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas dari ulama ahlu sunnah wal jamaah, disebutkan oleh Syekh Shalih Munajjid. Di antaranya adalah pendapat dari Abul Hasan al-Ash'ari, pendapat dari Imam Baihaqi, ya, pendapat dari sebagian besar para muhaqqiqin, dan ini adalah merupakan juga pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahkan juga satu riwayat dari Imam

0: Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan ini juga adalah merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan wallahu taala alam, ya, ini adalah pendapat yang banyak dirajihkan oleh ulama ahlu sunnah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu akan diuji pada hari kiamat kelak. Apa yang menjadi dalil? Ya, yang menjadi dalil adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, di mana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yu'ta bi arba'atin yaumal qiyamah. Ya. Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat kelak akan ada beberapa kelompok, ada empat kelompok yang akan didatangkan pada hari kiamat kelak. Maksudnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah al-maulud, ya, anak yang baru lahir. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa hadza a'dalul aqwal wa bihi yajtami'u syamlul adillah wa tattafiqul ahadits fi hadzal bab, dan ini adalah merupakan perkataan yang paling adil yang menggabungkan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tadi, ya, sehingga kemudian mereka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Wallahu taala alam. Dan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu bima kanu amilin, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan apa yang mesti mereka kerjakan. Tapi adapun pertanyaan yang kedua tentang hukum bersolawat secara berjamaah, berkumpul dalam sebuah majlis dipimpin oleh seorang atau beberapa orang untuk melantunkan solawat, maka tentu amal perbuatan ini tidak ada contohnya dari para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat atau para tabi'in. Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Andaikan perbuatan itu adalah merupakan sebuah kebajikan, maka niscaya para pendahulu kita akan mendahului kita di dalam melakukan hal itu. Yang menjadi petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah kita membaca selawat. Setiap kali nama Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan di hadapan kita sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang pelit itu adalah orang yang bila disebutkan namaku di hadapannya maka dia tidak berselawat kepadaku. Ini adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi tidak dikenal di zaman sahabat, misalnya para sahabat dengan kecintaannya kepada Nabi yang sangat luar biasa. Tidak ada suatu kaum yang lebih mencintai Rasulullah SAW daripada para sahabat. Tapi walau demikian mereka tidak pernah, ya, mengkoordinir satu sama lain. Mereka katakan, mari kita berkumpul di masjid untuk memperingati misalnya hari kelahiran atau kematian Nabi alaihi salatu wasalam sehingga kita bersolawat berjamaah. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saat ini berlebihan. Bahkan kemudian mereka membuat solawat-solawat baru. Bahkan solawat saat ini tidak hanya diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, ada yang tersebar jejaring sosial itu Allah, ada namanya solawat Jokowi misalnya dengan penuh rasa hormat kita kepada presiden kita, tetapi sebagian orang gulu sama beliau sehingga kemudian mereka berkumpul dalam satu tempat kemudian mereka mengatakan Allahumma salli ala Jokowi misalkan. Ini gulu terhadap pemimpin, sikap berlebihan terhadap pemimpin. Ya, bahkan saat ini ada lagi di jejaring sosial ada santri-santri membuat solawat diiringi dengan musik, namanya solawat Hey Tayo. Ya, ada itu film kartun kah? Ya, di film anak-anak yang digandrungi oleh anak-anak sekarang, ya, si Hey Tayo, Hey Tayo itu dibuatnya menjadi solawat, namanya solawat Hey Tayo. Ini kapan kemudian pintu kebid'ahan ini terbuka, maka semakin lama semakin jauh. Ya, Oleh sebab itu kita katakan bahwa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat setiap kali kita menyebut nama Nabi atau mendengarkan nama Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, demikian wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan terakhir dari 0823-2777 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang sudah dua kali memberikan kata cerai kepada istrinya dan kedua ucapan itu dalam keadaan emosi dan bahkan telah diproses permohonannya serta dikabulkan oleh pengadilan agama, namun belum membacakan ikrar talak karena belum memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh pengadilan agama, yaitu pemberian nafkah iddah, nafkah hadana, yaitu membiayai anak-anak selama 3 bulan, dan nafkah mut'ah sebagai penghibur. Sampai waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan, sudah 11 bulan istrinya menyandang status tidak jelas, Ustaz. Tidak diberi nafkah lahir batin, bahkan menanggung beban utang suami di bank, karena jika tidak dibayar rumahnya akan disita. Selain itu, juga beban hidup anak dipikul oleh istrinya. Alasan suami tidak punya uang. Pertanyaannya Ustaz, berdosakah istri jika gantian menggugat cerai suami? Meskipun istrinya merasakan gejala gangguan sihir pemisah berdasarkan gejala yang dirasakan, dilihat dan didengar. Mohon penjelasannya Pak Ustaz untuk keluarga kami yang menghadapi masalah ini. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Cerai itu dia jatuh dengan sebatas seorang suami ia mengatakan kamu saya cerai atau kamu saya talak. Talak, lafad talak itu ada dua, ada lafad talak sharih artinya jelas, gamblang, tidak melahirkan tafsiran yang lain. Seperti kata-kata talak dan cerai, saya talak kamu, saya cerai kamu. Itu sudah jatuh talak. Walau tanpa ada putusan ketukan palu dari pengadilan. Kemudian yang kedua, ada talak menggunakan kinayah, bahasa kiasan. Apabila seorang suami dia mengatakan kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Jikalau maksud dari sang suami ini menceraikan istrinya dengan pernyataan tersebut, maka dia jatuh talak. Walau dengan tanpa putusan pengadilan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau bersabda, "Salasun hizluhun najid wa jidduhun najid." Ada 3 permasalahan. Main-mainnya serius dan seriusnya serius. Talak, cerai, rujuk. Ya. Adapun kemudian proses pengadilan ini adalah proses penyelesaian administrasi saja. Ya, proses penyelesaian administrasi. Sehingga kemudian kita perlu bedakan itu. Walau terkadang keanehan terjadinya seperti apa? Saya mendapatkan beberapa kasus suami dan istrinya sudah sepakat bahwa si suami ini telah mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Dia sudah menyadari hal itu. Suaminya mengakui, istrinya mengakui. Dan sudah dilakukannya 3 kali, berarti sudah talak bain. Setelah itu mereka maju ke pengadilan untuk mengurus surat cerai. Tiba-tiba kemudian pengadilan mengatakan bahwa ini baru talak 1. Kalau sudah begitu, andaikan kemudian mereka, kalau begitu kita baru talak 1, kita berarti masih bisa rujuk. Terjadilah misalnya katakan hubungan suami istri setelah itu, kira-kira siapa yang berdosa itu kalau begitu? Ya, padahal secara hukumnya dia tidak bisa lagi rujuk, kecuali setelah sang istri ini menikah dengan laki-laki lain, terjadi hubungan suami istri setelah itu, lalu kemudian dia diceraikan, baru kemudian dinikahi kembali. Ya, setelah dia menikah dengan pria yang lain. Sementara ini sudah cerai, jelas-jelas talak 3 dan diakui oleh kedua pihak, tetapi karena waktu talak pertama, kedua tidak melapor kepada pengadilan, maka pengadilan kemudian mengatakan bahwa ini baru talak satu dan ini adalah sebuah keanehan sesungguhnya. Seperti kasus yang ditanyakan tadi, suaminya sudah menceraikan dua kali. Walau dalam keadaan marah, tetapi kita lihat marahnya. Nah, di sini kalau di sini perlu peranan pengadilan. Marahnya itu apakah sampai kepada batasan dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, karena marah disebutkan oleh para ulama ada dua. Ada marah di mana seseorang masih sadar dan dia masih bisa mengontrol perkataannya. Kapan dia lontarkan kata-kata cerai, tentu cerainya ini menjatuhkan talak. Ya, karena pada umumnya orang menceraikan istri tentu dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan baik-baik saja tidak marah, istilahnya tidak ada petir, tidak ada angin tiba-tiba kamu saya cerai. Dalam keadaan mencintainya kan gak mungkin. Orang itu menceraikan istrinya pada umumnya dalam keadaan marah. Tetapi dalam kondisi marah yang terkontrol. Dalam keadaan sadar dia mengatakan kamu saya cerai. Ada marah yang betul sangat marah. Ya, di mana seseorang tidak bisa lagi mengontrol dan tidak bisa menyadari apa yang diucapkannya. Dalam kondisi seperti itu tidak jatuh talak. Ya, ada seseorang dia saking sangat marahnya dia tidak bisa lagi mengontrol perkataannya, lalu kemudian dia mengatakan kepada istrinya kamu saya cerai. Dia tidak jatuh talak. Karena memang dia benar-benar ya tidak bisa mengontrol dirinya. Orang terlalu sedih, orang terlalu senang, itu perkataannya tidak bisa diambil. Demikian juga orang yang terlalu marah. Adapun dalam kasus tadi, kalau seandainya sekarang pengadilan pun sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi, sudah mengatakan jatuh talak. Tetapi tinggal yang belum dibacakan adalah ikrarnya. Ya, pembacaan keputusannya itu melibacakan, tapi pengadilan sudah mengatakan cerai, ya sudah berarti cerai. Tinggal kemudian urusan administratif itu adalah bisa diselesaikan belakangan. Berkenaan dengan hak hadhanah atau hak nafkah bagi anak istrinya, maka ini kemudian bisa dituntut belakangan atau bisa dipenuhi belakangan. Tetapi seyogianya adalah ya talak ini adalah sudah jatuh dan sang istri bisa menikah kembali karena sudah 1 tahun, masa iddahnya sudah lewat. Ya, adapun kemudian surat keputusannya atau surat cerai, maka itu kemudian bisa diurus kemudian ya menurut tinjauan syariatnya tentu. Adapun menurut tinjauan hukum positif, maka seyogianya itu adalah bisa diselesaikan secepat mungkin. Wallahu ta'ala alam. Apakah sang istri bisa balik menggugat cerai? Kita katakan tidak perlu lagi menggugat karena sudah cerai. Kalau seandainya belum cerai, baru Anda bisa menggugat. Dan terkadang ini adalah merupakan akal-akalan dari suami yang tidak bertanggung jawab. Digantungnya nasib wanita seperti itu agar dia balik menggugat cerai. Kapan wanita membalik gugat cerai, maka dia tidak memiliki hak misalnya harta gonogini. Ya, kemudian berikutnya lagi dia tidak memiliki hak mut'ah misalnya. Dia tidak bisa mendapatkan pesangon penghibur dari suaminya yang menceraikannya. Kemudian berikutnya lagi suami justru dengan dia melakukan khulu itu berhak untuk meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Jadi itu terkadang akal-akalan. Ya, oleh sebab itu kita katakan atas dasar apa menggugat cerai, karena dia telah dicerai. Dan secara tinjauan syar'i bahwa talak telah jatuh. Wallahu ta'ala alam.
2: 94,3 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati ya, seperti stres, saraf misalnya ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati ya, dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: Ialah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

0: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Alah.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود عزير بن

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.
1: إلا تنفروا يعذبكم

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

0: لصدقوا وتعلم الكاذبين.
1: Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah. Mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadiru

tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.
1: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung.

0: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

0: أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
1: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau, Muhammad, kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia, dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

0: Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: خذ من أموالهم صدقة

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan," dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

0: Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.
1: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.

Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

0: منكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana yang agung.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha, tiga pokok landasan utama dan dalil-dalilnya. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa kita mengkaji tiga pokok ini, karena tiga pokok ini merupakan tiga hal yang akan ditanyakan ketika kita masuk ke liang kubur. Tiga yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentang mengenal Allah. Yang kedua mengenal Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi mengenal agama Islam dengan dalil. Sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa kajian usul salasa ini diberikan mukaddimah oleh muallif. Jadi kalau saya sebut muallif, yaitu yang menulis kitab-kitab ini. Yang menulis kutaib al-usul salasa wa adillatuha, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muallif memberikan mukaddimah pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Pasal yang pertama yang kita kaji pada pekan yang lalu, yaitu pertama kita mengenal, yaitu kita wajib mempelajari empat masalah. Yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Itu yang sudah kita bahas, yaitu al-ilmu. Jadi kalau seseorang belajar ilmu, ilmu yang pertama yang harus dia tuntut, ilmu yang fardu ain, bukan yang fardu kifayah. Jadi kalau ilmu yang sering diserahkan dengan ilmu umum duniawi, itu lebih banyak dengan artian fardu kifayah. Artinya kalau seandainya orang sudah menuntut ilmu itu, yang lain tidak wajib. Tapi kalau fardu ain, setiap orang wajib menuntut ilmu itu. Tidak ada uzur, tidak ada alasan di hadapan Allah nanti bahwa saya tidak sempat belajar, saya tidak tahu. Tidak ada alasan nanti di hadapan Allah. Yang fardu ain ini apa? Yang fardu ain ini mengenal Allah, berarti belajar tauhid. Mengenal Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ini fardu ain. Setiap Muslim dan Muslimah itu fardu ain. Jadi kalau dia diciptakan oleh Allah, dia harus tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah. Harus tahu. Jangan sampai dia salah dalam beribadah. Kalau salah dalam beribadah kepada Allah, fatal akibatnya. Di dunia dia akan mendapatkan kesulitan hidup, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka, waliyah billah. Kemudian mengenal nabinya, karena Allah mengutus nabi, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya apa yang kita kerjakan ini wajib kita ketahui dalilnya. Asaniyah, yang kedua yang kita bahas yaitu al-amalu bihi. Al-amalu bihi artinya kita mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Pada pekan yang lalu sudah saya contohkan yang gampang dan semua sudah tahu, baik dia orang awam, baik dia pimpinan, baik dia ustadz atau bukan ustadz, sudah tahu. Seperti sholat berjamaah, keutamaannya, tentang fadilahnya dan segala macam sudah tahu semuanya. Tapi kenapa masih banyak yang meninggalkan? Kenapa masih banyak yang melalaikan? Padahal sudah tahu. Kita tidak bicara soal wajib atau sunnah muakkadahnya, tapi kita lihat bagaimana contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini yang harus dihidupkan, kita amalkan. Di samping kita mengamalkan tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian masalah sholat kita tegakkan. Masalah akidah, masalah sholat tegakkan. Amalkan. Hidupkan sholat berjamaah sebagai syiar Islam. Di mana-mana. Apakah di kampung kita, di kantor, apa di mana saja, ini hidupkan syiar Islam. Dan ini masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak tinggal sholat berjamaah. Para sahabat tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Jadi amalkan. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang harus kita amalkan. Dari apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal tidak ada nilainya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu ad-da'wah. Mendakwahkan. Mendakwahkan, jadi apa yang sudah kita ketahui, kita dakwahkan. Kita ajak orang untuk melaksanakan yang hak, melaksanakan yang benar, di samping mengkaji yang benar, kemudian melaksanakan yang benar. Kita ajak manusia ini ke jalan yang hak ini. Kemudian yang keempat, sabar. Saya sudah jelaskan, sabar itu ada tiga. Yang pertama apa tuh? As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini perlu kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Contohnya seperti sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya seperti ini bentuknya ketaatan. Seperti sholat bentuknya ketaatan. Sabar, jangan terburu-buru di saat kita sholat. Sabar. Melaksanakan kewajiban ketaatan. Sabar. Contohnya lagi meninggalkan maksiat. Kita harus sabar. Artinya ketika kita meninggalkan maksiat kadang-kadang banyak celaan. Ketika kita meninggalkan maksiat kadang-kadang timbul godaan untuk melakukan maksiat itu. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang pernah masa lalunya itu ya banyaklah berbuat dosa. Kemudian kadang-kadang ada lagi tawaran, baik godaan dari dalam diri sendiri maupun dari teman yang jahat atau yang jelek, yang tidak benar, ingin mengajak lagi berbuat maksiat. Di saat itu kita menahan nafsu kita, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan itu perlu perjuangan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, musibah bentuknya apa saja, apakah itu sakit, apakah itu terkena celaka atau yang lainnya, atau keluarga kita meninggal, ya kita wajib sabar dalam menghadapi musibah. Dan ini fadilah yang besar bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau bahwa jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu ini ada 4 martabat. Jadi setelah dijelaskan tentang penjelasan muallif, kemudian kita ambil bagaimana penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam jihadun nafs. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim ini, di jihad melawan nafsu ini ada 4 martabat. Yang pertama, ayu jahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Tidak ada di buku itu. Yaitu, dia harus berjuang untuk mempelajari yang hak ini. Ini perlu perjuangan. Melawan hawa nafsu. Jadi kita dalam menuntut ilmu, tidak bisa

Mempelajari yang hak itu perlu perjuangan. Tidak bisa kita kemudian diam saja atau santai saja, nanti ilmu itu datang sendiri. Tidak bisa. Seperti itu. Kita lihat lagi sahabat Jabir bin Abdullah untuk mencari satu hadis jalan dari Madinah ke Mesir. Abdullah bin Unais jalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari satu hadis. Sahabat Ibnu Sirin berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai kata seorang tabi'in, "Inni asirul layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid." Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Untuk mencari yang hak ini perlu perjuangan. Makanya ada istilah yang sering disampaikan yang dinisbatkan kepada Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Sekarang banyaknya ustaz yang didatangkan. Kalau dulu ilmu itu yang datangi. Umat ini mendatangi ustaznya, murid mendatangi ustaznya. Mereka belajar meskipun jauh ditempuh dengan perjalanan yang demikian jauh. Untuk mencari yang hak ini demikian para sahabat tabi'in. Dan antum lihat juga kisahnya para sahabat yang lain. Bagaimana sahabat jalan dari tempat ke tempat yang lain untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan untuk menjadikan yang hak. Kita alhamdulillah menjadi muslim. Coba antum apa? Simak bagaimana kisahnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Khair, bagaimana perjuangan dia? Dari Persia menuju ke Madinah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya berat. Salman Al-Farisi sampai ditahan, sampai diikat. Kemudian berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain. Tidak sedikit perjalanan sama. Tidak sehari dua hari, tidak setahun dua tahun, bertahun-tahun. Salman itu termasuk orang yang paling panjang umurnya dari para sahabat ridwanullahi majma'in. Paling panjang umurnya, 250 tahun. Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair. Bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan kebenaran? Atau Abu Dzar Al-Ghifari ketika Nabi di Mekah. Bagaimana dia berjalan dari Bani Ghifar menuju kepada Nabi. Untuk beriman, untuk mencari yang hak. Itu sampai dia tidak makan lebih dari 30 hari. Di Mekah. Karena pada waktu di Mekah, orang yang beriman kepada Nabi disiksa. Dipukul. Ditimpa dengan batu. Dipecut. Atau dibakar dengan besi. Itu perjuangan. Untuk mendapatkan yang hak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Dzar? Abu Dzar tidak makan, cuma minum air zam-zam. Minum air zam-zam selama 30 hari. Kata Abu Dzar, air zam-zam ini betul-betul menyehatkan. Artinya, dengan dia minum air zam-zam itu, sehat badannya. Dan tidak terkena penyakit. Itu yang disabdakan oleh Nabi bahwa zam-zam shifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Zam-zam itu sebagai obat dari segala macam penyakit dan sebagai makanan dari segala macam makanan. Kemudian lagi kita lihat bagaimana kisahnya para ulama. Imam Syafi'i bisa mendapatkan ilmu berjalan jihad. Kemudian juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sampai dikisahkan seolah-olah Imam Ahmad itu dua kali keliling dunia untuk mencari ilmu. Apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, kemudian diajarkan. Sampai lebih dari 200 ribu hadis dihafal oleh Imam Ahmad, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam yang lainnya, Imam Bukhari, begitu juga dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat seseorang itu mau jadi seorang yang alim, dia berjuang. Tidak bisa diam saja kemudian jadi orang yang alim. Atau kita mau berilmu, tidak bisa tanpa perjuangan. Jadi harus kita berjuang. Sebagaimana kita berjuang untuk kehidupan, kita juga harus berjuang untuk menuntut ilmu yang hak ini. Jadi kalau jalan-jalan sedikit saja, sudah malas, ini keterlaluan. Dari tempat-tempat yang lain, sudah ramai. Wah, tempatnya jauh, hujan, tidak ada kendaraan. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum berjalan kaki untuk mendapatkan yang hak itu? Tapi sekarang, baru tidak ada mobil, ribut. Jauh sedikit, ribut.

0: Sampai dalam masalah yang lain, yang untuk kepentingan dia sendiri, itu dia tidak pikirkan. Ini satu kelemahan iman yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka itu yang dikatakan zalil umat Islam oleh Rasulullah. Umat Islam ini mengalami kehinaan. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, jadi yang pertama itu harus kita berjuang mendapatkan yang hak. Karena tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini kecuali dengan ilmu yang hak. Yang kedua, kita harus berjuang untuk mengamalkan Islam ini. Jadi kita mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ijadiha ala ilmi ba'da ilmi. Kita memperjuangkan. Mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ya, kadang-kadang dalam mengamalkan Islam ini ya banyak celaan, cemoohan, kemudian juga kadang-kadang kita letih atau banyak halangan dan segala macam. Itu harus kita perjuangkan. Yang ketiga, berjuang untuk mendakwahkan Islam ini. Perlu jihad. Tidak bisa kita diam. Untuk mendakwakan Islam tidak bisa kita diam. Kita ingat bahwa kalau kita mengatakan Allah itu hak, Islam itu hak, berarti yang lain selain Islam batil. Sekarang kita lihat perjuangan orang Islam dengan orang-orang kufar. Jauh bedanya. Orang kufar, apa kata Quran? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu perjuangan mereka. Dan mereka tidak berhenti untuk memurtadkan kamu. Selalu demikian semampu mereka. Itu kata Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka terus berusaha untuk memerangi kamu. Sampai umat Islam ini murtad. Itu dari kufar, dari Nasara, dari Yahudi. Jelas ayatnya walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a minatahum. Kadang-kadang lupa umat. Saya ingatkan lagi dengan ayat-ayat seperti ini, kita enggak boleh diam. Kadang-kadang kita pernah lagi semangat, ya, apakah ikut ngaji, apakah ikut daurah. Setelah itu lupa lagi. Lama kita enggak bangkit lagi. Seolah kita enggak ada tantangan. Umat ini tidak ada tantangan. Padahal perjuangan harus terus. Kalau mereka bisa memurtadkan 1.000 orang, 2.000 orang, kenapa kita enggak bisa mengislamkan orang-orang atau teman kita yang dekat dengan kita? Atau kita minimal kita ajak ngaji mereka sampai mereka tahu yang hak, kenapa enggak bisa? Padahal umat Islam banyak. Di kampung kita, di kantor kita, kenapa enggak ada perjuangan? Ini harus. Kalau mereka berjuang, belum lagi ini dari segi orang-orang kufar. Ya. Belum lagi dari firqah-firqah yang sesat. Kita enggak bisa memungkiri bahwa dalam Islam ini ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam padahal mereka firqah yang sesat. Ada di sekitar kita. Ya, adanya Ahmadiyah, pernah dengar, ada Syiah, ada Islam Jamaah, ada lembaga kerasulan, ada kelompok ini, kelompok sekian banyak. Mereka berjuang, tidak berhenti, siang dan malam. Nah kita kalau untuk mencari yang hak, harus berjuang juga. Kalau tidak, kita mungkin masuk ikut mereka, wa illa kita murtad atau kita cinta kepada dunia. Tinggal pilih. Na'udzubillah. Dan semuanya berbahaya. Cinta kepada dunia, tidak mengaji, tidak berdakwah, bahaya. Quran banyak mengancam. Kemudian ikut kepada kufar sampai murtad, berbahaya. Dunia susah, akhirat masuk dalam neraka. Ikut kelompok yang sesat juga terkena ancaman neraka. Karena hidup ini tidak bisa kita diam saja, harus ada perjuangan. Makanya kata para ulama, harus kita berjuang mendakwahkan Islam ini. Teman-teman kita, keluarga kita, itu harus kita ajak mereka agar mereka menerima Islam ini dengan benar. Tidak boleh diam. Kemudian yang keempat, kita berjuang dengan kesabaran yang tadi sudah saya jelaskan. Kita berjuang dengan kesabaran yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Qayyim tentang masalah mujahadah, tentang perjuangan melawan hawa nafsu ini. Menuntut ilmu, mengamalkan, berdakwah dan sabar. Ini yang mungkin diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku ini, yaitu mengambil apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim ini jauh masanya sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang perkataan bahwa wajib kita mempelajari empat masalah ini, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, dalilnya apa? Sampai kita dikatakan harus kita mempelajari empat masalah ini. Syekh atau muallif ini, penulis kitab ini membawakan dalil. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal-asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, itu dalilnya firman Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, atau demi waktu, atau demi waktu asar. Innal insana, inna artinya sesungguhnya, inna sesungguhnya, al insan manusia, lafi khusrin, di dalam kerugian. Sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Lam di sini lam taukid. Artinya sesungguhnya manusia sungguh-sungguh di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di dalam ayat ini Allah berfirman tentang waktu. Setelah Allah berfirman tentang waktu, yang kita harus perhatikan soal masalah waktu atau masa, Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini sungguh-sungguh dalam rugi, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita lihat ayat ini, lamnya lamil istigraq, artinya seluruh manusia tanpa kecuali itu merugi. Setelah itu baru dikecualikan oleh Allah. Jadi seluruh manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak merugi. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Anda perhatikan dalam ayat ini, yang dapat kita ambil faedah daripada ayat ini, kita disuruh memperhatikan soal waktu. Perhatikan soal waktu. Di antaranya banyak manusia ini merugi karena tidak memperhatikan soal waktu. Ini pada Jumat kemarin saya sampaikan tentang empat pertanyaan di Padang Mahsyar. Di antara yang ditanya, yang pertama soal masalah umur. Soal masalah umur, berarti berkaitan tentang waktu. Umur kita dihabiskan untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah. Di samping sholat, umur kita, kemudian ilmu kita amalkan untuk apa? Yang keempat, harta kita dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan? Yang kelima, tubuh kita capeknya untuk apa? Lelah letihnya untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Tentang waktu. Di antaranya sebab semua manusia merugi ini, ya karena waktu, tidak memanfaatkan waktu. Sehingga mereka merugi. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya seluruh manusia ini dalam keadaan merugi kecuali orang beriman. Beriman, tentunya beriman yang benar. Kemarin sudah saya jelaskan, iman kepada Allah itu mengandung empat perkara. Apa saja itu? Iya, yang pertama iman biwujudillah, tentang adanya Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu artinya percaya bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi yang mengatur alam semesta ini, rububiyah Allah. Yang ketiga, yang penting sekali, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan nanti buku ini lebih banyak berbicara soal uluhiyah Allah. Artinya Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Selain Allah, tidak boleh kita ibadahi. Kemudian yang keempat, beriman tentang asma dan sifatnya Allah. Semua nama Allah baik dan semua sifat Allah itu tinggi. Kita beriman. Kemudian beramal soleh. Amal soleh, ada syarat dari amal soleh ini. Amal itu dikatakan amal soleh dan bisa diterima oleh Allah, itu syaratnya dua. Amal itu dikatakan amal soleh dan bisa diterima oleh Allah, syaratnya dua. Apa? Yang pertama, yang kedua, ittiba. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Jadi syaratnya itu dua. Yang pertama, al-ikhlas. Kedua, al-mutaba'ah. Dengan istilah al-ittiba'. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Dikatakan amal itu saleh atau diterimanya amal itu oleh Allah, ya kalau dengan syarat ikhlas, ya ikhlas karena Allah dan dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi soal ilmu di sini tidak disebutkan dalil ilmu, karena orang yang beriman kepada Allah sebelumnya dia harus berilmu, dia mengetahui apakah dengan melihat adanya alam semesta ini bahwa ada pencipta, kemudian dia baru beriman kepada Allah atau dengan cara lain. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Yang dapat kita ambil dari ayat ini adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang dapat kita ambil dari wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, umat ini bisa menjadi baik kalau ada wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat, saling menasihati dengan yang hak, dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi adanya amar ma'ruf nahi munkar. Maka umat ini dikatakan khaira ummah, sebaik-baik umat. Apa syaratnya? Umat ini dikatakan sebaik-baik umat, apa syaratnya? Syaratnya apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Setelah dia beriman kepada Allah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lah minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman, kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, yaitu kalian menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahlul kitab, siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Tapi sebagian dari mereka beriman dan yang terbanyak dari mereka fasik, tidak beriman kepada Allah. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah, baik dia Yahudi maupun Nasrani, apa kata Nabi? Matinya masuk neraka. Pasti, karena Yahudi dan Nasrani bukan Islam. Kata Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Nabi, tidaklah mendengar aku diutus seorang pun, siapa saja mereka, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman kepadaku, maka dia pasti menjadi ahli neraka. Jadi Yahudi dan Nasrani pasti ahli neraka. Itu i'tiqad orang Islam dengan sabda Nabi dan ayat-ayat yang sekian banyak. Ada sini sahih riwayat Muslim. Kemudian kita kembali kepada ayat ini, bahwa ayat ini tidak boleh tinggal dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini perhatikan, ini yang lemah di kalangan kaum muslimin tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bahkan lemah juga di kalangan keluarga muslim. Ini. Maka keluarga itu tidak mengalami kebahagiaan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan banyak gangguannya keluarga itu. Karena apa? Enggak ada wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Contohnya banyak. Seperti umpamanya si suami bangun subuh, istrinya enggak dibangunkan. Istrinya bangun subuh, suaminya dibiarkan. Kadang-kadang sampai telat subuhnya. Ini ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau orang yang beriman, jangankan sholat yang wajib, sholat sunat saja dibangunkan. Para sahabat dulu, kalau bangun tengah malam, istrinya dibangunkan untuk tahajud tengah malam. Kita gak usah yang itu dulu lah, yang sunat dulu. Yang wajib ini, subuh. Atau kadang-kadang punya anak, bapaknya ke masjid, bapaknya sholat, anaknya gak dibangunkan. Dimana al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar? Anaknya gak dibangunkan. Sampai tidur jam 6 baru bangun. Kesian, tadi malam itu terlambat tidurnya. Dalam Islam tidak ada demikian. Kewajiban dulu laksanakan. Kalau seandainya masih ngantuk, nanti sudah subuh tidur lagi. Tapi laksanakan untuk kewajiban. Tidak diingatkan. Anak pulang sekolah, pulang kuliah, dibiarkan di situ. Tidak ditanyakan, sudah sholat belum? Tidak ditanyakan, sudah makan belum? Kemudian yang lain. Ya, umpamanya, antum pulang ke rumah. Ya. Jelas kadang-kadang menjelang maghrib itu, ada acara TV yang mengasyikkan untuk anak-anak. Kita biarkan. Dibiarkan begitu saja. Jangan ngomongin yang penting kita sholat. Sudah. Kemudian istirahat. Karena sudah capek kerja, istirahat. Dibiarkan anak begitu. Tidak sholat. Kadang-kadang ada film-film yang gambarnya telanjang. Menurut syariat sudah jelas itu tidak boleh kita lihat. Menurut akal kita yang waras, kita tidak akan setuju sampai anak kita itu melihat yang demikian. Mesti. Tapi kenapa dibiarkan? Bahkan kadang-kadang ibunya yang setelkan. Ibunya yang nyalakan, dibiarkan setiap hari seperti itu. Bagaimana keadaan anak kita? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar tidak ada dalam keluarga muslim. Kita biarkan. Bagaimana nanti fikrahnya rusak dengan sebab kita biarkan. Setiap hari kita kerja 8 jam, kadang-kadang 10 jam. Kadang-kadang 11 jam, pulang sudah malam. Setiap hari si anak pulang sekolah mungkin jam 10 atau jam 12. TV. Sampai larut malam. Apa yang bisa kita didik? Apa yang bisa kita nasihati untuk istri kita, anak kita? Tidak ada. Contohnya lagi yang lain, baca Quran. Tentang baca Quran hampir tidak ada dalam rumah. Sedikit sekali waktu untuk baca Quran. Tidak ada. Kita pulang sudah malam, sudah capek. Jangankan untuk baca Quran. Untuk yang lainnya kadang sudah tidak kuat. Allah. Si istri, si anak, dibiarkan juga. Lewat baca Qurannya. Subuh nanti, subuh kita sudah siap-siap, istri juga sudah siap-siap untuk menyediakan makanan biar suaminya kerja, anaknya juga untuk sekolah. Ada lagi waktu untuk baca Quran. Kadang-kadang subuh, habis sholat subuh tidur dulu. Karena kerjanya panjang, tidur dulu. Jadi urus. Bagaimana baca Qurannya, bagaimana mendengarkan ayat, bagaimana mendengarkan Quran. Tidak ada sama sekali. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar tidak ada. Bagaimana akan mencapai kebahagiaan? Bagaimana rumah tangga itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ini terjadi dalam setiap rumah tangga muslim. Apakah dia awam, apakah dia sebagai pengurus pengajian, apakah dia sebagai ustaz, ini terjadi. Sampai kadang-kadang waktu-waktu libur yang mestinya setengah jam gunakan baca Quran, enggak ada waktu. Ba'da maghrib sampai isya ada waktu, tapi enggak digunakan. Apa pelariannya? Yuk kita jalan-jalan. Kalau jalan-jalannya tadabur alam itu masih mending. Jalannya untuk setiap hari sudah disibukkan dan segala macam, coba tasliyah untuk kebaikan. Apa pernah bapak tiap hari Ahad tuh, yuk kita di sana ada pengajian bagus. Sama istri sama anak, yuk kita jalan-jalan untuk dengarkan pengajian. Tidak ada. Sedikit sekali. Satu banding berapa? Allah alam. Ini al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dalam keluarga saya itu tidak ada, apalagi tempat lain. Ini penting yang seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan lakukanlah para sahabat radhiyallahu majma'in untuk mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Jadi setelah dijelaskan tentang surah Al-Asr ini, kata Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i ini? Muhammad bin Idris Syafi'i, imam dari A'immah Al-Madzahib Al-Arba'ah. Dia lahir tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i. 150 Hijriah lahirnya dan wafat tahun 204 Hijriah. Orang cuma terkenal, orang cuma kenal mazhabnya saja, Syafi'i. Di Indonesia ini banyak mazhab Syafi'i, tapi tidak mengenal siapa Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i tentang ayat ini, tentang surah Al-Asr ini, rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kata Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan hujjah, seandainya Allah tidak turunkan hujjah 'ala khalqihi, atas hambanya atau atas makhluknya, illa hadhihi surah, melainkan surah ini, lakafathum, sungguh sudah mencukupi mereka. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak turunkan hujjah atas hambanya atau atas makhluknya, melainkan surah ini saja, itu sudah cukup buat mereka. Maksudnya, bahwa surah Al-Asr ini, itu sudah mencukupi kehidupan manusia dalam segi yang global, bukan parsial. Karena gak cukup dengan surah Al-Asr saja. Buktinya Allah turunkan berapa? 114 surah. Surah Al-Asr ada lagi 113 surah. Jadi kalau istilah dalam bahasa Arab itu sering orang menggunakan istilah mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang berlebihan. Dan itu tidak apa-apa menggunakan mubalaghah yang seperti itu. Seperti begini, Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya Allah tidak turunkan hujjah atas hambanya melainkan surah ini saja, itu sudah cukup bagi mereka. Artinya kalau Allah turunkan Al-Asr, kemudian Al-Asr yang dipraktekkan oleh manusia dalam kehidupan yang sudah cukup bagi mereka. Secara global. Tapi untuk rinci tidak cukup. Karena bagaimana kita mengerti tentang sholat, bagaimana kita mengerti tentang zakat, haji dan lain-lain. Kita perlu kepada dalil, baik dari Quran maupun dari sunnah. Jadi ini mubalaghah Imam Syafi'i supaya kita memahami tentang Al-Asr dan mengamalkan. Dan ini dipraktikkanlah para sahabat, diingatkan. Jadi kalau sahabat ada yang lain lupa, diingatkanlah sahabat yang lain. Dibacakan surah Al-Asr ini. Itu indah. Hidup yang seperti itu diingatkan dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian kata Imam Bukhari, wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Telah berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari terkenal dengan Amirul Mukminin fil hadis. Orang yang pertama kali membedakan hadis yang sahih dengan yang dhaif, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dari Bukhara di Soviet. Ini Imam Bukhari dan dia hafal hadis lebih dari 200 ribu hadis dengan sanadnya. Imam Bukhari ya, sejak kecil sudah hafal Quran, belum hafal yang lain lagi. Dan kitab Bukhari ini ya kitab yang sudah dikenal di seluruh dunia Islam. Di dalam kitab Sahih Bukhari, kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, di juz yang pertama, di Kitabul Ilmi, itu Imam Bukhari memberikan bab. Dalam kitabul ilmi itu ada berapa hadis, banyak, ada berapa bab. Salah satunya, satu bab itu Imam Bukhari memberikan judul begini, Babul ilmi qablal qawli wal amali. Babul ilmi qablal qawli wal amali. Jadi Imam Bukhari dalam kitabul ilmi, di Sahih Bukhari juz yang pertama, itu memberikan bab begini, Babul ilmi qablal qawli wal amali. Bab, al ilmu sebelum berkata dan mengamalkan. Ilmu itu sebelum berkata dan mengamalkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'alam, ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Fa'alam, maka ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah untuk dosamu. Minta ampunlah untuk dosamu. Di surah Muhammad ayat 19. Ini dibawakan oleh penulis perkataan Bukhari. Maksudnya begini, yaitu Bukhari memberikan judul Babul ilmi qablal qawli wal amal. Artinya, kita ini wajib menuntut ilmu dulu sebelum kita berkata. Apalagi kalau sudah ada di antara kita yang ceramah, belajar dulu sebelum yang lain belajar, sampai kita paham agama yang benar ini, baru kita sampaikan. Jadi babul ilmi qabla al-qawli wal amal, sebelum kita berkata, sebelum kita mengamalkan, kita harus tahu dulu dalilnya, harus belajar. Tidak seperti yang sekarang, ya, yang sekarang belum belajar, belum menguasai Al-Quran dan hadis, ya, sudah menyampaikan. Kadang-kadang membawa ayat, menafsirkan dengan ra'yunya. Membawakan hadis tidak tahu riwayatnya. Kadang-kadang hadis dhaif atau hadis palsu disampaikan. Yang berbahaya siapa? Umat, sesat. Yang seperti ini berbahaya. Makanya diingatkan, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Itu yang dipraktikkan oleh para imam. Belajar dulu, kemudian baru berkata dan mengamalkan. Kalau sekarang tidak, berkata dulu, mengamalkan dulu, nanti cari dalilnya. Sesuai enggak dengan perbuatannya? Itu yang banyak sekarang ini. Yang penting pokoknya ceramah dulu, berkata dulu, kemudian setelah itu amalkan dulu, nanti tanya, cocok enggak? Kalau umpamanya tidak sesuai, cari ustadz yang lain. Kok menurut ustadz ini haram, bid'ah, cari yang lain yang bisa menghalalkan. Jadi begitu, cari-cari dalil untuk membenarkan, justifikasi terhadap apa yang dia lakukan. Nah, dalilnya tentang kita harus belajar dulu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Artinya yang disuruh kita mengetahui, artinya belajar dulu tentang la ilaha illallah, kemudian minta ampun untuk diri kita. Ini yang khitabnya ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh mengetahui tentang la ilaha illallah. Nabi yang dapat wahyu dari Allah, apalagi kita. Nabi disuruh fa'lam kepada Muhammad, ketahuilah tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan kamu minta ampun untuk diri kamu. Itu Nabi Muhammad. Apalagi kita. Kita harus belajar tentang mana la ilaha illallah yang benar. Kemudian kita mengamalkan dan kita dakwahkan. Kemudian tidak boleh kita tinggal untuk istighfar. Karena Nabi tidak pernah tinggal istighfar 70 kali sehari. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali istighfar. Jadi kita mengakui diri kita ini dhaif, kita lemah, tidak punya apa-apa. Itu orang yang berilmu. Beda kalau orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, anggap dirinya sudah alim, sudah menguasai, tidak mau belajar, tidak menuntut ilmu. Maka saya sering kalau ketemu beberapa teman itu yang enggak mau ngaji, saya katakan, ya ulama, ya syekh. Karena enggak mau belajar. Berarti sudah alim. Tapi kalau kita belajar, kita merasa diri kita dhaif, lemah. Kita enggak punya apa-apa. Saya dan antum sama enggak punya apa-apa. Kalau kita belajar, kita merasa diri kita lemah. Semakin banyak kita buka, semakin banyak yang kita tidak tahu. Bahwa kita belum apa-apa. Cuma karena kita enggak pernah buka, kita anggap kita alim. Ini yang sering terjadi di kalangan
1: kaum muslimin waliyadzubillah.
0: Saya pikir cukup dulu kita salat maghrib. Setelah itu kita lanjutkan lagi mukaddimah yang kedua. Ini baru selesai mukaddimah yang pertama. Sebelum kita tutup mukaddimah yang pertama ini, bahwa makna fa'lam annahu la ilaha disuruh kita belajar, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang tarekat. Orang-orang tarekat itu mengucapkan la ilaha illallah sampai ribuan kali, sampai pingsan bertemu dengan Allah. Ini salah. Jadi harus diluruskan pemahaman. Mereka ambil dari mana? Dari ayat ini juga. Ngambilnya dari mana? Dari ayat ini. Dari surah Muhammad ayat 19. Tapi salah. Harus kita luruskan. Jadi yang benar bagaimana? Fa'lam itu artinya mengetahui tentang la ilaha illallah. Kemudian bagaimana mengetahuinya? Dengan belajar, dengan mengkaji, dan beribadah dalam kehidupan ini, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah saja yang kita ucapkan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat. Bismillah. Kita lanjutkan ke mukaddimah yang kedua, arti fasal yang kedua dari mukaddimah ini. I'lam rahimakallahu annahu i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi ats-salasi masail. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi ats-salasi masail wal 'amalu bihinna. I'lam, ketahuilah. Rahimakallahu, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Annahu, bahwasanya yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'allumu hadhihi salasi masail, mempelajari tiga masalah ini. Jadi ininya hadhi itu ini, tapi ininya kita kebelakangkan artinya. Mempelajari tiga masalah ini. Salah tiga. Masail, masalah, hadhi ini. Jadi mempelajari tiga masalah ini. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Salah tiga masail, masalah, wal amal bihinna, mengamalkannya. Jadi kalau tadi wajib atas kita mengetahui empat masalah yang pertama itu. Sekarang pasal yang kedua dari mukaddimah ini, wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Apa saja itu tiga masalah? Al-ula, yang pertama. Al-ula, yang pertama. Annallaha. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhalal jannata wa man 'asahu dakhalan nara. Yang pertama, tiga masalah yang wajib kita ketahui, artinya yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dari tiga masalah ini, yang pertama, annallaha, bahwasanya Allah khalaqana, menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala,
1: dan tidak membiarkan kita sia-sia, tidak membiarkan kita sia-sia. Yang dikatakan hamala itu muhmalin, mu'attalin atau sudah, seperti syibhal baha'im, seperti binatang. Jadi Allah tidak membiarkan kita sia-sia seperti binatang. Kalau binatang tidak ada perintah, tidak ada larangan bagi binatang. Nah, Allah menyuruh manusia agar melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bahkan arsala ilaina rasulan, Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Bahkan Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannata. Maka barang siapa yang mentaatinya, dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang mendurhakainya, dia pasti masuk neraka. Jadi bahkan Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu, barang siapa yang mentaatinya, dia masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakainya, dia masuk ke dalam neraka. Jadi masalah yang pertama, Allah ini menciptakan kita. Jadi diingatkan kita kepada tauhid apa? Rububiyah. Allah yang memberikan rezeki, Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki. Setelah itu gimana? Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Tetapi Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Maka rasul yang diutus oleh Allah wajib ditaati. Rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia ini untuk ditaati. Yang taat kepada rasul masuk surga. Yang tidak taat kepada rasul, dia masuk ke dalam neraka. Itu yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kila man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masih mesti masuk surga, pasti masuk surga. Adapun orang yang durhaka padaku, dia termasuk orang yang enggan. Dia kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang enggan itu? Siapa yang tidak mau masuk surga itu? Kata Nabi, yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Tapi orang yang durhaka kepadaku, dia termasuk orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Maka seorang bisa mencapai jannah, bisa masuk jannah, harus taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Tentang dalil, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dalil yang digunakan oleh muallif, penulis kitab ini, tentang Rasul itu wajib ditaati, satu saja. Sebenarnya ayatnya banyak, nanti saya tunjukkan beberapa ayat yang lain. Yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhaznahu akhzaw wabila. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, inna sesungguhnya kami arsalna, yaitu kami mengutus, sesungguhnya kami mengutus, inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus, ilaikum, kepada kamu, rasulan, seorang rasul, sesungguhnya kami mengutus kepada kamu seorang rasul, syahidan, yang menjadi saksi, syahidan yang menjadi saksi. Alaikum, atas kamu. Kama sebagaimana. Kama sebagaimana. Arsalna, kami mengutus. ila Fir'aun rasulah, kepada Fir'aun seorang rasul. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasulah, lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Asa mendurhakai. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Asa artinya mendurhakai. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Fa'akhadnahu akhdha wabila. Saya sebutkan rasul itu siapa? Rasul itu siapa? Yang diutus kepada Fir'aun siapa? Rasul Musa. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul sebagai saksi atas kamu, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu, yaitu mendurhakai Musa. Fa'akhadnahu akhdha wabila, maka kami siksa dia. Akhadnahu, kami siksa dia. Domirhu kembalinya kepada Fir'aun, kami siksa dia, yaitu Fir'aun. Akhdha wabila, ay akhdan syadida, kami siksa Fir'aun itu dengan siksaan yang keras, yang berat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa rasul itu diutus untuk ditaati. Rasul diutus untuk ditaati. Jadi antum lihat di sini Fir'aun yang sudah mempunyai kerajaan, yang menganggap dirinya ana rabbukumul a'la, dia menganggap dirinya Tuhan, tidak taat kepada Musa, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Disiksa oleh Allah dalam kubur, disiksa oleh Allah dalam neraka. Begitu juga umat Islam, kalau tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun akan masuk ke dalam neraka. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang keadaan dia dengan umatnya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, keadaanku seperti seseorang yang menyalakan api, lantas kalian berusaha mendekat kepada api itu seperti laron. Diumpamakan umatnya seperti laron. Jadi ada seseorang menyalakan api, kemudian kalian ini mau masuk ke dalam api. Aku, kata Rasulullah, sebagai penyelamat itu berusaha menyingkirkan kalian jangan sampai masuk ke dalam api. Wa antum tuflituna min yadayya, tetapi kalian terlepas dari tanganku. Aku sudah berusaha menarik kalian jangan sampai masuk ke dalam api, kalian juga ingin masuk ke dalam api. Jadi Rasulullah sayangnya luar biasa kepada umatnya. Sayang kepada umatnya, tapi umatnya ingin masuk ke dalam neraka, dibiarkan. Dia sudah diusahakan ditarik, tidak mau, dilepas, terlepas. Jadi bukan Rasul sengaja, tapi terlepas Rasulullah berusaha menarik. Ini keadaan Rasul dengan umatnya. Itu sudah banyak permisalan-permisalan yang diberikan contoh oleh Rasulullah agar umatnya sadar. Dan taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Jadi orang tidak sempurna kalau berpegang pada Quran saja, taat kepada Allah saja. Harus taat kepada Rasul. Sebab Allah berfirman, wa man yuti'ir rasula faqad ata'allahu wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi orang yang taat kepada Rasul dia pasti masuk jannah. Antum lihat di sini yang pertama ini, Allah tidak membiarkan manusia ini dengan sia-sia. Kita kembali lagi, masih permasalahan yang pertama. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 114, Allah berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 115, apa hasibtum, apakah kamu menyangka bahwasanya kami menciptakan kamu ini sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kamu tidak dikembalikan kepada kami. Jadi Allah memperingatkan kepada manusia bahwa Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Jadi ini yang perlu diperhatikan dari kalimat wa lam yatrukna hamala, Allah tidak menciptakan manusia sia-sia ini. Berbeda manusia ini dengan binatang. Beda. Kalau binatang setelah Allah ciptakan tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tapi manusia
0: Begitu diciptakan ada tujuannya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
1: Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk tauhid.
0: Liya'buduni ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku.
1: Jadi manusia tidak sia-sia.
0: Kalau sudah bicara soal mentauhidkan Allah, berarti manusia diberikan taklif beban.
1: Yang beban ini ada kewajiban, ada larangan.
0: Maka tidak bisa kalau manusia mengatakan, kok ini wajib, kok ini haram, kok ini tidak boleh, kok ini bid'ah.
1: Tidak boleh manusia mengatakan demikian.
0: Karena dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ada peraturan Allah. Ini wajib, ini sunnah, ini larangan, ini haram, ini batil, ini hak. Dijelaskan semuanya. Ini ma'ruf, ini mungkar. Semua dijelaskan.
1: Yang menjelaskan demikian siapa?
0: Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka Rasul diberikan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan ini.
0: Karena itu, setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul.
1: Dan bersamaan taat kepada Allah dan Rasul.
0: Maka dalam ayatnya, Ati'ullah wa ati'ur Rasul.
1: Jadi kalau ada orang yang mengingkari atau tidak mau taat kepada Rasul, maka dia masuk ke dalam neraka.
0: Ini yang harus dipahami. Bahwa Allah menciptakan manusia ini tidak sia-sia. Dan semua yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah SWT.
1: As-saniyatu. Yang kedua. Annallaha la yarda ayyishraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Annallaha la yarda ayyishraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal.
0: Bahwasanya Allah tidak redha.
1: Bahwasanya Allah tidak redha
0: disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya.
1: Bahwasanya Allah tidak redha
0: disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya.
1: Jadi Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya.
0: La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan.
1: La artinya tidak.
0: Tidak malaikat yang didekatkan. Wala nabiyun mursal, dan tidak pula nabi yang diutus.
1: Maksudnya begini,
0: Allah tidak redha disekutukan bersamanya oleh seorang pun dalam beribadah kepadanya.
1: Arti Allah tidak suka disekutukan bersama seorang pun juga dalam seseorang beribadah kepada Allah.
0: Tidak malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak pula nabi yang diutus.
1: Umumnya begini, ada orang yang beribadah kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia memohon kepada Allah, tapi di samping dia mohon kepada Allah, dia mohon juga kepada malaikat.
0: Umpamanya, ya Allah tolonglah saya.
1: Kemudian dia minta lagi, ya Jibril tolonglah saya. Allah tidak suka.
0: Meskipun malaikat itu malaikat yang dekat dengan Allah, di samping dia minta kepada Allah, dia minta kepada yang lain.
1: Seperti ini merupakan syirik, menyekutukan Allah.
0: Allah tidak suka disekutukan
1: dengan siapapun juga, apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah atau yang lainnya.
0: Jadi orang beribadah kepada Allah, umumnya dia sholat kepada Allah,
1: tapi samping itu setelah dia selesai sholat, dia sholat lagi buat malaikat, beribadah kepada malaikat,
0: minta kepada Allah, minta juga kepada malaikat,
1: dan dia juga kepada nabi yang diutus.
0: Umpamanya ada orang yang memanggil nama-nama Allah, tapi memanggil juga nama nabi.
1: Ya Rasulullah, berikan saya rezeki.
0: Ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya.
1: Setelah dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah berobat kesana kemari, tidak sembuh, tolonglah sembuhkan saya.
0: Ya Rasulullah, sembuhkan saya.
1: Ini menyekutukan Allah.
0: Satu kalimat ini saja termasuk syirkun akbar.
1: Syirik yang paling besar, yang tidak diampuni oleh Allah.
0: Jadi bukan masalah kecil,
1: tapi kalau kita lihat kenyataan di kalangan kaum muslimin, ini yang banyak dilakukan. Kepada siapa? Kepada kubur. Datang ke kubur-kubur, minta kepada kubur, kepada dukun, kepada pohon, kepada batu, kepada yang lain. Ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi banyak yang dibiarkan. Padahal ini yang harus kita dakwahkan. Dan ini dakwah para rasul. Dakwah atau tauhid. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tapi kita lihat orang-orang yang ziarah kubur. Alasannya ziarah kubur, alasannya. Tapi kenyataannya bukan ziarah kubur, minta dikubur. Ini, antum lihat. Penulis ini menyebutkan la malakun mukarrabun wa nabiyyun mursal. Dua-duanya dekat dengan Allah. Malaikat dekat dengan Allah. Nabi dekat dengan Allah. Kalau Nabi dan malaikat saja tidak boleh kita minta, di samping kita minta kepada Allah, apalagi orang yang di bawah Nabi derajatnya, yang dianggap sebagai wali, yang dianggap sebagai kiai, atau ustaz, atau yang lain, atau apa saja yang dianggap sebagai habib, mereka meninggal, kemudian orang datang ke kuburannya minta di sana, dianggap kuburannya itu kuburan keramat, atau yang lain, kalau tidak datang berbahaya. Minta rezeki ke sana, minta jodoh ke sana, atau segala macam dalam kehidupan ke sana. Minta sembuh dari penyakit. Ini syirkun akbar. Ini syirik yang paling besar. Syirik yang paling besar, itu bisa membatalkan syahadat, dosanya tidak diampuni, amalnya hapus semuanya, dan tempatnya di mana? Kata Allah, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kenyataan, masih banyak yang diam. Banyak yang diam ya? Ya ulamanya, ya kiainya, ya ustadznya, mau baliknya diam. Justru ini dakwah para rasul. Islam ini mau bangkit, mau izzah ini dulu. Makanya sering saya sampaikan, bukan kita ikut-ikut menyampaikan, mengentaskan kemiskinan. Yang pokok bagi kita mengentaskan kesyirikan. Karena miskin, bisa seorang itu bisa usaha. Yang pertama, yang kedua kudrat Allah. Yang ketiga, Nabi tidak takut umatnya miskin. Tapi kalau kesyirikan, ditakuti oleh para anbiya, ditakuti oleh Luqman, ditakuti oleh Ibrahim, ditakuti oleh Nabi Muhammad. Sampai menjelang 5 hari wafat, Nabi mengingatkan, jangan sampai, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, kesyirikan. Bukan kemiskinan. Jadi harus dientaskan apa? Kesyirikan, bukan kemiskinan. Kemiskinan orang bisa berusaha. Yang kedua, dia berwan kudrat Allah. Yang ketiga, Nabi tidak khawatir soal kemiskinan. Jadi, dalam masalah ini, juga pengaruh-pengaruh yang lain ya. Seorang itu miskin. Jadi yang kita jangan ikut-ikutan dalam soal yang seperti ini. Kadang-kadang gak disadari, hatta ustaz atau mubalik ikut-ikutan. Padahal yang pokok ini mengentaskan kesyirikan. Jadi Allah tidak redha. Tidak redha. Kalau Allah sudah tidak redha, tidak boleh ada siapapun yang melawan. Berbahaya. Karena Allah yang memiliki semuanya. Allah hancurkan seketika dunia ini, hancur. Makanya umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad itu dihancurkan. Ketika mereka durhaka, diingatkan berbuat syirik, masih terus berbuat syirik, dihancurkan oleh Allah. Semuanya umat-umat. Adapun umat Nabi Muhammad ditunda. Umat Nabi Muhammad ditunda oleh Allah SWT. Jadi tentang masalah ini, Allah tidak redha disekutukan dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepada-Nya. Dan kita wajib mengingatkan kaum muslimin. Kalau kepada Nabi saja, di kuburannya Nabi umumnya. Nabi doanya mustajab. Tapi setelah Nabi wafat, tidak ada seorang sahabat pun yang datang kuburan Nabi. Tidak ada seorang pun yang datang kuburan Nabi. Tidak ada. Meminta, ya Rasulullah, saya ini susah, terkena penyakit, tolong sembuhkan. Atau saya miskin, atau segala macam. Usaha ini tidak jalan. Atau jabatan tidak naik-naik. Tidak ada. Karena kuburan Nabi. Tidak ada. Kalau kuburan Nabi yang doanya mustajab saja, tidak ada seorang sahabat yang datang tadi yang datang. Dan perbuatan itu syirik. Kenapa orang datang ke kuburan yang jelas derajatnya jauh lebih rendah daripada Nabi Muhammad SAW. Jauh. Bahkan mungkin juga ada orang yang jelas-jelas kufur. Kuburannya dianggap kuburan keramat. Orang kafir, tapi kuburannya dianggap kuburan keramat. Orang datang ke sana. Ada orang kafir dikubur, tapi orang datang ke sana. Dianggap bahwa orang ini orang yang taat kepada Allah, doanya bisa makbul. Na'udzubillah. Kafir. Dan itu terjadi di Indonesia, ada seperti itu.

bersama Allah kepada seorang pun. Dan masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kamu menyeru atau berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Dalam surah Jin ayat 18. Masjid ada dua arti. Arti yang pertama, masjid itu artinya tempat untuk beribadah, tempat sujud seperti ini musala atau masjid. Ini tempat sujud. Maka tidak boleh ada orang yang menyekutukan Allah di masjid Allah. Yang kedua, mana yang kedua, masjid di sini yaitu a'dha us-sujud, anggota sujud. Mana yang kedua, anggota sujud. Jadi anggota sujud ini hanya boleh tunduk kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Jadi anggota sujud kita enggak boleh ada orang yang sujud kepada seseorang atau karena dia pimpinan atasan kita sujud kepada dia, tidak boleh. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sujud. Nabi marah. Tidak boleh sujud kepada seorang pun juga. Karena dia melihat orang-orang Nasara sujud kepada pendetanya. Setelah pulang ke Madinah, kalau begitu Nabi yang lebih berhak untuk kita sujud kepadanya. Kemudian datang langsung sujud kepada Nabi. Nabi marah. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya boleh, seseorang sujud kepada seorang, kalau seandainya boleh, aku akan suruh sujud seorang wanita kepada suaminya. Menunjukkan besarnya hak suami, kalau seandainya boleh. Tapi tidak boleh seorang sujud kepada seorang. Tidak boleh. Maka dilarang. Yang pertama, di masjid-masjid Allah tidak boleh ada orang menyekutukan Allah. Yang kedua, anggota sujud kita enggak boleh kita tunduk kepada siapapun juga. Tidak boleh. Karena ini banyak orang-orang yang tunduk sujud. Seperti Nabi juga tidak mau kalau dihormat dengan berdiri, tidak mau Nabi. Yang dihormat dengan berdiri hanya jenazah. Mayit. Kalau mayit lewat disuruh Nabi, fakumu, kamu berdiri. Berarti yang dihormati dengan berdiri itu yang mayit. Kan dalam hadis begitu. Apabila jenazah lewat, Nabi suruh diri untuk menghormati jenazah. Hikmahnya kata para ulama untuk menghormati malaikat yang mengiringi jenazah itu. Mayit saja yang kita hormati dengan berdiri. Orang yang hidup tidak. Padahal kalau ada orang yang hidup ingin dihormati harus dengan berdiri, ya mayit. Jadi ini tentang anggota sujud, ya, hanya boleh tunduk kepada Allah, tidak boleh tunduk kepada yang lain. Nah, dalam Islam itu kita tidak boleh saling tunduk. Kalau ada yang sampai sungkem tunduk, ini bukan cara Islam. Yang seperti ini bukan cara Islam. Kita taat kepada orang tua, berbakti orang tua bukan cara demikian. Ya bisa dengan cium tangan atau kita salaman, kita mengikuti perintahnya yang selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, menjauhi larangannya selama tidak bertentangan dengan larangan Allah itu. Kalau sekarang kan tidak, sampai tunduk, sampai segala macam, itu yang dilakukan oleh umumnya kaum muslimin yang belum tahu, yang perlu diingatkan. Nanti ada bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ada pembahasan tersendiri. Bagaimana birrul walidain, bagaimana uququl walidain. Dan memang salah tempat sampai melanggar. Maka dalam Islam ketika ada seorang bertanya kepada sahabat, bagaimana kalau seorang sahabat bertemu dengan sahabat yang lain? Apakah menunduk? Tidak. Jabat tangan. Sahabat dengan sahabat lain itu kalau bertemu tidak tunduk. Jabat tangan. Karena jabat tangan itu disunnahkan dan menggugurkan dosa. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau pulang dari safar bagaimana? Pulang dari safar ya, pelukan. Artinya yang diistilahkan dengan mu'anaqah. Di sebagian yang sudah haji itu paham, bisa melihat di sana. Nah, itu mu'anaqah, berpelukan. Itu yang disunnahkan kalau pulang dari safar. Tapi kalau untuk tunduk, membungkuk-bungkuk kepada orang lain seperti ruku atau sujud, ini tidak dibolehkan kepada seorang pun juga. Hanya hak ruku dan sujud hanya hak Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Kita lanjutkan. As-salisatu

0: Ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqrab qaribin. Anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqrab qaribin. Yang ketiga, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya mualah. Mualah itu artinya mencintai. Mualah itu artinya wala. Wala itu mencintai. Man orang hadallaha yang menentang Allah, dia tidak boleh mencintai orang yang menentang Allah. Hadda artinya menentang Allah. Wa rasulah dan rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia itu dia yang menentang. Aqraba qaribin, orang yang paling dekat dengan kita. Jadi sanak kerabat atau family dekat atau orang yang paling dekat, keluarga dekat dengan kita. Jadi yang ketiga ini yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh bagi dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang itu, orang yang menentang Allah dan Rasul itu, orang yang paling dekat dengan kita. Apakah itu bapaknya, apakah itu anaknya, apakah itu adiknya, apakah itu kakaknya, tidak boleh cinta. Karena antara Islam dengan kekafiran tidak bersatu. Tidak ada cinta kepada orang kafir. Tidak ada. Makanya para sahabat begitu masuk Islam, langsung putus hubungannya dengan keluarganya. Begitu masuk Islam, putus hubungan keluarganya. Makanya dalam Islam tidak ada waris-mewariskan antara muslim dengan kafir. Tidak ada dalam Islam. Bapaknya kafir, anaknya Islam. Bapaknya meninggal, anaknya gak dapat warisan. Atau bapaknya Islam, anaknya kafir. Bapaknya meninggal, anaknya gak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Tidak ada waris-mewariskan antara muslim dengan kafir. Abadan selama-lamanya. Itu peraturan Islam. La yarithul muslimul kafira wal kafirul muslim, kata Nabi. Tidak ada. Kemudian juga pernikahan yang satu Islam yang itu kafir, putus. Tidak sah pernikahan itu. Dan ini peraturan Islam. Maka yang dikaitkan di sini bukan masalah ahkamnya dulu, soal yang tadi waris, nikah, masalah ahkam. Yang pokok sekarang ini masalah iman. Cinta termasuk masalah iman. Kecintaan dia kepada siapa? Al-hubbu billah. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan cintanya kepada orang yang beriman. Maka tidak boleh cinta kepada selain Allah. Tidak boleh cinta kepada selain Rasul. Tidak boleh cinta kepada selain orang yang beriman. Tidak boleh. Karena ini merupakan akidah. Ini pembahasan-pembahasan akidah. Pembahasan masalah tauhid yang pokok. Saya contohkan. Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim? Ketika Ibrahim mendakwahkan kepada bapaknya, bapaknya tidak mau. Kemudian mendakwahkan kepada umatnya, umatnya tidak mau. Apa kata Ibrahim? Innani bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Setelah dakwahkan mereka enggak mau, apa kata Ibrahim kepada bapaknya, kepada kaumnya? Innani bura'u, kami bari. Bari itu arti barok. Kalau orang yang sering nyebut al-wala wal barok, barok arti berlepas diri. Kami berlepas diri dengan kamu dan apa yang kamu sembah. Dan kami kufur kepada apa yang kamu sembah. dan sudah jelas tampak antara kami dengan kamu permusuhan. Baghdha abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sehingga kamu beriman kepada Allah saja. Itu Ibrahim kepada bapaknya. Contoh, sedangkan kita disuruh mengikuti apa? Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim hanifah. Dalam Al-Quran sekian banyak ayat. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Bagaimana Ibrahim, sikap Ibrahim kepada bapaknya, Ibrahim kepada umatnya? Barak, terlepas diri. Dan ini masalah tauhid yang pertama, sebelum masalah yang lain. Ini harus kita tahu ya dari setiap muslim. Kalau sekarang, muslim banyak yang cinta kepada orang-orang kafir. Cintanya luar biasa kepada orang kafir. Bahkan kadang-kadang memojokkan yang muslim, kemudian mengangkat yang kafir. Nah ini yang seperti ini yang tidak benar menurut syariat Islam. Saya pikir cukup dulu, soal dalilnya panjang. Karena perlu kepada syarah. Jadi untuk dalilnya, insyaallah pekan yang akan datang kita lanjutkan. Dan kita lanjutkan pasal yang ketiga, baru kita masuk kepada al-aslul awal, pokok yang pertama. InsyaAllah pada pekan yang akan datang. Apa? Wawahada artinya mentauhidkan Allah. Jadi yang ketiga, orang yang taat kepada Rasul, kalau betul dia taat kepada Rasul, dan mentauhidkan Allah, artinya dia sebagai muwahid yang mentauhidkan Allah, maka tidak ada bagi dia, tidak boleh bagi dia, mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun dia sahabat karib kita, keluarga yang paling dekat dengan kita, enggak ada rasa cinta. Dalilnya nanti, ini satu dalil yang disebutkan oleh muallif. Nanti saya akan bawakan beberapa dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang al-wala wal bara. Bagaimana muslim? Dan ini masalah akidah, masalah tauhid yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan masalahnya masalah besar, bukan masalah kecil. Masalah ini masalah besar. Yang dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, dan juga dibicarakan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya yang sahih. Wallahu a'lam bissawab.
1: Kita cukupkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita cukupkan dengan tutupan majlis yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muad bin Jabal.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: di 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Pendengar Radio Mu'adh, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
6: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
5: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya.
6: Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Hudzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Hudzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya. Karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini? Wanita itu menjawab, tidak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka? Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
8: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
9: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
7: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
8: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
9: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
7: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
8: Al-Hadith Al-Arba'un عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري.
9: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
7: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
8: Al-Hadith Al-Hadi Wal-Arba'un عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
9: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
7: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
8: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
9: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ustaz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
15: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu, kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam.
16: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya, Allah yang membalasnya, baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya, tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya. Tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
17: Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah, ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
18: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah, curhat. Minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak, mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Enggak mungkin terjadi. Itu mutlak, enggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri, lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah, itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
19: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa. Sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخوة الإيمان, pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga di kesempatan ini kembali kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan kajian kita bersama guru kita tentunya Ustadz Septian Muharram SKMI Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan Talaqqi Juz Amma dan juga faedah-faedahnya. Dan insya Allah kajian kita akan berlangsung hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu mari langsung saja kita mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan, dan kepada guru kita kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa juga bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian kita talaqqi dan tafsir dari surat Al-Qadar. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di ayat yang ketiga. Sebelum membahas tafsir dari ayat yang ketiga, kita akan membahas hukum-hukum tajwid terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hukum yang pertama dari ayat yang ketiga ini adalah yaitu lin. Ketika ya sukun atau waw sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca lembut lay, ya. Atau misal contoh lain-lain ai atau au, ini adalah semua dari contoh lin, dibaca lembut. Kemudian yang kedua yaitu hukum alif lam, lailatul. Di sini ada alif lam, alif lam yang dibaca jelas lamnya dan tidak ada tasydid setelahnya, maka ini adalah hukumnya alif lam qomariyah, lailatul qadri. Kemudian hukum selanjutnya adalah qalqalah. Di sini ada qalqalah, qalqalahnya adalah sugro atau pantulannya kecil pada huruf dal yang berharokat sukun. Ketika huruf qalqalah yang berharokat sukun, maka kita pantulkan. Ketika berada di tengah, berarti pantulannya kecil. Tapi ketika di akhir ayat, maka pantulannya sedang. Dan apabila di akhir ayat bertasydid, maka itu pantulannya besar. Maka dibaca Lailatul Qadr. Qadr. Di sini ada pantulan. Kemudian

0: Lailatul Qadri. Ri di sini adalah hukumnya tarkik. Ro-nya dibaca tipis karena ro-nya berharokat kasroh. Kemudian khair, khai di sini adalah lin, sama tadi dengan yang pertama. Itu ya sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca lembut. Kemudian khairum, ru di sini adalah ro-nya dibaca tafhim atau tebal karena ro-nya berharokat dommah. Kemudian khairum di sini ada idgum bigunnah. Tanwin yang bertemu dengan huruf mim maka dibaca idgum, dibaca masuk ke huruf mimnya dan bersama dengan gunnah. Khairum, jadi bukan khairun tapi masuk ke mim. Khairum ini adalah idgum bigunnah. Kemudian yang selanjutnya khairum min. Nah, di sini min hukumnya adalah izhar karena nun sukun yang bertemu dengan huruf tenggorokan yaitu alif. Ya. Maka dibaca jelas nunnya tanpa dengung. Min alfi, min alfi. Kalau tadi masuk dengan dengung khairum min alfi syahr. Baik, selanjutnya di sini adalah hukum ra yang terakhir alfi syahr yaitu hukum ra tafhim. Ro yang dibaca tebal karena ro-nya disukunkan dan sebelumnya sukun dan kemudian sebelumnya lagi berharokat fathah. Maka ini dibaca dengan tebal. Syahr, ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini beberapa hukum dari ayat yang ketiga. Perlu perhatian semua di ayat yang ketiga ini di dalam membacanya. Yang pertama, ya, hati-hati dengan kesalahan lahnul jali, kesalahan yang fatal dalam membaca alfi syahr. Jangan dibaca alfi sahar, sahar. Ini akan merubah makna. Sahar dengan syahr itu beda. Ya, kalau dengan sya, huruf sya ini menunjukkan ya bulan. Tapi kalau dengan sin maka ini menunjukkan ya bergadang ya atau tidak tidur di malam hari. Itu di arti dari sahar. Maka jangan sampai dibaca dengan min alfi sahar, tapi yang benar adalah min alfi syahr dengan huruf sya. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kesalahan-kesalahan ringan yaitu tidak memberikan qalqalah lailatul qadri ya, atau ya membaca huruf fa-nya tidak dengan hamas min alfi, min alfi syahr. Nah, ini juga bagian dari kesalahan ringan. Namun tadi yang pertama lahnul jali yang perlu kita perhatikan, jangan sampai membacanya dengan huruf sin. Baik, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dimulai dari ta'awud. Bisa diikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lailatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر
1: وما أدراك ما ليلة القدر
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: ليلة القدر خير من ألف شهر
0: اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله kita sudah membaca 3 ayat dari surat Al-Qadr. Lanjut dalam tafsirannya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr atau malam yang mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini terjemahan secara umum. Tentunya ayat yang ketiga ini sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, baik itu dengan ayat yang pertama terlebih lagi dengan ayat yang kedua. Ketika ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa besar yaitu turunnya Al-Qur'an di malam yang mulia yaitu malam Lailatul Qadar, kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian dengan memberikan pertanyaan yang menggugah, dan ini adalah salah satu bentuk pengagungan terhadap malam Lailatul Qadar tersebut. Dan kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan dan juga keagungan dari malam Lailatul Qadar. Dan ayat ini adalah merupakan jawaban dari ayat yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Apakah kalian tahu tentang malam Lailatul Qadar? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Seakan-akan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, "Apakah engkau mengetahui betapa agungnya malam Lailatul Qadar itu? Maka ketahuilah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Atau ibadah yang dilakukan yang bertepatan dengan malam tersebut, maka pahalanya lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Dan ini adalah menunjukkan tentang keutamaan dan keagungan dari malam Lailatul Qadar. Bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang luar biasa. Keutamaannya sangat besar dan tidak dapat diukur dengan ukuran dunia. Dan ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Al-Quran ini adalah sumber kemuliaan. Dan Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam tersebut. Dan seorang mukmin akan meraih kemuliaan tersebut apabila menghidupkan malam tersebut dengan penuh keimanan dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut dalam tafsiran ayat yang ketiga ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia, malam yang diberkahi. Dan waktunya jelas itu adalah di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Syahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu kapan? Diturunkannya adalah ketika malam Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Berarti ini juga adalah sekaligus bantahan bahwa Al-Quran turun bukan di tanggal 17 Ramadan. Ya, walaupun ini ada yang berpendapat dan pendapatnya lemah, yang lebih kuat adalah Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an disebutkan. Jelas malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Kemudian kata yang selanjutnya adalah khairum. Kata khairum maknanya ini adalah menunjukkan keutamaan yang lebih besar. Bukan menunjukkan sama, melainkan lebih baik, lebih utama, lebih afdol, lebih besar pahalanya dibanding dengan melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Berarti ini menunjukkan keutamaannya lebih, lebih besar daripada beribadah selama 1000 bulan. Oleh karena itu para ulama tafsir menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami Al-Bayan, beliau menyebutkan

0: fi lailatil qadr khairum min amali alfi syahri laisa fiha lailatul qadr. Bahwa amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini akan lebih baik, lebih utama, lebih afdol dibanding dengan amalan yang dilakukan selama 1000 tahun dan bukan malam Lailatul Qadar. Berarti lebih baik dan lebih utama pahalanya daripada beribadah selama 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Dan ini pun juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai al-amalu fiha khairum minal amali fi alfi syahr laisa fiha Lailatul Qadar. Yakni beramal pada malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada kita beramal selama 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau menambahkan, wa hadza mimma la khilafa fihi bainal ulama. Dan ini tidak ada perselisihan, perbedaan pendapat antara para ulama tentang keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Baik, selanjutnya yang terakhir dalam pembahasan kita adalah min alfi syahr. Min alfi syahr lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitungkan itu adalah kisaran 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan itu sama dengan 1000 bulan. Ini berarti satu malam ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadahnya, dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka berarti ibadah kita lebih utama, lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan wal muradu huna, bahwa yang disebut, yang dimaksud dengan tafsiran dari ayat ini adalah sawabul amal fiha, pahala yang dikerjakan, yang dilakukan ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu lebih utama pahalanya, lebih besar pahalanya dibanding kita melaksanakan ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Ini sungguh besar pahalanya. Begitu juga dengan tafsiran dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, beliau menyebutkan tu'adilu fi fadliha alfi syahr fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun minal amali fi alfi syahrin khaliyatin minha. Maksudnya adalah keutamaannya sebanding, bahkan lebih utama, lebih baik daripada mengerjakan amalan selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Amal yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan ya di luar malam Lailatul Qadar selama 1000 bulan. Inilah yang beliau katakan. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar ini sungguh sangat mulia. Dan ada satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka disebutkan di antara hikmahnya yang pertama adalah ini adalah merupakan rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad yang mana umat Nabi Muhammad ini memiliki usia yang pendek dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya usianya ratusan, bahkan sampai ada yang ya menembus 1000. Tapi umat Nabi Muhammad usianya yang disebutkan oleh Rasulullah, a'maru ummati baina sittina was-sab'in, bahwa umur umatku kata Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum mayajuzu dzalik, dan sedikit orang yang melewati usia tersebut. Jadi kalau ada yang lebih daripada 60 sampai 70, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kebaikan amal-amal soleh, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti umur yang sedikit ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa menyamai kedudukan umat-umat terdahulu yang usianya lebih panjang? Maka diberikanlah dengan keutamaan yang berlebih, dengan melaksanakan satu amalan yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu pahalanya lebih baik daripada kita beramal selama 83 tahun 4 bulan. Maka ini adalah keutamaannya. Maka pantaslah umat Nabi Muhammad di hari akhirat itu menjadi orang yang terdepan dibanding dengan umat yang lainnya, dan umat yang paling terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun, kita ini adalah umat yang terakhir. Nahnul akhirun, tapi ketika di akhirat, al awwaluna yaumal qiyamah, di hari akhirat, bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah yang terdepan. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Usianya pendek, umatnya terakhir, namun di akhirat menjadi terdepan karena dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang berlipat ganda. Inilah keutamaan dari umat Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya adalah menunjukkan tentang kemuliaan Al-Qur'an. Kemuliaan Al-Qur'an malam ini menjadi mulia, menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala karena pada malam tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga orang yang mengerjakan amalan di malam tersebut, di malam diturunkannya Al-Qur'an, maka pahalanya lebih baik daripada dia beramal selama 1000 bulan. Kemudian yang terakhir, di antara hikmahnya ini adalah merupakan dorongan bagi kita semua untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mencari malam Lailatul Qadar. Nabi alaihi salatu wasalam sebagai suri teladan kita, padahal Nabi alaihi salatu wasalam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Nabi alaihi salatu wasalam telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Namun beliau tetap bersungguh-sungguh memberikan teladan baik kepada umatnya, senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan beliau beritikaf mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, bukan hanya di malam-malam ganjil, apalagi hanya di satu malam. Tapi beliau memberikan contoh dengan beritikaf 10 hari untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Maka sungguh sangat ya rugi. Sangat rugi bagi orang yang senantiasa mengabaikan malam Lailatul Qadar tersebut dengan keutamaan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang dihalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh ia telah dihalangi dari seluruh kebaikan. Auzubillah. orang yang dihalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hakikatnya ini terhalang dari seluruh kebaikan. Begitu juga dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Anas bin Malik di dalam lafaz yang lebih panjang, man hurimaha faqad hurimal khaira kullah, barang siapa yang dihalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh ia telah dihalangi dari seluruh kebaikan. Na'udzubillah. Dihalangi dari seluruh kebaikan. Na'udzubillah. Wala yuhramu khairaha illa kullu mahrum. Dan tidaklah dihalangi dari kebaikannya kecuali benar-benar orang yang terhalang dari kebaikan. Maka Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, al-mahrum man hurima khairaha. Orang yang benar-benar merugi itu adalah orang yang terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar, yang kebaikannya itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Wa innama yuhramu khairaha man hurimal maghfirah. Dan sungguh orang yang terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar, dia akan terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka mencari malam Lailatul Qadar ini adalah merupakan kemuliaan. Ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beriktikaf, untuk bisa mencari malam Lailatul Qadar, maka ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Taib, ikhwat aliman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi materi yang telah dibagikan oleh guru kita, tepatnya di ayat ketiga di surah Al-Qadr. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan terlupa juga kita mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada guru kita atas apa yang disampaikan di kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan bisa semakin meningkatkan keimanan kita semuanya. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki hargana. Terus yang paling penting amanah Ki.
1: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
1: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pale Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana mi kau pa, cum laude lagi.
7: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan pagi ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah ikhwatal iman, senang sekali ya rasanya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad tentunya, bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Jumat. Tepatnya di penanggalan 15 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 31 Juli 2026 Masehi. Dan insyaallah

0: Kirakan cerah ya sobat teman, sehingga sangat mendukung nih untuk berangkat kerja, mengantar anak-anak ke sekolah ya kan, atau mungkin berolahraga ringan. Dan meskipun begitu ya sobat teman, tetap jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit dan juga selalu membawa air minum supaya tidak mudah yang namanya dehidrasi. Dan bagi sobat teman yang saat ini sudah dalam perjalanan ya, semoga selalu diberikan keselamatan untuk sampai di tujuan dengan selamat. Yang perlu kita ingat bersama ya sobat muat, bahwa utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan menggunakan helm tentunya ya, bagi sobat muat yang menggunakan sepeda motor, dan mengenakan sabuk pengaman bagi sobat muat yang menggunakan mobil. Patuhi rambu lalu lintas ya sobat muat, jangan gunakan ponsel ketika berkendara. Dan yang paling penting, tetap jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Kalau misalkan nih sobat muat merasa mengantuk ya kan, jangan dipaksakan ya sobat muat, lebih baik berhenti sejenak untuk beristirahat daripada mengambil resiko di jalan seperti itu. Dan info taliman sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pagi hari seperti ini tuh memang selalu menghadirkan cerita yang berbeda ya sahabat muat. Ada yang berangkat untuk mencari rezeki, ada yang sibuk menyiapkan buah hatinya untuk ke sekolah, dan ada juga nih pasangan muda yang mungkin baru saja menikmati peran barunya ya kan, sebagai seorang ayah dan juga ibu. Masya Allah. Dan rasanya tentu campur aduk ya sahabat muat, bahagia harus sekaligus penuh tantangan ya kan, apalagi nih jika kehadiran si kecil adalah pengalaman pertama dalam kehidupan. Dan tidak sedikit juga ya sobat teman orang tua baru yang masih bingung nih ketika harus menggendong bayi, memandikan bayi ya kan, bagaimana mengenali tangisan bayi hingga memastikan apakah si kecil tuh sudah cukup menyusu atau belum. Semua itu pokoknya terasa baru sobat teman, dan bukan hal-hal sederhana pun ya yang seringkali membuat orang tua, ayah bunda itu bertanya-tanya apakah cara ini sudah benar dan lain sebagainya. Padahal ya ikhwatul iman, menjadi orang tua ini bukan berarti harus langsung tahu semuanya ya kan, semua itu membutuhkan yang namanya proses belajar. Dan yang terpenting adalah bagaimana memiliki keinginan untuk terus mencari informasi yang benar dan juga terpercaya, sehingga setiap langkah dalam merawat buah hati ya kan itu dilakukan dengan penuh kasih sayang dan juga rasa aman. Karena tentunya masa-masa awal kehidupan bayi ya sebetulnya merupakan waktu yang memang sangat penting. Perawatan yang baik bukan hanya bagaimana membantu tumbuh kembangnya, tetapi juga membuat bayi itu merasa nyaman, sehat, dan juga terlindungi. Kehangatan pelukan dari orang tua ya sobat muat, kebersihan tubuh bayi dan juga pemberian ASI yang cukup hingga bagaimana memperhatikan waktu tidurnya, ini merupakan bagian dari kasih sayang yang akan sangat-sangat berarti bagi sekecil. Dan menariknya lagi ya sobat muat, sekarang itu informasi mengenai kesehatan bayi semakin gampang untuk didapatkan. Namun tentu kita juga perlu nih sahabat teman untuk memilih sumber yang benar, sehingga tidak mudah percaya pada mitos-mitos yang belum tentu sesuai nih dengan ilmu kesehatan. Nah insya Allah pada kesempatan pagi ini sahabat teman, kita akan bersama-sama ya untuk mendengarkan sebuah pembahasan yang menarik dan juga bermanfaat khususnya bagi pasangan muda maupun calon orang tua. Dan insya Allah kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya ikhwatul iman, sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kehadiran seorang bayi ya di tengah keluarga itu menjadi anugerah yang Masya Allah luar biasa sekali tentunya. Namun bagi pasangan yang baru pertama kali nih memiliki buah hati, seringkali itu muncul rasa bingung, khawatir, bahkan takut untuk melakukan kesalahan ketika merawat si kecil. Dan hal itu memang sangat wajar ya sahabat-sahabat, karena menjadi orang tua juga itu merupakan proses belajar yang dijalani dengan penuh cinta tentunya. Dan pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat, kita akan bersama-sama ya untuk mendengarkan sebuah pembahasan mengenai panduan merawat bayi baru lahir bagi pasangan muda. Dan semoga tentunya dari pembahasan ini dapat menambah wawasan kita dan menjadi bekal nih bagi para ayah dan juga bunda ya dalam memberikan perawatan terbaik untuk buah hati tercinta. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.

0: Ya, yuk taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu selain mempersiapkan segala perlengkapan ya untuk menyambut kehadiran si kecil, kita juga perlu nih sahabat muat untuk membekali diri kita dengan keterampilan dalam merawat bayi baru lahir. Karena dengan pengetahuan dan juga keterampilan tersebut ya sahabat muat, akan lebih memudahkan kita dalam menjalani peran sebagai orang tua yang baru. Dan tentu bayi baru lahir masih rentan ya sahabat muat, kita semua tahu itu, sehingga memang perlu diperlakukan secara hati-hati. Dan untuk itu ada beberapa hal penting nih sahabat muat yang wajib diperhatikan ketika merawat bayi baru lahir. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kebersihan dan juga keamanan bayi. Kita harus nih sahabat muat untuk memastikan mencuci tangan sebelum memegang atau menggendong bayi itu, karena daya tahan tubuh bayi baru lahir itu bisa dibilang masih lemah ya sahabat muat, sehingga memang rentan terhadap kuman dan juga virus yang mungkin menempel ketika tangan kita itu tidak bersih seperti itu. Kita harus berhati-hati nih ketika menggendong bayi baru lahir, terutama bagaimana cara kita memegang bagian kepala dan juga leher bayi. Jangan pernah ya sobat muat kita mengguncang-guncang bayi ketika misalkan membangunkan atau menenangkannya, karena ini dapat mengakibatkan pendarahan di otak. Dan kita juga harus berhati-hati ya ketika bermain bersama si kecil, jangan kita lakukan permainan berbahaya seperti misalkan lempar tangkap menggunakan mainan yang keras, atau mungkin menggoyang-goyangkannya di lutut kita seperti itu, karena itu bisa dibilang cukup bahaya ya sobat muat. Dan untuk hal yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana memandikan bayi, karena penting untuk kita mengetahui ya sobat muat, jangan mandikan si kecil sebelum tali pusat copot dan area pusar itu mengering. Kita cukup saja seka dengan waslap yang dibasahi air hangat. Setelah tali pusat itu copot, maka kita mandikan bayi dengan shampo dan sabun tanpa pewangi ya sobat muat, atau yang diformulasikan khusus untuk bayi baru lahir. Nah, kalau misalkan kita belum berani nih memandikan si kecil di bak mandi, maka kita bisa nih untuk minta tolong ke orang lain untuk menggendong si kecil sementara kita membasuhnya dengan air. Lalu untuk yang ketiga adalah mengganti popok sahabat muat, karena salah satu perawatan bayi baru lahir yang dianggap cukup merepotkan ya adalah bagaimana mengganti popok. Dan bayi baru lahir tentunya mungkin perlu berganti popok hingga 6-10 kali ya sahabat muat dalam sehari, itu tergantung dari asupan yang diterima oleh bayi. Dan pada umumnya ya sahabat muat, bayi yang diberi susu formula sejak lahir itu akan lebih sering buang air kecil dan juga buang air besar dibandingkan bayi yang diberi ASI seperti itu. Lalu untuk hal yang selanjutnya yang keempat adalah menyusui. Nah, umumnya ya sahabat muat, bayi itu perlu disusui 8 hingga 15 kali dalam sehari, dan hal ini memang karena kapasitas perut bayi itu masih sangat-sangat kecil. Dan menyusui si kecil ini perlu dilakukan sesering mungkin ya sahabat muat, tanpa harus menunggu dia menangis atau berteriak lebih dahulu. Karena ketika menangis, bayi itu lebih sulit nih untuk menelan susu karena lidahnya tidak berada dalam posisi pelekatan yang tepat seperti itu. Mungkin pada awalnya menyusui akan terasa sulit dilakukan ya sahabat muat, tapi seiring dengan waktu itu bisa, dan bayi juga akan semakin menguasai proses seperti ini seperti itu. Dan yang kelima, dimanapun Anda berada, itulah tadi ya beberapa hal yang wajib diperhatikan ketika merawat bayi baru lahir. Dan insya Allah setelah pesan-pesan yang berikut ini, kita akan membahas mengenai anjuran penting bagi orang tua. Untuk itu sahabat teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Radio Muad Bin Jabal.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, ya, kota liman sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan sebagaimana telah Raden bilang di awal tadi ya sahabat semua, di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai anjuran penting bagi orang tua. Karena ya kota liman ya, merawat bayi baru lahir itu mungkin terasa melelahkan dan tidak jarang banyak orang tua yang merasa stres, apalagi ya kalau baru memiliki anak yang pertama. Dan seringkali karena kesibukan merawat bayi baru lahir ya, orang tua itu lupa nih sahabat muat untuk memperhatikan diri sendiri. Nah tentu agar kita bisa memberikan yang terbaik dalam merawat si kecil sahabat muat, kita juga perlu nih untuk memperhatikan kesehatan fisik maupun emosional diri sendiri. Dan beberapa hal yang bisa diterapkan untuk mengelola tekanan ketika merawat bayi baru lahir, yang pertama adalah bagaimana menjaga kondisi fisik kita. Nah pada awal-awal setelah kelahiran ya sahabat teman, kita mungkin akan kurang tidur ya kan. Untuk menyiasatinya, kita bisa nih ya untuk tidur berbarengan dengan waktu tidur si kecil. Nah jika si kecil terbangun ya karena ingin menyusu misalkan, maka kita bisa coba untuk posisi menyusu sambil berbaring miring sehingga sahabat teman itu tetap bisa beristirahat. Lalu untuk yang kedua, tidak perlu takut ya sahabat muat. Melihat istilahnya mungil dan rentannya bayi baru lahir mungkin membuat sebagian dari kita merasa khawatir tidak mampu merawatnya dengan baik. Dan kita juga mungkin merasa panik ya kan, terutama jika si kecil itu terus menangis. Namun kecemasan itu akan berkurang ya sahabat muat kalau misalkan kita dan juga pasangan sendiri itu membekali diri dengan pengetahuan dan juga keterampilan seputar perawatan bayi. Karena lama-kelamaan juga kita akan semakin luas dan juga mengerti dengan baik ya cara menangani si kecil itu. Dan yang ketiga sahabat muat, kita bisa menunda dahulu ya pekerjaan lain. Jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan kegiatan yang biasa dilakukan sebelum kelahiran si kecil. Pekerjaan rumah ya kan, seperti mencuci, mengepel, dan juga bagaimana membereskan rumah, ini bisa ditunda dulu sahabat teman agar kita tidak terlalu lelah. Kita juga bisa membeli lauk siap santap ya, atau memasak menu yang mudah diolah namun tetap bergizi. Lalu untuk hal selanjutnya, yang keempat adalah jangan mengurung diri. Nah sahabat muat, bayi yang rewel ketika di dalam rumah mungkin akan ceria ya kan, ketika diajak keluar rumah untuk sekedar mungkin berjalan-jalan menghirup udara segar. Memiliki bayi yang seperti bayi baru lahir ini juga bukan berarti membatasi hubungan dengan teman-teman dan juga keluarga kita ya sahabat teman. Sesekali kita bisa membiarkan mereka ikut membantu mengasuh bayi kita sendiri, dan bantuan ini bisa menghemat tenaga kita walaupun sedikit ya sahabat teman. Dan hal yang selanjutnya yang terakhir adalah tahu kapan meminta bantuan. Nah ikut aliman, kalau misalkan nih kita mengalami suatu kendala hingga membuat kita merasa stres, maka jangan ragu ya untuk meminta bantuan dari ahlinya. Misalnya nih kita mengalami kendala menyusui, maka kita bisa berkonsultasi dengan dokter atau konselor laktasi seperti itu. Dan jika stres yang dirasakan sudah mengganggu ya keseharian kita, maka tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog seperti itu. Dan saat ini sudah banyak ya sobat muat klinik maupun rumah sakit yang menyediakan kelas bagi pasangan yang ingin belajar merawat bayi baru lahir. Dan selain mengikuti kelas, kita juga bisa nih sobat teman untuk belajar secara daring atau membaca artikel maupun buku ya yang membahas cara merawat bayi baru lahir seperti itu. Dan tentunya dengan bagaimana kita membekali diri, harapannya kita dan juga pasangan sendiri bisa lebih siap nih untuk tidak kaget dengan tugas baru sebagai orang tua seperti itu tentunya. Dan hotel liman sobat teman dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita ya di kesempatan pagi ini ya, mengenai panduan merawat bayi baru lahir bagi pasangan muda. Dan semoga informasi yang telah kita dengarkan bersama di kesempatan ini dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi bekal bagi para orang tua khususnya yang baru dikaruniai oleh buah hati. Yang perlu kita ingat bersama ya sobat teman bahwa tidak ada orang tua yang langsung sempurna. Semua belajar sedikit demi sedikit ya kan. Yang terpenting adalah bagaimana selalu memberikan kasih sayang ya kan, perhatian dan juga terus mencari informasi yang benar agar setiap langkah dalam merawat buah hati kita itu dapat dilakukan dengan baik dan juga penuh rasa cinta. Dan info tadi demikianlah pembahasan kita di kesempatan ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat semua dimanapun Anda berada, siapa sih yang tidak ingin rumahnya makin nyaman ya kan, makin rapi sekaligus terlihat estetik. Nah, kalau misalkan sahabat teman memang lagi berencana nih untuk melengkapi isi rumah, sekarang waktunya yang pas sahabat teman. Karena Informa saat ini sudah menghadirkan penawaran spesial yang berlaku hanya sampai 31 Juli ini sahabat teman. Belanja kebutuhan rumah pun sekarang jadi lebih mudah dan pastinya lebih hemat ya sahabat teman. Soalnya ada cashback hingga 15% yang siap membuat belanja sahabat teman semakin menguntungkan. Dan bukan cuma itu loh sahabat teman, ada lagi nih promo yang selalu ditunggu-tunggu Masya Allah, yaitu beli satu gratis satu khusus produk peralatan makan. Caranya juga gampang kok sahabat muat. Cukup belanja minimal 2 juta rupiah, kita cukup membayar 1 juta rupiah saja sahabat muat. Dan promo ini itu berlaku hanya sampai 31 Juli 2026 ini. Jadi jangan sampai terlewat ya, sahabat muat. Dan kalau misalkan sedang mencari furnitur berkualitas, pilihannya juga lengkap kok, sahabat muat. Ada meja makan idaman, kini bisa kita miliki mulai dari harga 1,5 jutaan saja. Masih kurang, sahabat muat? Ada juga nih, lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet dengan harga hanya 1,6 jutaan saja. Lalu misalkan nih sahabat muat, ingin membuat ruang keluarga atau ruang tamu terlihat lebih menarik, kita bisa memilih meja tamu cantik yang harganya mulai dari 170 ribuan saja, masya Allah. Dan untuk sahabat muat yang sedang berencana ya, misalkan untuk mengganti peralatan elektronik di rumah, mulai dari TV, kulkas, mesin cuci hingga speaker, langsung saja ya sahabat muat ke Informa Elektronik karena ada potongan harga hingga 1 juta rupiah. Tapi ingat ya sahabat muat, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa dan berlaku sampai 31 Juli 2026. Dan kalau misalkan sahabat muat belum jadi member nih ya, tenang saja sahabat muat. Tinggal download aplikasi Informa melalui App Store atau Google Play, registrasi lalu langsung nikmati berbagai harga spesial yang sudah disiapkan. Jadi tunggu apa lagi ya sahabat muat? Yuk segera datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani lantai 2 dan 3 depan SPBU Kalikadia. Jangan ditunda ya sahabat muat karena promonya terbatas dan stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik belanja lebih hemat.
12: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
13: Astagfirullah.
14: Kenapa bro?
13: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
14: Mana-mana?
13: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
14: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
13: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
15: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz Bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari, sahabat muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi ini menjadi awal yang baik untuk kita semua menjalani setiap aktivitas kita dan tentunya di berbagai kesibukan yang kita jalani ya, sahabat muadz, jangan sampai kita lupa untuk meluangkan waktu untuk semakin membuat kita dekat dengan Al-Qur'an. Karena tentu setiap ayat yang kita baca dan kita dengarkan serta kita hafalkan adalah cahaya yang akan menerangi hati kita serta menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat teman, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari para penghafal Al-Quran di program acara Quran for Hafiz.
16: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, yuk teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Ar-Rahman yang dilanjutkan di Surah Al-Waqi'ah yang akan dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa yang akan kita dengar ini bisa membawa ketenangan, menambah keimanan kita dan juga menjadi penyemangat bagi kita semua untuk semakin mencintai kalamullah. Dan untuk itu selamat mendengarkan
16: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Pejabat goblok, siap di doa.
2: Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah
3: kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
4: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Absen kok dititip? Emang justip?
7: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
6: Ikhwat al-iman, sahabat Muadz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang tentu ingin menjadi pribadi yang istiqomah dalam kebaikan. Kita ingin rajin beribadah, menjaga sholat, gemar membaca Al-Quran, senang bersedekah, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Namun kenyataannya, sahabat Muadz, menjaga istiqomah tidak selalu mudah. Ada kalanya semangat kita begitu tinggi, tetapi beberapa waktu kemudian mulai berkurang. Ada kalanya hati kita begitu dekat dengan Allah, tetapi karena lingkungan yang kurang baik, perlahan kita ikut terbawa. Salah satu hal yang sangat memengaruhi istiqomah seseorang adalah pergaulan. Teman yang baik akan mengajak kepada kebaikan. Namun sebaliknya, teman yang buruk dapat menjauhkan kita dari jalan Allah, meskipun awalnya hanya sedikit demi sedikit. Allah SWT berfirman dalam surat Taubah ayat 119, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ikhwatal iman, ayat ini mengajarkan kepada kita agar memilih lingkungan yang dipenuhi orang-orang yang jujur, soleh, dan selalu mengajak kepada kebaikan. Karena berada di tengah orang-orang yang baik akan membantu kita menjaga keimanan dan semangat dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang pentingnya memilih teman. Beliau bersabda yang artinya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau membeli darinya, atau paling tidak engkau mendapatkan aroma yang harum. Sedangkan pandai besi, bisa jadi ia membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat muat yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak. Jika setiap hari kita berkumpul dengan orang-orang yang senang mengingatkan sholat, mengajak ke masjid, mengingatkan untuk menjaga lisan, dan saling menasihati dalam kebaikan, insya Allah kita pun akan semakin mudah istiqomah. Namun sebaliknya, jika kita terbiasa bersama orang-orang yang gemar menggunjing, meninggalkan sholat, berkata kasar, atau mengajak kepada maksiat, lambat laun hati kita bisa menjadi terbiasa dengan keburukan itu. Padahal mungkin sebelumnya kita tidak pernah melakukannya. Karena itu ikhwatal iman, memilih teman bukan berarti membenci orang lain. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Namun untuk sahabat dekat yang paling banyak memengaruhi kehidupan kita, pilihlah mereka yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik bukanlah teman yang selalu membenarkan semua keinginan kita. Teman yang baik adalah teman yang berani mengingatkan ketika kita salah, menguatkan saat kita lemah, dan mendoakan kita ketika kita tidak berada di dekatnya. Begitu pula jika kita ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, maka kita jadilah teman yang baik bagi orang lain. Jadilah orang yang mengajak kepada sholat, mengingatkan untuk bersyukur, mengajak baca Quran, dan memberikan semangat ketika ada saudara kita yang sedang menghadapi ujian hidup. Sahabat muat, jangan pernah kita merasa rugi ketika meninggalkan pergaulan yang membawa kita kepada dosa. Mungkin pada awalnya terasa berat, tetapi yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan teman-teman yang lebih baik dan lebih membawa keberkahan. Ikhwatal iman, istiqomah memang bukan tentang siapa yang paling cepat berubah. Istiqomah adalah tentang terus berusaha, berada di jalan yang benar, meskipun langkah kita terkadang terasa pelan. Dan salah satu cara terbaik untuk menjaga langkah itu adalah dengan berada di lingkungan yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu sahabat muat, mari mulai dari diri kita sendiri. Kita periksa kembali lingkungan pergaulan kita. Apakah mereka membuat kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka inilah saatnya kita memperbaiki lingkungan dan mencari sahabat-sahabat yang saling menguatkan dalam kebaikan.

0: Acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Radio Muaz bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, di pukul 10 nanti ya. Tentu di waktu siang merupakan waktu yang bisa dibilang itu tepat ya untuk bagaimana kita beristirahat sejenak dari rutinitas yang kita lakukan. Dan daripada makan siang seperti biasa ya sahabat Muat, yuk kita sama-sama manjakan diri kita dan orang-orang tercinta dengan hidangan seafood yang lezat di tempat yang nyaman dan asri tentunya. Dan sahabat Muat bingung ya mau makan siang di mana? Nah, Raden mau mengajak nih sahabat Muat sekalian untuk ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai tanggal 1 hingga 31 Juli 2026 di Kampung Bakau ada promo July Holiday sahabat Muat. Dan kesempatan ini tentu sayang ya jika dilewatkan, karena selain kita menikmati suasana yang menenangkan, kita juga bisa mendapatkan penawaran spesial nih untuk makan siang bersama. Kita bisa nikmati diskon 10% ya sahabat Muat untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera tentunya. Cocok nih untuk makan bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan asri tentunya. Tidak hanya menyajikan hidangan yang nikmat ya sahabat Muat, Kampung Bakau juga menghadirkan suasana yang membuat setiap pertemuan terasa lebih hangat tentunya. Baik untuk berbincang santai ya kan, makan bersama keluarga maupun melepas penat setelah beraktivitas. Dan promo ini berlaku setiap hari Senin ya sampai hari Kamis sahabat Muat, mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi manfaatkan momen ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan lewatkan kesempatan menikmati promo spesial ini sebelum berakhir ya sahabat Muat. Ajak keluarga, sahabat, atau mungkin rekan kerja dan ciptakan momen makan siang yang lebih menyenangkan. Jangan sampai terlewat ya sahabat Muat, catat nih promonya July Holiday, hanya berlangsung dari tanggal 1 hingga 31 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muat bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau hubungi 0813-5628-2465, atau bisa juga di 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
0: Radio Muaz bin Jabal.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
5: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: 94,3 FM

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Binjawal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Yo, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 31 Juli 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Lewat program PPM atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, PT BKA Bumi Konawe Abadi salurkan bantuan kesehatan dan pendidikan di Motui, Konawe Utara. Belajar kebangsaan di Istana Negara, para santri menuju generasi emas 2045. Smotrich menyebut permukiman Israel di tepi barat sebagai benteng pelindung. Israel bom gardu listrik, 3 desa Palestina di Ramallah padam total. Ya, ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, lewat program PPM atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, PT Bumi Konawe Abadi atau BKA salurkan bantuan kesehatan dan pendidikan di Motowi, Konawe Utara, dirilis oleh antarnews.com. PT Bumi Konawe Abadi atau BKA menyalurkan bantuan kesehatan dan pendidikan melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM berupa 1 unit ambulans dan 608 seragam sekolah bagi warga di Kecamatan Motui, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Site Manager PT BKA, Rujianto, ketika ditemui di Konawe Utara pada Kamis lalu mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan komitmen keberlanjutan dan kepedulian sosial perusahaan dalam mendukung kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di wilayah lingkar tambang. Beliau menyebutkan bahwa program kepedulian PT BKA tidak akan berhenti pada penyerahan unit ambulans saja. Kedepan, perusahaan telah menyiapkan program lanjutan berupa pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan lainnya, termasuk edukasi dan upaya pencegahan dampak lingkungan.